0: Screening menjadi ruang apresiasi sekaligus diskusi bagi anak muda terhadap karya film dan budaya lokal Kalimantan Timur. Acara yang digelar di halaman Museum Mula Warman Tenggarong ini menampilkan berbagai film karya mahasiswa muda yang mengangkat kehidupan dan budaya masyarakat pedalaman Kalimantan. Melalui suasana santai di ruang terbuka, para penonton juga tidak hanya menikmati tayangan film, tapi juga berdiskusi mengenai pesan budaya yang disampaikan dalam setiap karya. Koordinator lapangan Riam Skerning awal Ramadan menyampaikan kegiatan ini menjadi bagian dari festival film untuk memperkenalkan film lokal kepada masyarakat luas khususnya generasi muda. Pada penyelenggaraan kali ini terdapat 3 film yang ditayangkan yaitu Rondong, Apolagan, dan Ruang Sesak. Ketiga film ini pun merupakan karya mahasiswa ISBI Kalimantan Timur angkatan 2024 yang dinilai paling sesuai dengan tema kegiatan tahun ini yaitu Cerita Dalam Arus. Tema ini menggambarkan cerita lokal yang mengikuti aliran sungai dari hulu hingga hilir. Untuk dia juga menjelaskan, Riam Skerning juga menjadi upaya agar masyarakat umum lebih mudah mengakses dan juga menikmati film lokal. Selama ini film daerah lebih sering diputar dalam lingkup festival tertentu sehingga belum banyak dikenal oleh publik luas. Melalui kegiatan ini, nilai budaya Kalimantan turut dikenalkan kepada generasi muda sebagai identitas daerah yang perlu dijaga dan dikembangkan. Demikian Habar Etam, tetap di Pro4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam, Pro4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
2: Ayo ih, petan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
3: Defeat.
2: Ya, kalah lagi.
3: Terus amat.
2: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih. Biar menang. Malah gagal.
3: Ya elah, cuma game doang.
2: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
4: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Krondens sana Perempat RRI Samarinda. Iya, Krondens sana Mbok Ira hadir masih ngawani etam galanya ya di Halo Benua Etam. Iya, jadi di Halo Benua Etam ini Krondens sana ya Mbok Ira mau ajak etam galanya bekesahan seputar apa? Seputar lampu jalanan, Krondens sana. Seberapa penting sih lampu jalanan ya Krondens sana? Tapi kalau ditanya seberapa penting, pastinya penting benar Krondens sana. Karena dengan adanya lampu jalanan pastinya jalan juga terang gitu yo. Dan kita juga bisa lebih fokus gitu ya. Nah mungkin Krondens sana lampu jalanan mungkin terlihat sederhana gitu ya keberadaannya. Tapi untuk keamanan pengendara, keselamatan pejalan kaki sampai rasa nyaman masyarakat saat beraktivitas malam hari, ini sangat penting Krondens sana ya. Ya udah kita terima dulu telepon nih ya, dah ada yang gabungan. Halo, selamat hambat.
1: Selamat hambat. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Iya Bu Su.
1: Kalau dulu Mbok lampu jalan kan lampu kuning Mbok. Lampu merkuri namanya itu Mbok.
0: Oh iya Kak.
1: Dan itu harganya wattnya tuh sekitar 450 watt Mbok. Nah sekarang diganti oleh lampu LED.
0: Iya.
1: Lampu LED itu di kuning lagi. Kalau dulu kan kuning anti embun itu Mbok.
0: Iya.
1: Nah sekarang ini LED Mbok. Itu ininya apa, 120 watt aja itu Mbok.
0: Iya.
1: Jadi lebih apa, irit ya, Mbok. Jadi Mbok yo, kalau petam ke Tenggarong kan Mbok yo. Nah itu kan lampunya kuning tegaknya tuh. Lampu LED juga mungkin diganti sudah itu. Saya langsung ke Tenggarong Mbok. Tapi Mbok kalau ada lampu juga harus ada marka jalan yang spotlight tuh Mbok, di pinggir jalan Mbok, di tengah jalan yang tegak cacing-cacing foto itu nah Mbok. Karena saya pernah balik papan Mbok yo. Nah pas hari hujan Mbok mulang Mbok, hujan lebat Mbok, gak ada marka jalan yang itu, wah setengah mati Mbok. Nah sekarang di jalan tuh Mbok yo, di jalan Balikpapan Samarinda tuh yang jalan lawas itu ada mata kucing namanya Mbok. Tahu itu mata kucing Mbok?
0: Apa itu mata kucing Bu Su?
1: Yang di jalan itu Mbok, lampu tuh bulat tuh Mbok.
0: Oh yang kecil-kecil kan, itu yang di pinggir ya.
1: Itu namanya mata kucing Mbok. Itu kan spotlight itu Mbok.
0: Betul.
1: Nah itu yang artinya pun malam mengurangi kecelakaan Mbok. Itu bahaya Mbok. Nah jadi Mbok, itu pentingnya lampu jalan dengan warga jalan yang garis-garis itu.
0: Iya.
1: Namanya bahaya Mbok. Jadi tegaknya di Samarinda ini saya di lampu tuh jalan baik aja tegaknya di kota Mbok yo. Nah dia tahu di mana tuh yo, di tegak di mana yang hari itu ada penyanyi yang pernah umpat tampil dari Mbok tapi kalah, Eki kan namanya itu Mbok. Malam pas lewat mulai, nah dibegal itu Mbok hari itu. Siapa kan namanya tuh, Bu Susapor kenal tuh. Jadi Mbok laptopnya habis Mbok, gitarnya habis, kan menyanyi, menyanyi di kafe itu Mbok. Nah, habisnya 5 juta Mbok, tapi di Bopalin di. Jadi Mbok, nah lampu itu sangat penting, apalagi pencurian kabel itu Mbok ya, lampu di mana tuh, jembatan Mahkam. Jembatan, pokoknya jembatan Mbok ya. Ini kan ada viral saya lihat itu. Inya mau enggak mencuri kabel Mbok, kabel listrik itu kan, lampu jalan itu Mbok. Tadi mau lu entah yang di mana, jadi tahu. Ketahuan terjun ke sungai Mbok, maka kan tinggi itu Mbok.
0: Iya.
1: Nah, jadi janganlah dicuri kan. Tuh. Kalau yang dengar, jadi kan untuk penerangan etam juga yang nyamannya kan, Mbok yo.
0: Benar tuh, Bu Su.
1: Jadi sepanjang jalan Samarinda ini tegaknya bagus aja lampu, ditahu saya kok di pinggir-pinggir, Mbok yo.
0: Iya.
1: Nah, sekarang pakai lampu LED, tapi ada tempat-tempatnya, Mbok. Yang pakai lampu kuning.
0: Iya.
1: Nah. Jadi kalau dulu yo itu memang bagus Bang, jadi tembus anunya, tembus embun di bapak. Nah sekarang nih Mbok, tegaknya embun tuh di tapi banyak lagi kalau udah malam. Kalau dulu Samarinda kan, wah embunnya kencang.
0: Iya, nah, tapi wayane juga ada nu Bu Su, apa lampu yang otomatis nu Bu Su, yang amun pakai tenaga surya tuh nah yang.
1: Oh iya tenaga surya Mbok, jadi nah bujur untung kita ingatkan, jadinya ada nu, ada otomatis memang Mbok. Jadi lampu listrik etam di Samarinda ini Mbok, apabila sudah mulai gelap, ini nyala. Otomatis bujur-bujur ini kita tuh Mbok. Jadi ini perlu tegak di stop kontak ada. Jadi di PLN itu sudah ada Mbok itu. Jadi di rumah ini kan ada jembo menetam malam yo, dan jembonnya nggak ada seorang, ada otomatis emang ada lampu teras tuh nambo.
0: Iya. Itu lebih ya. Anus ya busu ya, lebih irit juga ya kayaknya ya busu ya, otomatis kan.
1: Iya. Jadi harus sekarang kan lampu otomatis LED, terus itu tenaga surya segala boy. Ada saya lihat di mana kayak pakai tenaga surya tembo lampu. Oh di Cina boy. Wah itu ngehebatnya. Itu ya mudah-mudahnnya saya bisa nuruti juga di Cina tembo ya.
0: Iya.
1: Sampai-sampainya bisa mengolah tega apa namanya perapatan di terang bulan boh. Tapi bisa jadi ya no jadi terang bulan tembo.
0: Iya.
1: Di Cina tuh saya lihat tuh ada hari itu. Kawan nyari misian. Nah mudah-mudahan Samarinda tuh jangan sampai di apa namanya digelapi, karena begal tuh banyak mbok, tidak beli papan kan ada begal tuh mbok. Nah jadi menghindari itu kan.
0: Iya pasti sudah nyari lokasi yang gelap-gelap busu.
1: Iya ya itu mbok. Jadi nah itu lagi mau tambah jalan, terutama karena bini mbok terjamuira kan. Nah untuk motor tolong tas itu taruh di dalam jok aja.
0: Iya.
1: Nah, karena kan ya si begal ini mau ada uang atau tidak ada uangnya, pokoknya kompat dulu kan.
0: Bener. Itu, mbok, so. Betul tuh busu.
1: Sudah mbok, mudah-mudahan di Samarinda ini nyala lampu, nyalanya apa nyala lampu dan lagi Kota Madya ada laporan masyarakat itu mbok yo, cepat dia lo di baik itu
0: ditanggapi kan, gitu ya.
1: Iya Kota Madya itu mbok laporannya bukan ke PLN di salam. Kalau PLN itu kan hanya menyalakan, tapi yang punya peranan ini Kota Madya juga kita lihat di bila ada lampu rusak tuh pasti ada Pemkot Samarinda tuh mbok, itu dari Pemkot tuh mbok, karena saya kan mengecek di jalan. Nah itu dia mbok, terima kasih
0: mbok Ira, assalamualaikum
1: warahmatullahi
0: wabarakatuh. Iya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, makasih ya Bu Sumamat ya. Kita lanjut lagi ya penelpon berikutnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya waalaikumsalam Bu Su. Gimana nih Bu Su, bekesap lampu penerangan, amun di sana kayak apa nih busu?
2: Wah lampu penerangan di muka kamar nih, lampu seri namanya, lampu seri kan gelap kelip
0: lampu. Oh lampu seri yang gelap kelip itu?
2: Nah gelap kelip ya kan?
0: Itu yang sering dipakai kalau pas ada acara aja kayaknya deh.
2: Enggak dipasang aja, itu mbok Mira ya kan?
0: Oh iya.
2: Iya. Kelip kan gelap kelip.
0: Iya, tapi selain itu ada nggak lampu anu penerangan lainnya busu yang di jalan? Ada ya?
2: Lampu PLN. Setiap tiang kan ada lampunya.
0: Iya, benar.
2: Ada lampu penerang itu, penerangan.
0: Penerangannya tuh ya.
2: Nah, cuma aku satu saat aku menyampaikan ini Mbak Mira. Menyampaikan Bupati Tenggarong, tolong jalan Nantang Atta itu tolong diperhatikan untuk masyarakat.
0: Jalan mana?
2: Jalan terkata kan benar pohon itu lekak hancur kan. Nah, tolong Bupati Tenggarong, tolong diperhatikan, enak juga kan itu kan. Baik itu kan lancar jalanan terkata. Jadi dari Tenggarong mau Mira dapat lewat terkata, aman kalau lewat terkata, lihat ada apa-apanya.
0: Lewat terkata?
2: Ya, lewat terkata. Ini, apa namanya, penyeberangan. Penyeberangan panggulan kan nyaman, jadi nggak ada anu, nggak ada musuh kalau lewat situ, kalau lewat jalur Melak banyak musuh buat menyerang. Tolong supaya aman masyarakat kita, nggak ada kecelakaan, tolong dibaikkan jalan tengah kak bunuh pohon itu aja. Soalnya nggak mau menyerang karena itu Bupati Tenggarong ini kan, ini kan lain dua jalurnya. Kutai Timur kan sama Kutai Kartanegara kan beda, Mbak Mira ya.
0: Kalau itu masuk mana Kutai?
2: Mana? Ya masuk Kutai Kartanegara.
0: Oh, kan? Masuk Kukar kan?
2: Kubar ini, Kubar ini kan hancur juga tuh, di Jukmela itu, kian. Mbak Mira, iya anakku kan bersepeda motor. Jadinya motong lewat SP aja. Mana wayah ini kan minyak naik lagi, Mbak Mira. Jadi kalau lewat tengah-tengah, Mbak Mira, dekat itu Mbak Mira. Dari teman-teman sejam setengah mangan, Mbak Mira.
0: Oh, iya, Kak.
2: Tapi kalau jalan hancur, kasihan. Aduh, semoga, apa namanya,
0: kadek.
2: Gadesan ternyata bersatu, ya kan?
0: Iya, semoga lah ya Bu Sus bisa dicepat diproses, diperbaiki gitu ya.
2: Iya, respon. Kalau jalan ternyata benar pun aman lah, nggak ada musuh. Nah, itu anakku kan sering laporan, ya kan?
0: Iya.
2: Kayaknya jalanan ternyata kayaknya ini hancur kayaknya, ya kan?
0: Karena kalau sudah hancur juga bahaya busuk.
2: Iya. Kalau lewat keliling 3 jam baru tembus semua rekaman 4 jam nembok mira. Ini kan lewat SP, SP 1, SP 2 itu mira. Dahan aja tahun akan datang ini kan bisa ngurus jalanan ya kan?
0: Iya amin.
2: Iya itu padahal batu bara ini kan lewat terus berpuntun-puntun kan?
0: Iya.
2: Wah, satu punten disumbangkan dengan Kutai Kartanegara kan, dengan Bupati kan, guys, sudah jalanan. Satu punten aja kan, ya Bu Mira ya.
0: Iya, iya.
2: Ya, itu ada salam okay. Manusia Bu Mira.
0: Iya, makasih Bu Sul.
2: Bu Mira jelas terusan di Bupati Kartanegara jatinya. Dahan dengan
0: Bupati
2: Kartanegara. Baik, bang, terima kasih Bu
0: Mira. Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, ada Busu Misran tadi ya. Semoga ya Busu ya didengar ya, cepat juga direspon ya. Karena memang kalau udah jalanan rusak nih bahaya juga ya, bahaya untuk keselamatan pengendara juga ya. Nah tingkat kerawanan dalam berkendara juga lebih tinggi gitu ya. Kita terima dulu telepon di WhatsApp nih. Halo.
3: Halo.
0: Iya, hambat Busu.
3: Hambat, salam buat salam budaya.
0: Budayakan salam.
3: Walaupun iya. Grogi terus temu kita.
0: Aduh, jangan grogi Busu ya.
3: Grogol aja.
0: Grogol aja. Grogol di ya, okay. Daerah tuh. Jakarta kayak grogol.
3: Iya, enggak salah.
0: Iya. Jakarta tuh. Busu, kalau di LBS sendiri gimana penerangan lampu jalanannya? Ada di
3: Ada tapi minim Bu.
0: Minim ya.
3: Di LBS ini jarang ada lampu, kadang-kadang.
0: Berarti agak kalau gelap dong, paling lampu rumah warga.
3: Iya.
0: Oh.
3: Kadang-kadang kalau dari wadahku sini keluar ke Mugerjo itu jarang-jarang ada lampu Bu.
0: Iya.
3: Paling dari warung, dari rumah-rumah orang pinggir jalan itu mah.
0: Iya. Kalau dari LBS ke keluar Mugerjo itu berapa menit Bu So? Kira-kira?
3: Sebentar mah Bu.
0: Oh bentar aja
3: paling
0: ya.
3: Paling 10 menit atau 7 menit.
0: Oke, tapi tuh gitu. Jalurnya tuh yang daerah kita itu yang agak minim ya.
3: Iya. Kalau di tempatku sini ada lampunya yang kayak kemarin tuh kan. Lampu dari apa namanya? Sinar matahari itu. Itu ada beberapa tuh. Kalau sudah malam nyala.
0: Yeah.
3: Nah itu jadi ini pakai listrik Bu. Kadang-kadang kalau mati lampu masih terang di sini.
0: Iya.
3: Yeah. Nanti pakai listrik voucher. Tapi kalau dari rumah ya pasti pakai listrik lah.
0: Iya. Yeah.
3: Karena lampu ini kan untuk penerangan di luar mah.

0: motornya pakai lampu gitu suaranya, yeah. Baru hasil dipakai senter juga.
1: Iya, yeah, benar. Kadang nah, motor itu kan nggak ada lampunya tuh juga busu malam.
0: Hah?
1: Kalau kadang orang tuh bawa motor itu kan ada juga lampunya tuh mati.
0: Iya.
1: Oh, itu kan bahaya juga.
0: Walaupun ada lampunya.
1: Walaupun ada lampunya.
0: Itu udah jadi gampang ketabrak orang gitu
1: iya,
0: tuh.
1: Iya, benar.
0: Karena itu kejutan tiba-tiba ada di depan muka kan ngerem dadak ya.
1: Kejutan.
0: Emang ulang tahun ya, Mbak.
1: Kejutan, kejutan gitu.
0: Pas tabrakan langsung selamat ulang tahun gitu.
1: Kamu di prank gitu.
0: Iya. Terlalu juga lah.
1: Aduh, ya itu sudah busuk.
0: Iya. Tapi kalau di Tanah Hulu, Mbak, di tempat aku tuh di sawit tanah hari itu, di sana itu dipakai listrik. Pakai itu tenaga surya mahal.
1: Iya. Yeah.
0: Pakai aki, aki yang besar tuh. Nah, itu di pakai repeater gitu namanya. Nah, itu pakai itu pakai ngecas HP. Bahkan kalau yang bentong tuh tenaga suryanya.
1: Yeah.
0: Itu bisa pakai kulkas, Bu. Jadi enggak perlu lagi listrik. Yeah. Tinggal memanfaatkan matahari aja lagi. Di sana tuh dia ada listrik PLN, dia ada rumah sakit aja, dia ada di sana tuh paling klinik-klinik halus mah, menteri mah.
1: Iya.
0: Makanya aku tinggal di sana, Bu.
1: Di Usabu. Iya,
0: RRI dia ada di sana, nyambung.
1: Sian dia ada lagi dia nama Bus Wahyu di sini, Tama.
0: Iya, itu. Ya itu aku lawas di gabungan tuh, pas gabungan ditanyai siapa nih. Nah itu
1: itu karena kita pergi sana tuh.
0: Iya. Pas aku gabungan siapa ini, orang baru kah aja.
1: Iya, baru aja pulang.
0: Baru pulang mah. Jadi di sana tuh memang di ada lampu jalannya kalau di sawit itu. Aku lewat dengan sepupu hari itu pakai auto, Bu. Di dalam sawit-sawit itu kedengaran orang ketawa, Bu.
1: Ih, itu ada orang ketawa, Bu. Cuma kita dilihat gitu.
0: Iya, cuma kan waktu itu kan lewat pakai mobil. Jadi di mungkin singgah dong.
1: Harusnya singgah, Bu.
0: Ngapain, Bu?
1: Ndi, maksudnya kenapa ada salah kah sampai ngetawain kita gitu, nah.
0: Oh, gitu.
1: Iya.
0: Atau ada acara lawak di dalam sawit-sawit
1: tuh. Iya, mana tahu mungkin iya. Ada anu apa namanya tuh ajang pencari bakat.
0: Oh gitu, stand up comedy
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya, mana tahu kita.
0: Gitu. Jadi di sana tuh minim bener lampunya, Le.
1: Iya, Le, busuk.
0: Takut kalau lewat-lewat tuh takut kadang-kadang. Kalau ada rumah baru ada lampu.
1: Di usah mitu busuk lewat di Bukit Suwarto jambu ya takut juga.
0: Takut apa, Bu?
1: Takut ada binatang lewat melihat busu, iya. Ya kan?
0: Takut, iya. Takut,
1: kalau ada koceng busu nyebrang kan, amun tertabrak kan, nah kita kan bunyi orangin, bunyi orang dikubur bahari itu kan baju. Dikuburkan pakai baju kita yang kita pakai, iya, amun bawa baju lagi, amun di?
0: Oh iya, bujur. Kalau dipakai baju kan dimungkin mulang.
1: Makanya itu si busu
0: mengah orang rumah, kenapa mulan dipakai baju.
1: Iya, makanya itu kalau lampunya ada kan istilah itu terang kelihatan gitu jelas.
0: Kukira kita takut ada yang umpat di belakang.
1: Ada ya orang yang umpat di belakang kan rame-rame, busu.
0: Oh iya, kalau takut kita sorangan kan.
1: Ndi le, amun sorangan mungkin, busu.
0: aku pernah ngerasa
1: jangan waktu takut, jangan gair.
0: Oh iya. Waktu halus hari itu bawa motor, takutnya lewat jalan sepi itu pasti nengok ke belakang terus, Bu.
1: Iya.
0: Takut ada yang ngumpat.
1: Iya, takut ada yang ngumpat ya di belakang ya. Memang sih kalau waktu halus mungkin itu busuk sama juga sih pikiran kita busuk waktu halus itu. Takut lihat ke belakang tuh takut ada yang ngumpat.
0: Jadi memang harusnya ada lampu-lampu jalan di Samarinda ini. Kalau bisa ya lampu-lampu seperti tenaga surya itu aja. Kan dipakai listrik, dipakai bayar.
1: Iya.
0: Kita kan dibayar matahari juga. itu energi surya yang memang

0: alami,
1: alami gitu. Jadi harapnya pakai itu aja di pinggir-pinggir jalan, jadi tidak terlalu gelap gitulah. Aku pernah ndak menabrak bebinian hari itu, Bu. Gara-gara gelap itu. Untung kelihatan.
0: Pakai baju putih.
1: Pakai baju coklat lagi, Bu.
0: Oh, mun putih kan lebih jelas lagi ya terusnya.
1: Udah parah, baru aku ngelihat, itu koleng hari itu, Bu. Untungnya cepat-cepat lari. Kalau inya gugup juga tertabrak udah tuh.
0: Iya, sama juga Busu, mun di jalan-jalan kota ini kan kadang lampu tuh ketutup sama ini, apa pohonan, Busu. Cahayanya. Iya kan?
1: Iya. Nah,
0: kadang orang itu nyebrang juan di zebra cross gitu kan.
1: Iya, nah, oh iya, betul.
0: Jadi kadang tiba-tiba tuh ada aja timbul gitu. Nah, nah kadang kan buat kita kaget juga itu, Busu.
1: Iya, kalau kalau Ndi banting setir.
0: Iya.
1: Itu bahaya bagi kita juga. Kalau Ndi banting setir sida yang
0: iya.
1: Tetap berpes.
0: Benar.
1: Itu sudah yang disalahkan pula. Apalagi tetap berakil fitur dan mendapat pengadilan,
0: Bang. Oh, nyata, Busu.
1: Iya, untuk Mbak Iranya maka tugas saja. Makasih banyak waktunya, Mbak Ira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya, Busu Wahyu ya. Ya udah kita ketemu dulu sama lagu ya.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI,

0: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
1: Otak menjadi salah satu organ yang memiliki fungsi penting pada makhluk hidup, baik manusia ataupun hewan. Bahkan otak menjadi pusat pengendalian sistem saraf ke seluruh tubuh. Tapi ternyata ada sejumlah hewan yang tidak memiliki otak, salah satunya ubur-ubur. Lalu, bagaimana cara ubur-ubur bertahan hidup tanpa otak? Dilansir dari National Geographic, ubur-ubur mengikuti arus laut dan menyemprotkan air dari dalam tubuhnya untuk membantu mereka bergerak ke depan. Kemampuan tersebut digunakan oleh ubur-ubur untuk meraih makanannya. Ubur-ubur hidup dengan mengandalkan jaringan saraf sensorik, tentakelnya bereaksi terhadap benda-benda asing dan memiliki sengatan yang beracun. Tentakel ubur-ubur masih bisa menyengat walaupun terlepas atau bahkan sudah mati.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji, gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Hah? Yang benar?
4: Oh no!
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.

0: Ronden sana nih terasa ya, ronden sana waktu dan nunjukkan jam 8 lebih 45 menit waktu Indonesia Tengah. Ya mau gabungan juga, masih ditunggu kebersamaannya ya. Jadi keronden sana ya, kadang memang ya Etam nih baru sadar pentingnya lampu jalanan saat listrik padam atau ketika melewati jalan gelap sorangan apalagi malam hari ya keronden sana. Jadi kalau misalkan jalanan yang terang itu bisa bantu kita juga ngurangi resiko kecelakaan, tindak kriminal, bahkan mengolah masyarakat tuh merasa lebih tenang dan aman gitu ya. Tapi keronden sana di beberapa tempat atau odah itu masih ada jual lampu jalan yang masih mati berhari-hari, kurang penerangan atau bahkan belum tersedia sama sekali gitu ya. Nah, tegapa nih kalau misalkan di odah keronden sana, apakah kondisi lampu jalannya tuh dah ada kah ya, terus itu bagus aja nih gitu ya, terang aja atau gimana nih ya. Boleh gabungan keronden sana, kita terima lagi telepon ya. Nih dah ada siapa? Halo. Iya, halo.
1: Assalamualaikum,
0: Ira. Iya, waalaikumsalam, Bu Su. Iya. Ada Bu Su Dikmar, Kak. Alhamdulillah, gimana kabar Bu Su?
1: Masih kayak nano-nano, Bu Ira.
0: Nano-nano ya. Oke. Okay. Gimana nih Bu Su Dikmar, berkesan seputar lampu penerangan jalan?
1: Oh, kalau kayak kita ini, Mbak, Bu Ira ya, memang kalau lampu penerangan jalan itu penting. Kan masalah itu apa namanya menghindari kecelakaan, lombok-lombok nyaman malam-malam melihat kan. Tapi ada juga ya yang senang gelap, Mbak Moira. Nah, contohnya kayak begal.
0: Iya, begal mah senang, Bu Su.
1: Makanya kayak Kak, aku kan kemarin aku juga di Desa Laran lah. Kira-kira jam 9 lah, jam 9-an lah. Ya ada orang bini panggil. Jadi kawat Mar, itu ada anaknya mau manggil malam-malam. Bilang kok kan, aku tanyain. Bilang kok, apakah sunyi kah? Aku kan gak melihat deh. Gelap, iya bilang sunyi, anak gelap melihat. Oh cuma jangan, gue taruh saja. Soalnya ya untuk apa kan orang bini yang memang manggil malam-malam ya. Memang jam 9 dan gelap, habis gelap itu orang-orang beda. Iya, kalau kita jajangin itu pasti belakang di... Ya, atau orang bilang udah dipukul orang jadi jadi jangan itu kan kita tinggihin deh itu, nah kecuali apa namanya rame banyak orang nah memanggil kita ya mungkin kalau digelap-gelap itu Wira air siapa yang berani mah mungkin barangkali ada kawannya di belakang itu semasa panas kejadian katanya ada orang Wira nah kalau kayak kita ini memang senangnya terangan nah daerah ini misalnya perlu pemerintah penerangan kayak binjir lubang-lubang itu perlu itu lampu-lampu penerangan itu
0: bahkan
1: kita tuh mengusul sama RT nanti kan RT mengusul ke kelurahan mengusul ke kecamatan sampai ke pemerintahan malah kita berterima kasih kepada pemerintahnya ada lampu penerangan gitu. Ya, ada juga Bu Ira yang lampu penerangan itu disengaja di apa namanya di dimatikan orang. Dilempar. Jadi kan mati. Nah itu yang lebih senang itu yang kayak orang niat-niatnya tidak baik itu namanya. Kalau misalnya lampunya mati kan enak merampok-rampok orang gitu. Iya, gitu aja kalau yang di gelap-gelap yang rawan-rawan.
0: Iya, benar tuh.
1: Kalau yang terang itu kan artinya mengurangi lah walaupun dia jarum orang mengurangi
0: kayak gitu.
1: Kalau gelap-gelap itu malah kena
0: itu
1: besar. Mu kabar bagaimana Mu Ira sehat aja? Kan?
0: Sehat aja, alhamdulillah, Bu Sudikmar.
1: Lawas kan mendengar Bu Ira.
0: Itu sudah lawas juga kadang dengar kita nih, Bu Su.
1: Itu cara sekarangan kita nih. Ya, Mbak Ano kabar Acil Cucur
0: sehat. Acil Cucur sehat aja.
1: Awas kok, perhatikan Acil Cucur aja di sini ada. Jadi malam-malam Acil Cucur menyiar biasa lagi.
0: Ya itu, libur dulu Acil Cucurnya.
1: Lah.
0: Iya, paham lagi.
1: Ano, kalau Acil Cucur perhatikan menyiar tuh kayaknya ramai, kayak seperti kayak Ano pernah Bu Ira.
0: Apa itu?
1: Ano apa namanya air mengalir itu nyaman berdibu kesehatan
0: Oh iya kak
1: ramai lah dari cecer lagi ya kadang-kadang aja kok
0: Siap.
1: Salam jadi ngaji cecor ya Bu Ira ya.
0: Iya.
1: Ya, buat Bu Ira, banyak-banyak terima kasih. Semoga
0: saya
1: murah ada cinta Bu Ira. Salam untuk Bu Ira.
0: Amin. Waalaikumsalam. Iya, makasih ya. Ada Bu Su Dikmar tadi yang gabungan ya. Dan kerondan sana ya. Ini terasa ya kerondan sana. Tegaknya juga Mbak Ira harus pamit ya. Untuk ronden sana juga yang wayah nih lagi aktivitas juga selamat aktivitas aja ya. Kalau gitu ronden sana kita cukupkan sampai di sini ya. Seputar lampu jalanan yang pastinya ronden sana ya. Lampu jalanan ini bukan cuma soal terang atau gelap. Ini kaitannya juga bagi keselamatan bersama. Jadi memang pengendara jadi lebih mudah melihat kondisi jalan, warga bisa beraktivitas lebih nyaman dan juga lingkungan terasa lebih hidup saat malam hari gitu ya. Ya kalau gitu keraden sana ya, semoga kedepannya banyak lingkungan yang terang, aman dan nyaman untuk semua gitu. Kalau gitu setelah ini ada bekesah ya. Nanti berhadirkan informasi seputar wisata.

Krondian sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stumat dulu, dengarkan hayo. Buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini? Serem masuk di sini.
2: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
1: Oh mayo. Serem.
3: Abang. Tolong bang.
1: Itu kan Kunti bro, Kunti.
2: Guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu bang.
3: Tolong matikan rokoknya dong bang, nafas pun sesak nih.
1: Yaelah Kun, Kun, itu kan hak asasi abang Kun.
3: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga bang.
1: Betul juga ya.
4: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.
5: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
6: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
7: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
6: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
5: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
8: Selamat pagi, anak-anak.
5: Pagi, Pak.
8: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
8: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remuk.
9: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
10: Kenali budayamu, cintai negerimu.
11: Sukong adalah salah satu alat musik tradisional khas Betawi. Alat musik ini biasanya terdapat di kesenian gambang kromong. Sukong juga merupakan alat musik tradisional yang cikal bakalnya dari tradisi Tionghoa. Jika dilihat dari bentuk dan cara memainkannya, alat musik sukong ini menyerupai alat musik rebab yang berasal dari Arab. Hanya saja dari segi ukuran, sukong lebih kecil dan hanya memiliki dua dawai. Alat musik sukong dimainkan dengan cara digesek. Bagian badan sukong ini terbuat dari batok kelapa, sedangkan busurnya terbuat dari batang pohon yang elastis. Dan rambut yang biasa digunakan dalam busur menggunakan rambut dari ekor kuda jantan yang berwarna putih keemasan. Musik tradisional sukong umumnya digunakan untuk mengiringi kesenian Betawi seperti ondel-ondel dan juga pementasan lenong. Sebagai alat musik yang memainkan melodi, sukong dapat menghasilkan irama dari lagu-lagu Betawi seperti Kicir-kicir dan Jali-jali.
10: Kenali budayamu, cintai negerimu.

0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Ronden Sana Pro 4 RRI Samarinda.

0: Ketua Dewan Adat Awang Dayang Kalimantan Awang Irwan Setiawan menilai perhatian pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terhadap pelaku seni dan budaya hingga kini masih belum dirasakan secara nyata, dan hal ini pun disampaikan saat menanggapi kondisi pembinaan dan fasilitas bagi pegiat seni budaya di masa kepemimpinan pemerintah provinsi saat ini. Anang Irwan menyebutkan hingga saat ini pihaknya belum pernah melakukan pertemuan khusus dengan pemerintah provinsi terkait pembinaan maupun dukungan untuk komunitas seni dan budaya di Kalimantan Timur. Meski begitu, ia mengakui saat masa kampanye sebelumnya sempat ada janji untuk memberikan perhatian kepada para pecinta seni dan budaya. Menurutnya, komunitas seni dan budaya tidak berpihak pada kepentingan politik tertentu. Para pegiat seni disebut akan tetap menyuarakan kepentingan pelestarian budaya kepada siapapun yang menjadi pemimpin daerah. Ia menegaskan yang paling penting adalah seni dan budaya lokal mendapatkan tempat dalam pembangunan Kalimantan Timur. Ia juga mendorong agar pemerintah daerah lebih banyak melibatkan tokoh adat, seniman, dan budayawan dalam agenda pembangunan maupun kegiatan resmi pemerintah. Menurutnya, identitas budaya Kalimantan Timur harus tampil melalui ornamen khas daerah, prosesi adat, dan juga kehadiran tokoh budaya dalam berbagai kegiatan pemerintahan. Demikian kabar etam, tetap di Perempat RRI Samarinda.
1: Kabar etam, Perempat RRI Samarinda. Suara budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan, bukan operasi yang bahan-bahannya menggunakan plastik.
1: Bu, Ibu.
2: Ya, ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
2: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
2: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
2: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih.
3: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
3: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
3: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
1: 100 juta? Bisa ndak?
3: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ronden sana Prompa RRI Samarinda. Ada berkesah di suasana hambat hari ini Ronden sana ya. Ada informasi seputar Kampung Malom Karta. Nah, walaupun sebenarnya Ronden sana ya disering disebut sebagai mutiara tersembunyi di puncak kepala burung, nyatanya Kampung Malom Karta ini di terpaut terlalu jauh ya, tula ingkar hingar-bingar kota Sorong gitu ya. Jadi letaknya itu hanya sekitar 40 km dari Bandara Domine Edward Osok atau membutuhkan waktu tempuh sekitar 2 hingga 3 jam berkendara dari pusat kota Sorong. Nah, untuk lebih jelasnya kerondensan terletak di mana sih Kampung Malom Karta ini, dia yuk berhadirkan.

0: Pandu aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh, salah satunya podcast,
1: fitur visual, hikmah pagi, odah bekeca, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang gak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jacinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
3: Wah, bisa nih dicoba. Siapa tahu jackpot. Lumayan kan?
4: Eh, kamu ngapain Har?
3: Ini man lagi nyobain judi online. Siapa tahu beruntung kan? Lagian belum dapat kerjaan juga.
4: Ya elah Har, itu namanya bukan nyobain, tapi kamu menuju kehancuran. Bukannya jackpot, malah rungkat.
3: Kok kamu ngomongnya gitu sih man? Coba yang baik-baik.
4: Eh Kak Har, kamu tahu gak sih? Yang main judi online itu yang kaya aja melarat, apalagi yang miskin. Judi online itu adalah sistem Har. Mana ada sih bandar yang mau ngalah? Coba deh kamu pikir-pikir lagi. Mendingan kamu berhenti daripada kamu menyesal.
3: Tapi man,
4: gak ada tapi-tapian.
3: Iya deh man, cuman aku lagi butuh uang banget man. Mana belum dapat kerjaan lagi. Mana gitu banyak kebutuhan.
4: Eh Har, yang namanya cari kerja itu gak gampang. Kita itu harus sabar dan berusaha.
3: Iya, cerewet banget sih. Kayak emak-emak aja. Tapi makasih ya man, kamu mau ngingetin aku. Kamu tuh memang sahabat aku yang paling baik.
4: Gini-gini aku cerewet buat kebaikan kamu juga Har. Ayo ikut aku sekarang. Aku antar ke rumah bosku. Perusahaan barunya lagi butuh karyawan ini. Siapa tahu nasib kamu baik di sana, ya kan?
3: Yang benar kamu man.
4: Iya, ayo. Judi online adalah sistem dan didesain untuk membuat para pengguna ketergantungan dengan memanfaatkan psikologis para pemain judi online. Maka dari itu, jauhi judi online.

Perempat RRI Samarinda yo. Jadi Kronden sana, Kampung Malom Karta ini terletak di Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, Papua Barat Daya. Nah, kampung ini pun dah jadi salah satu daya pikat bagi pelancong di Semenanjung Doberai. Jadi untuk topografi kampung ini pun terdiri tulak gunung, lembah serta lereng-lereng gunung yang memanjang tulak timur Papua hingga barat ya, menuju gugusan pulau di Semenanjung Kepala Burung. Bentuk wilayahnya membentuk teluk yang menjorok ke laut, melingkar menyerupai Tanjung ya, Krondensan, dan juga berhadapan langsung dengan Laut Pasifik di arah utara. Di sini tuh panoramanya Krondensana ya sangat indah sekali. Deretan pohon juga ada di sepanjang garis pantai ya. Dan pastinya di heran banyak wisatawan yang betah duduk berlama-lama di pantai Kampung Malom Karta ya. Sebenarnya Krondensana, pantai ini Krondensana bukan satu-satunya atraksi wisata yang ditawarkan di sana, hanya sedikit saja yo. Sebenarnya banyak lagi nih ya. Jadi di sana tuh ada pulau halus ya yang dihuni oleh kawanan kelelawar dan burung camar gitu ya. Namanya tuh Pulau Jadi di waktu tertentu pulau ini jadi oda persinggahan bagi penyu untuk memijah

akan meminjakan telurnya gitu ya. Dalam kondisi cuaca yang bersahabat, Pulau Juakawa ditempuh sekitar 10 menit menggunakan perahu bermesin tunggal dari Pantai Malomkarta yo. Nah, bagi masyarakat di sana, pulau ini tuh berempun nilai tersendiri pada masa perjuangan kemerdekaan. Terutama saat masa konflik, pulau ini menjadi odah pengungsian bagi masyarakat suku Moy untuk bersembunyi dari ancaman. Nah, hal ini pun ya mengubah pola permukiman suku Moy yang semula bermukim di sekitar pegunungan jadi lebih mengarah ke daerah pesisir. Untuk informasi lainnya, Kronden Sana nanti Merah hadirkan lagi ya, masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara.

0: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Kala itu, kota pertama yang menggunakannya adalah Slough, Berkshire, Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
1: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
2: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
3: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
2: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
3: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
2: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
1: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
4: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
5: Rendeng sana, ndak nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Merian. Waktunya Etam Jang dan Dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Prompat RRI Samarinda.
6: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
7: Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam.
7: Widih, jadi inget Daniel, gimana si Dul deket Jainab, deket Sarah juga. Dapat restu dari babi kagak ya?

Masih di Prompa TRRI Samarinda ya, Kroanden Sana. Nah, jadi Kroanden Sana, nama Malaum Karta ini itu adalah gabungan dari kata Malai yang artinya gunung dalam bahasa suku Moy, dan Um itu merujuk pada Pulau Um, dan Karta ini diambil dari nama ibu kota negara Jakarta. Jadi pasca kemerdekaan, pulau ini pun menjadi kebanggaan masyarakat Malaum Karta dan benar-benar tidak berpenghuni dan hanya sesekali dikunjungi oleh nelayan dan wisatawan. Kemudian Kroanden Sana, di perairan kampung Malaum Karta ini juga ada bangkai pesawat tempur peninggalan Jepang di era Perang Dunia Kedua. Nah, pesawat ini tuh milik Dai Nippon yang karam waktu itu, dan kini menjadi rumah bagi berbagai biota laut dan menjelma magnet bagi penggiat keindahan bawah air. Karena potensi wisatanya, Kampung Malaum Karta ini tama ke dalam 75 desa terbaik Anugerah Desa Wisata Indonesia DWI 2023 tulak Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Di balik geliat pariwisatanya, masyarakat juga sadar ya. Jadi Kroanden Sana, masyarakat juga sadar bahwa jagat Malaum Karta ini harus tetap dipelihara ya. Jadi suku Moy yang bermukim di Malaum Karta ini juga terus menerapkan nilai-nilai leluhur untuk menjaga keseimbangan alam. Nah, karena itu mereka ini masih senantiasa menerapkan tradisi egek bagi kawasan perairan di sekitar Malaum Karta. Tradisi egek ini adalah kearifan pengelolaan sumber daya alam dengan memberikan batasan baik tulak segi luas wilayah, jenis spesies, dan waktu tertentu dengan tujuan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam. Dan biasanya egek ini dijalankan oleh dewan adat dan gereja yang berasal dari masyarakat Malaum Karta. Jadi masyarakat lain juga ikut mengelola kawasan ini secara adat. Jadi perairan di sekitar Malaum Karta dibagi menjadi beberapa zona, yaitu ada zona egek, zona tabung ikan, dan zona keramat. Jadi Kroanden Sana melihat semangat konservasi yang dilakukan oleh masyarakat Malaum Karta, Yayasan Konservasi Alam Nusantara YEKAN itu memberikan pendampingan melalui program pendanaan berkelanjutan untuk penguatan penghidupan masyarakat gitu ya. Jadi program ini ya, masyarakat didampingi untuk mengolah sumber daya alam setempat secara berkelanjutan agar memberi manfaat ekonomi serta melibatkan generasi muda dalam upaya konservasi melalui pendidikan lingkungan hidup PLH. Baiklah Kroanden Sana, yo, itulah sedikit informasi seputar Kampung Malaum Karta ya. Informasi ini dikutip tulan nationalgeographic.grid.id. Semoga bisa menambah informasi kita juga ya di suasana hambat hari ini yo. Dan diterasa juga Kroanden Sana yo. Mbak Ira harus pamit juga dari Newang dengar etam galanya. Makasih yang setia sampai wayah nih ya dengerin Mbak Ira siaran. Untuk Kroanden Sana juga yo, yang wayin dalam perjalanan hati-hati, semoga sampai tujuan dengan selamat. Nanti akan ada Mbak Putri yang hadir ngawani etam galanya juga ya di Nusantara Siang. Masih dengan lagu-lagu daerah Nusantara, tetap di Propat RRI Samarinda.

menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: sebelah rumah kita tuh beli mobil baru, Pak.
1: Ya gak apa-apa, berarti mereka punya rezeki lebih.
0: Ih, belinya kredit atau cash ya itu, Pak, ya?
1: Kenapa emang?
0: Ya gak apa-apa sih, tapi kayaknya kredit deh itu.
1: Mama udah bayar air belum? Kok air kita gak ngalir ya?
0: Mama lupa, Pak, bayar air.
1: Itu sudah Mama tuh, sibuk betul urusannya orang. Urusan sendiri gak tau urus.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
1: Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
1: Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan.
0: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
1: Dalam Permusyawaratan Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
1: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Keroanen Senak Taman Budaya Kalimantan Timur membuka ruang pelestarian budaya lokal melalui pelatihan seni berpantun yang digelar di Gedung Bahimung. Kegiatan tersebut menghadirkan budayawan Kaltim Hamdani yang membagikan cara praktis agar generasi muda dapat berpantun secara cepat dan spontan. Dalam pelatihan itu, Hamdani menekankan bahwa pantun bukan sekedar permainan rima, melainkan media komunikasi yang ringan namun mampu menyampaikan pesan secara singkat dan berkesan. Peserta diajak memulai latihan dari hal sederhana yang akrab dengan kehidupan sehari-hari seperti nama buah, pohon, hingga jalan untuk melatih spontanitas dalam merangkai kata. Hamdani menjelaskan kemampuan berpantun juga membutuhkan kekayaan kosakata dan pengalaman batin. Menurutnya, kebiasaan membaca dan memperluas literasi menjadi kunci agar seseorang dapat menulis pantun yang kuat dan memiliki makna mendalam. Melalui pelatihan ini, peserta diharapkan tidak hanya terampil berpantun, tetapi juga memahami fungsi pantun sebagai sarana mencairkan suasana dan membangun kedekatan dalam berbagai kegiatan. Pantun disebut sebagai warisan budaya lisan yang harus terus dijaga oleh generasi muda, terlebih setelah dikenal oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda pada tahun 2020. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Aduh, donaku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
3: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi, mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.
4: 100, 200, 300... Wih, alhamdulillah. Lipat ah, biar gak ketahuan istri.
3: Sini uangnya.
5: Oh, no.
3: Uang itu 5 jel loh. Jangan dilipat, diremas, dicoret, di staples, dan dibasahi. Nah, yang itu juga tuh, yang di kopiahmu tuh. Sini.
4: Iya.
3: It, ketinggalan mas. Itu yang di sarung juga ada tuh, sini.
4: Duh, ketahuan.
3: Sini, aku rawat dengan benar uang rupiah ini untuk menjaga kedaulatan negara dan kedaulatan Republik Rumah Tangga.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Perombak dari Samarinda, Kerawang dan Sanak, Ngawan Etam segalanya di Hambat kali ini yang menjelang siang, tentunya Mbak Putri hadir dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara bersama dengan informasi kali ini di Jejak Budaya. Jadi Mbak Putri mau ajak Etam segalanya juga mencari tahu bersama ya Kerawang dan Sanak upacara yang dilakukan oleh suku Dani di Pegunungan Papua, Busombo. Jadi di sana itu ada upacara bakar batu atau barapen namanya Busombo Ombok ya, dan dilakukan oleh suku Dani, Lani dan Yali ya Busombo, yang diwariskan turun-temurun sejak zaman nenek moyang. Dan tradisi ini bukan hanya sekedar cara memasak makanan menggunakan batu panas mahal Busombo, tapi juga jadi simbol persaudaraan, rasa syukur, perdamaian antar suku, sampai penyambutan tamu-tamu penting Busombo. Di dalam pelaksanaan tradisi ini, upacara barapen ini Busombo ya, masyarakat itu bersama-sama mengumpulkan kayu, mengumpulkan batu dan membakar batu sampai panas membara untuk digunakan memasak daging, ubi dan juga sayur di dalam lubang tanah Busombo. Nah, jadi bagi masyarakat Papua, upacara ini Busombo punya makna filosofis yang dalam benih. Jadi tanah itu dianggap sebagai sumber kehidupan. Sementara ya untuk batu itu Busombo melambangkan kekuatan dan semangat kebersamaan. Nah, jadi tradisi ini juga mencerminkan nilai gotong royong, karena memang seluruh warga itu Busombo, masyarakat di sana bekerja sama sesuai dengan peran masing-masing. Jadi yang laki-laki itu biasanya tugasnya untuk membakar batu, menyiapkan hewan kurbannya gitu Busombo, dan untuk yang perempuannya biasanya ya tugasnya itu menyiapkan hasil bumi, mulai dari ubinya, terus sayurnya ya untuk dimasak bersama-sama. Nah, prosesinya tega apa kendia yo, Bu Putri akan informasikan setelah kita nikmati lagu selanjutnya. Kali ini ketemu sama lagu Banjar ya, karena tamgalanya lagi cari jujuran. Ini tegaknya cocok ya Bu Sumba, lagu dari Badix ada Bacari Jujuran.

0: Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adeli Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
2: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
1: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
2: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
1: Emang ngaruh ya?
2: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi, kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
1: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
3: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Oke, Bu Sumbo, lanjut lagi kita. Jadi prosesi upacara bakar batu ini, Bu Sumbo, ya, atau yang namanya ya tradisi barapen, ya, diawali dengan memanaskan batu sungai, ya, menggunakan kayu bakar sampai warnanya itu merah, Bu Sumbo. Nah, setelah itu batu panas tadi dimasukkan ke dalam lubang tanah yang sudah dilapisi jua dengan daun, dengan rumput alang-alang, Bu Sumbo, ya, dan tadi yang sudah disiapkan daging, ubi dan juga sayurannya tadi disusun berlapis-lapis bersama dengan batu panas tadi tuh Bu Sumbo, dan ditutup supaya masak gitu ya. Jadi perlahan lah ya prosesnya ini Bu Sumbo, habis sudah ditutup dia akan ada uap panas yang alami itu muncul Bu Sumbo. Dan teknik memasak tradisional ini Jo membuat makanan itu ada cita rasa khas dan Jo menjaga kebersamaan masyarakat yang terlibat di dalam prosesi ini ya Bu Sumbo, bakar batu di dalam prosesnya. Dan puncak dari upacara ini ya makan bersama ya Bu Sumbo, yang dilakukan dengan cara melingkar gitu ya, tanpa memandang status sosial, duduk melingkar Bu Sumbo. Dan momen ini juga jadi lambang ya persatuan, terutama amun upacara ini dilakukan untuk menyelesaikan konflik antar kelompok Bu Sumbo ya. Jadi setelah ada konflik, ada tradisi ini bakar batu, upacara makan bersama Bu Sumbo. Dan tradisi ini juga menunjukkan amun masyarakat Papua Bu Sumbo punya cara berdamai dan juga penuh kekeluargaan di dalam menjaga hubungan sosial. Jadi punya caranya seorang Bu Sumbo ya. Dan bahkan sampai wayah ini ya, upacara bakar batu masih terus dilestarikan sebagai identitas budaya yang membanggakan Bu Sumbo ya, bagi masyarakat Papua tentunya. Karena memang banyak tradisi-tradisi ya yang hanya sekedar dikerjakan untuk formalitas gitu Bu Sumbo ya, bukan melihat esensi atau nilai sebenarnya dari tradisi itu ya. Jadi kita harus juga ya mengangkat yang namanya tradisi-tradisi Indonesia, daerah yang ada Bu Sumbo, kita kenalkan lagi amun kawa ya, amun bisa juga Bu Sumbo kita kenalkan sampai luar negeri, jadi orang-orang tuh tahu Indonesia itu Bu Sumbo kaya benar akan budayanya.

Krondem sanak, busu, embo, tahulah etam tentang Piala Dunia. Eh, stop dulu. Dengarkan hayo, buat busu embo yang gawal beneh ngan sepak bola nah. Jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda ngan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Oke, keren dari sana kita lanjut lagi dari upacara bakar batu atau barapen ya, yang mana puncaknya itu adalah makan bersama. Dan selain menjadi warisan budaya, upacara bakar batu ini juga jadi daya tarik wisata budaya di Papua ya, Bu Sembo, khususnya itu di wilayah Lembah Baliem dan Wamena. Jadi banyak wisatawan yang datang ke sana untuk menyaksikan langsung prosesi adat ini tiga apa, terutama pas lagi ada festival budaya Lembah Baliem ya, Bu Sembo, yang dikelar setiap tahun. Dan tradisi ini membuktikan amun masyarakat Papua juga tetap menjaga nilai kebersamaan, terus juga penghormatan ya, keranden sanak terhadap alam ya, terhadap penciptanya juga, dan juga tetap menjaga hubungan harmonis tuh, Sumbo ya, antara manusia dan juga tentu Bu Sombo ya, di tengah perkembangan zaman modern tiga ini, Bu Sombo, yang apa-apa serba individu, saya serba sorangan lah, Bu Sombo ya. Jadi itulah dia ya, kenapa kita harus tetap melestarikan budaya yang ada di Indonesia, terutama di odah kita juga, Bu Sombo ya. Dan salah satunya ya, kita bisa mengangkat tradisi itu, mengenalkan tradisi itu melalui festival ya, Bu Sombo, festival yang diadakan di setiap daerah gitu ya, untuk mengenalkan lagi budaya kita ini ada loh yang seperti ini gitu. Nah, dan untuk festivalnya seorang ya, tahun ini Bu Sombo, tahun 2026, dari sejumlah informasi yang beredar menyebutkan amun festival budaya Lembah Baliem ini juga akan berlangsung pada 6 sampai 8 Agustus di tahun 2026 ya, di Kabupaten Jayawijaya di Papua Pegunungan ya. Dan festival tahun ini juga menampilkan berbagai atraksi budaya masyarakat Lembah Baliem ya, mulai dari simulasi perang adat, ada tarian tradisional, musik khas Papua juga, dan berbagai perlombaan budaya yang memang melibatkan suku Dani, suku Lani, dan suku Yali, Bu Sombo ya. Dan perlu dicatat, amun jalur resmi dari pemerintah daerah itu kalau berubah, Bu Sombo ya. Dan untuk mendekati waktu pelaksanaan, sebaiknya ya, tamgalanya mendatul ke sana juga, Bu Sombo ya, pergi ke sana, dicek kembali ya melalui website pemerintahan Kabupaten Jayawijaya atau dari dinas pariwisata setempat. Nah, itu dia sedikit informasi kali ini yang bisa Mbak Putri bagikan, yang Mbak Putri kutip juga dari laman websitenya traveloka.com. Keren dari sana. Karena Mbak Putri masih akan hadir di ruang dengar kita segalanya. Tetap bersama Mbak Putri, kita lanjut lagi nikmati lagu selanjutnya. Ketemu sama lagu Kalimantan Barat, ada Jaga Cintaku.

0: Keronin sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan satu unit bus pelajar disabilitas kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Tenggarong pada Jumat 22 Mei 2026. Bantuan tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menunjang mobilitas siswa disabilitas untuk kegiatan belajar maupun pengembangan bakat di luar sekolah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara Aulia Rahman Basri. Dalam kesempatan itu ia mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional sekolah meskipun kewenangan pengelolaan SLB berada di bawah pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Menurutnya keberadaan bus pelajar tersebut diharapkan dapat membantu siswa agar lebih mudah mengikuti aktivitas pendidikan, kegiatan lomba hingga program pengembangan keterampilan di luar lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga ingin memastikan pelayanan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih optimal di Kutai Kartanegara. Aulia menambahkan perhatian terhadap pendidikan inklusif menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia di Kutai Kartanegara. Ia menilai seluruh anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan akses pendidikan yang layak dan fasilitas pendukung yang memadai. Dengan adanya dukungan itu diharapkan semangat belajar para siswa disabilitas memiliki dan maksud kami semakin meningkat serta membuka peluang lebih luas bagi mereka untuk berprestasi di berbagai bidang. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Putri, sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kadang air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
2: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
3: Berikut tugas Anda.
2: Buat lebih ringkas lah.
3: Tentu. Berikut tugas versi ringkas Anda.
2: Oh, singkat, padat, pulang.
4: Loh, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
2: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
4: Oh, alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
2: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
4: Genius. AI itu alat bantu, Alvin, bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
2: Masa sih? Kamu sirik aja deh, karena aku udah siap kan?
4: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
2: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
4: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, masih di Perempat RRI Samarinda, Kron dan sana. Kia sampai di teras UMKM. Kali ini Bu Putri mau ajak ketemu Kia Lenjo mencari tahu informasi-informasi yang akan Bu Putri berikan ya, Kron dan sana, buat ketemu segalanya yang mau membuka usaha ya, tapi modalnya itu terbatas. Bu Sumbo, di usaha khawatir ya, karena tahun ini peluang UMKM itu masih terbuka lebar Bu Sumbo. Jadi mulai dari usaha frozen food rumahan ya Bu Sumbo, kecil-kecilan dulu, atau minuman herbal kekinian, atau catering harian Bu Sumbo ya, sampai ke jasa pembuatan konten media sosial, itu jadi peluang saat ini Bu Sumbo. Dan kuncinya bukan hanya sekedar produknya yang bagus, tapi juga kemampuan atau skill ya Bu Sumbo untuk memanfaatkan pemasaran digital supaya usaha itu semakin dikenal oleh banyak orang Bu Sumbo. Nah, tapi ya untuk memulai usaha itu pasti kita membutuhkan yang namanya modal. Nah, KUR atau kredit usaha rakyat Bu Sumbo masih menjadi salah satu program pembiayaan yang kawat dimanfaatkan ya buat etam segalanya pelaku UMKM ya, untuk mengembangkan usaha. Jadi dengan bunga yang relatif rendah, dengan persyaratan yang lebih mudah, KUR ini bisa membantu pelaku usaha untuk memperoleh tambahan modal ya Bu Sumbo, untuk meningkatkan kapasitas produksi atau juga memperluas pasar. Tapi supaya pengajuan itu disetujui ya Bu Sumbo, pelaku usaha itu perlu menyiapkan namanya dokumen-dokumen yang lengkap, terus juga punya administrasi usaha yang tertata, dan tentu memastikan usahanya itu aktif dan produktif Bu Sumbo. Jadi salah satu kunci lolosnya itu adalah punya catatan keuangan yang rapi ya Bu Sumbo, dan juga memahami tujuan penggunaan dana yang diajukan. Dan tentu dana pinjaman itu sebaiknya digunakan untuk kebutuhan usaha ya Bu Sumbo, yang lebih jelas lagi mulai dari menambahkan stok barang, membeli peralatan produksi misal, atau juga mengembangkan usaha. Selain itu juga pelaku UMKM etam segalanya tuh Bu Sumbo juga perlu menjaga yang namanya rekam jejak kredit ya, supaya peluangnya itu disetujui makin besar Bu Sumbo ya. Jadi harus ada jejak yang baik ya, jadi ada peluang persetujuan dari pihak perbankan dan mudah gitu ya tamkelnya untuk menambah stok barang Bu Sumbo, apalagi di tahun tiga ini ya, apa-apa segalanya mahal ya Bu Sumbo. Jadi kita harus pintar-pintar mengelola pitis yang ada ya. Sayangnya kita nih gawal benih dengan pitis, tapi pitis ndik gawal dengan kita agaknya ya, benci benih agaknya.

0: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Oke, kronen sana lanjut lagi. Jadi di tengah berbagai peluang yang ada ya, tentu sejumlah usaha UMKM ini diperkirakan masih menjanjikan di tahun saat ini, Bu Sumo, tahun 2026. Dan usaha kuliner tiga frozen food rumahan, catering harian, cemilan kekinian, dan juga minuman herbal modern masih punya pasar yang luas karena sesuai dengan kebutuhan masyarakat saat ini ya. Karena dan sana, walaupun terbilang segala bahan-bahannya tuh sekarang lumayan naik harganya, Bu Sumo. Selain itu juga usaha berbasis jasa, tegak pengolahan konten media sosial, pemasaran digital, itu juga semakin dibutuhkan oleh banyak pelaku usaha. Dan peluang lain yang patut dilirik itu, Bu Sumbo, adalah produk lokal berbasis budaya daerah ya, baik itu kerajinan tangan, makanan khas, atau juga fashion yang mengangkat identitas lokal, Bu Sumbo. Jadi dengan dukungan teknologi ya, pemasaran digital, produk-produk UMKM bisa punya kesempatan lebih besar juga, Bu Sumbo, untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi, bahkan sampai keluar daerah. Nah, jadi balik lagi dari produksi lokal berbasis budaya daerah, Bu Sumbo, ya, mulai dari kerajinan tangan atau cenderamata, sekarang udah banyak juga orang-orang yang mengolah ya, Bu Sumbo, dengan dimodifikasi juga ya, dengan benda-benda yang baru gitu, Bu Sumbo. Misal tiga gantungan kunci ya, sekarang udah ada model-model terbarunya, tapi tetap menggunakan kerajinan tangan. Atau juga sekarang ada namanya sarung botol ya, Bu Sumbo, karena kan sekarang banyak orang-orang yang menggunakan botol minum gitu ya, atau tumbler atau termos ya namanya ya. Nah, kan banyak orang yang mengolah yang menggunakan botol-botol itu, dan akhirnya banyak juga yang mengolah kerajinan tangan yang namanya itu apa, cover botol ya, Bu Sumbo, ya sarungnya gitu ya. Dan di botol aja banyak juga sekarang orang-orang yang mencoba untuk beralih ya, keron dan sana dia lagi menggunakan plastik, terlebih lagi pas menukar beberapa minuman-minuman di kafe gitu yang harus dibawa pulang gitu, Bu Sumbo, bawa pulang terus tuh ada ininya, pegangan nih telur, Bu Sumbo, yang sekarang banyak macam model-modelnya. Dan itu juga jadi salah satu cara ya UMKM tetap bergerak di bidangnya masing-masing, Bu Sumbo, ya. Itu dia, jadi banyak sekarang kanaan juga yang beralih nih lagi menggunakan plastik untuk kemasannya atau kresek gitu ya, Bu Sumbo, nih lagi ya, melainkan dengan menggunakan hasil kerajinan tangan, Bu Sumbo. Ada yang pendek juga talinya tuh ya, ada yang bisa diselempangkan, bahkan ada yang ada gantungan kunci nya gitu, Bu Sumbo. Pokoknya sekarang banyak inovasi-inovasi ya yang bisa tamsilnya lakukan di dalam dunia kerajinan tangan khususnya ya, atau makanan khas juga bisa, Bu Sumbo. Ya, dia lagi menggunakan pewarna makanan ya, beralih dengan menggunakan makan pewarna-pewarna alami dari buah-buahan, dari sayur-sayuran ya, Bu Sumbo. Sekarang orang lebih banyak yang perhatian terhadap kesehatan tuh, Bu Sumbo. Jadi dari segi kuliner, kesehatan bisa tamsilnya coba, Bu Sumbo. Ini ada salahnya, yo.

Sarung Samarinda atau Tajong Samarinda adalah jenis kain tenun tradisional yang ditenun dengan menggunakan alat tenun, bukan mesin yang disebut gedokan. Ciri khas sarung ini adalah bahan bakunya menggunakan sutra yang khusus didatangkan dari Cina. Sebelum ditenun, bahan baku sutra masih harus menjalani beberapa proses agar kuat saat dipintal. Selai sarung yang dihasilkan pengrajin biasanya memiliki lebar 80 cm dan panjang 2 meter. Dengan ukuran sarung sebesar itu, pasti ada jahitan sambungan di bagian tengahnya yang dibuat dengan menggunakan tangan, karena sarung Samarinda asli tidak pernah disambung dengan menggunakan mesin jahit.

0: Handak kemana ikam lu?
1: Setumat haja, warung Acil Iros.
0: Eh, pakai pang helm tuh?
1: Ah, kada usah behelm. Parak aja tuh, kada ada jua polisinya.
0: Nah, padahi kada makan pandiran, pakai tuh helmnya.
1: Bah, setumat haja tuh.
0: Ih, kekanakan wayah nih, ngali banar dipadahi.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Promoter Samarinda, Kronen sana, cuaca yang hangat ya di siang kali ini dan cerah ya perkiraan cuaca juga. Kronen sana, selamat melanjutkan aktivitasnya juga. Hati-hati buat item sigalnya dalam perjalanan, Bu Putri kawan dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Dan sedih informasi lagi, Kerohan dan Nusana, dari peluang usaha lain yang bisa item sigalnya lirik ya, Bu Sumba, adalah produk lokal yang berbasis budaya itu tadi. Bisa itu berupa kerajinan tangan, makanan khas, fashion ya, Bu Sumbo. Dan melalui pemanfaatan program KUR Jua dan pemilihan jenis usaha yang sesuai dengan kebutuhan pasar, item sigalnya pelaku UMKM juga diharapkan kawat terus berkembang dan menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat, Bu Sombo. Dan persiapan yang matang tentunya ya, ada pengelolaan usaha yang baik dan juga kemampuan beradaptasi dengan perkembangan zaman ya di dunia digital ini, Bu Sombo, menjadi modal penting ya untuk etamgalnya kawa sukses gitu ya, mengerjakan usaha yang ada. Jadi kita diboleh ini ya, stop untuk belajar ya, karena di sana, karena media sosial itu akan terus berkembang dan kita harus tetap belajar, Bu Sombo ya. Di usaha mengingat usia dah tuha apa tega apa, Bu Sombo, pokoknya belajar aja pelan-pelan di masalah, Bu Sombo ya. Selagi masih ada peluang, kenapa nih dicoba ya, tega itu. Informasi kali ini Bu Putri kutip dari laman websitenya pareparetourism.id, Bu Sombo ya. Setelah ini musik info akan hadir ya, Bu Putri akan berikan etam galanya lagu-lagu kesukaan etam tentunya, Bu Sombo. Kali ini Bu Putri putarkan dulu lagu dari Bali, Ada Nyesel.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana, sejumlah pemerintah daerah menyambut positif penyelenggaraan Geopark Run Series 2026-2027. Mereka menilai acara ini mampu mendorong promosi pariwisata sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Bupati Banyuwangi Ipung Fistiandani mengapresiasi Kementerian Pariwisata dan penyelenggaraan yang telah memilih Ijen Geopark sebagai lokasi pembuka. Pemkab Banyuwangi menargetkan lebih dari 2.000 peserta. Pihaknya juga siap melibatkan masyarakat lokal agar kegiatan memberikan dampak ekonomi. Hal senada disampaikan oleh Wakil Bupati Sukabumi Andreas. Ia berharap ajang Geopark Run di wilayahnya dapat digelar secara berkelanjutan sekaligus memperkuat citra positif daerah. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya membangkitkan ekonomi tetapi juga mengenalkan potensi keindahan alam Sukabumi yang selama ini kurang terekspos. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Kalau lihat lalat di sekeliling kita, pasti kita berpikir, pasti lingkungannya kotor atau ada sesuatu yang jorok. Tapi tahu nggak sih bahwa ternyata tidak semua lalat itu jorok dan membawa penyakit loh. Lalat bernama Black Soldier Fly atau dikenal dengan lalat BSF adalah jenis lalat yang berbeda. Ukurannya 3 kali lebih besar dari lalat biasa. Lalat BSF juga dikenal sebagai lalat tentara dan sangat bermanfaat bagi lingkungan dan manusia. Larva atau maggot yang dihasilkan dari telur lalat BSF aktif memakan sampah organik. 1000 maggot bisa mengkonsumsi sampah organik hingga 10 kg dalam sehari. Namun, apabila ada sampah organik yang tidak termakan oleh maggot, tetap bisa dimanfaatkan sebagai sumber kompos atau pupuk organik. Selain itu, maggot BSF juga mempunyai nilai ekonomis loh, yaitu menjadi sumber pakan ternak, ikan, ayam, dan unggas yang menggunakan maggot sebagai pakannya terbukti lebih sehat karena kandungan protein yang tinggi.
3: Tahukah kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika.

0: Selamat datang muridku. Katakan, apa yang kau dapatkan selama kau bersemedi?
1: Aku mendapatkan jurus seribu bayangan. Huah! Dan kunyuk melempar buah. Dengan jurus ini, aku akan menumpas kejahatan dan menjadi pahlawan yang sesungguhnya.
0: Tak perlu jurus-jurus itu untuk menjadi seorang pahlawan. Ada cara yang lebih realistis.
1: Apa itu, guru?
0: Jet, aktif mengikuti kegiatan sosial. Hiat, mencintai produk lokal. Huh, melestarikan budaya bangsa. Wah, dan menunjukkan prestasi di sekolah.
1: Wah, sesimpel itu menjadi pahlawan masa kini ya, guru?
0: Iya dong, saya nih contoh pahlawan masa kini.
1: Kalau guru itu bukan pahlawan masa kini, tapi pahlawan masa gini.
0: Rasakan jurusku ini.
2: Ampun guru.
3: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Sungguh kami sering melihat mukamu menengadah ke langit, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Quran Surah Al-Baqarah.
2: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
3: Nene, di mana kamu?
2: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
1: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI Radio.

Tari Melemang merupakan tarian tradisional yang berasal dari Tanjung Pisau, Negeri Bentah Penaga, Kecamatan Bintan, Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau. Tari ini pada awalnya hanya ditarikan di kalangan istana saja, tepatnya sejak abad ke-12 yang ditarikan oleh para dayang-dayang Kerajaan Bentan. Namun sejak Kerajaan Bentan mengalami keruntuhan, tarian Malemang berubah menjadi pertunjukan hiburan rakyat.

0: Ada yang jatuh dari sepeda itu. Nyatunlah tolong.
1: Tunggu, mau ambil HP.
0: Saya tinggal jual HP. Masa tolong orang ke bawa HP?
1: Yalah, sekalian bikin konten toh. Lumayan kan kalau FYP terus viral, so pasti followers bertambah.
0: Astaga, ini no anak-anak zaman now kurang empati. Ada yang kecelakaan, terkena musibah, bukannya ditolong dulu, malah di video atau dijadikan konten.
2: Biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo download sekarang di Play Store.

Perempat dari Samarinda, Ekron, dan Sanai. Selamat siang ya saudara, kali ini Mbok Putri lihat ya di kawasan Miamin tegaknya makin langat ya, Ekron dan Sanai. Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan ya, karena perkiraan cuaca juga di kota Samarinda ini, Ekron dan Sanai, hari ini ya perkiraan ini akan ada sedikit hujan ringan ya, Ekron dan Sanai, walaupun cuaca lagi cerah-cerahnya ya Bu Sombo. Kendia nih hujan ringannya merian nih Bu Sombo ya, sekitar jam 5 sore nanti ya. Amun siang kali ini karena masih hangat cuaca ya, lumayan panas ya Bu Sombo, cerah ini cuaca kita. Saudara ternyata mencapai 31 derajat Celcius ya. Untuk kelembapan hari ini di siang ini di tapi lembab ya Bu Sombo, cenderung kering, yaitu sekitar 69% ya. Untuk kecepatan angin juga sekitar 6,5 km per jam yang bertiup dari arah angin barat daya Bu Sombo. Dan untuk jarak pandang terpantau cukup baik ya, sekitar 10 km. Informasi perakiran cuaca Bu Putri kutip dari laman websitenya bmkg.go.id. Kendia Mbak Putri akan ngawannya tamgalanya ya, tentu dengan beragam informasi. Kita kembali nikmati lagu-lagu yang sudah hadir Bu Sombo. Ketemu sama lagu Bugis dua kali ini, ada Kado Pas Solo.

Ketipung, alat musik yang satu ini biasa dipakai untuk mengiringi musik-musik Melayu. Gendang kecil yang memiliki dua sisi tabuh ini menjadi salah satu alat musik tradisional di Indonesia. Inilah ketipung, gendang kecil yang menjadi bagian dari instrumen gamelan. Ketipung memiliki ukuran yang kecil dan berbentuk bulat memanjang dengan bagian tengahnya yang berukuran lebih besar. Selain di Jawa, ketipung juga banyak ditemui di Kalimantan, khususnya Kalimantan Timur. Ketipung di Kalimantan Timur memiliki sedikit perbedaan dengan ketipung dari Pulau Jawa. Ketipung dari daerah ini hanya salah satu tampuk saja yang digunakan untuk tetabuhan, sementara satu tampuk lainnya dibiarkan terbuka. Ketipung asal Kalimantan Timur ini terbuat dari kayu rengas berbentuk silinder dan bagian tetabuhan ditutup dengan kulit kambing.

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
2: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
1: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
2: Iya deh, iya.
1: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
3: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.

Fana, ya siang kali ini Mbak Putri kawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Tadi dah kita nelinga lagu Banjar ya, kali ini masih di Pulau Kalimantan, lagu Kalimantan Tengah ya. Ini sedikit galau ya siang kali ini Bu Sumbo. Kita nelinga lagu Raju, ada HKBK Nagama.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Kerohan dan Sanak Wakil Menteri Kesehatan dan T. Saksono menyebut pemerintah langsung meningkatkan kewaspadaan setelah menerima informasi awal mengenai penyebaran virus Ebola. Ia mengatakan langkah mitigasi dilakukan sebelum Organisasi Kesehatan Dunia menetapkan status peak terhadap penyebaran Ebola tersebut. Dante mengatakan informasi mengenai Ebola diterima melalui surat elektronik dan pesan singkat dari kolega kesehatan di Kenya. Ia menyebut informasi tersebut langsung diteruskan kepada Andi Saguni untuk segera ditindaklanjuti seluruh jajaran kesehatan nasional. Menurut Dante, Andi Saguni langsung menggelar pertemuan bersama seluruh kepala balai kekarantinaan kesehatan atau BKK dari berbagai wilayah di Indonesia. Ia mengatakan surat edaran kewaspadaan virus Ebola juga langsung diterbitkan pada hari yang sama. Dante menegaskan pemerintah terus melakukan screening dan karantina untuk mengantisipasi kemungkinan masuknya virus Ebola ke Indonesia. Ia memastikan kemampuan diagnosa Indonesia sudah mumpuni meskipun hingga sekarang belum ditemukan kasus Ebola di dalam negeri. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Putri. Sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Pernah dengar tentang investasi? Ternyata itu bukan cuma buat orang dewasa loh. Kamu yang masih remaja juga bisa mulai berinvestasi dari sekarang. Dengan uang jajan yang kamu sisihkan, kamu bisa mulai investasi di aplikasi yang aman dan terpercaya. Gampang banget kok. Investasi bikin kamu belajar mengelola keuangan dan tentunya bisa bantu kebutuhan penting masa depan kamu. Bayangin deh, dengan menanam bibit investasi dari sekarang, kamu bisa punya tabungan yang lebih banyak buat kebutuhan penting di masa mendatang. Tapi ingat ya, lakukan riset dulu. Jangan asal ikut-ikutan. Pilih investasi yang paling cocok buat kamu. Yuk mulai investasi sekarang buat masa depanmu lebih matang dan cemerlang. Sikat investasi, masa depan pasti happy.
2: Aduh, ambu lapar nian. Selera makan ikan pais, pelacar yuk.
3: Cekardan ini cekardan. Pakai bahasa elo-elo gue dong.
2: Lah, emang apa? Kan ngecek susamu gitu. Susamu ngerti kan? Duh, gak tau dak. Banyak ame bakso daerahku yang akhirnya punah karena tidak dipake. Kan sedih dong.
0: Menggunakan bahasa daerah, bentuk kecintaan pada Indonesia. Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Iya, Kroni sore kawan ya, segalanya dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara. Kita udah dengar lagu Aceh tadi ya, ada Kasyo Balo ya. Kalau didengar-dengar mirip ini ya. Tegak lagu-lagu India ya, Kroni di sana ya. Ternyata ini adalah salah satu lagu Aceh ya. Sampai di siang kali ini, Bu Putri, ngawani kita galanya sambil makan siang ya. Jangan lupa makan siang Kroni di sana ya. Kita sambil juga nelinga ya mitos telinga orang yang akan meninggal nih kronen sana ya, dari fakta medisnya sebenarnya kayak apa nih, karena kesehatan kan adalah aspek krusial ya dalam kehidupan setiap manusia, dan terkadang berbagai mitos itu berkembang di masyarakat terkait tanda-tanda penyakit atau bahkan tanda-tanda kematian. Dan salah satu anggapan yang sering terdengar itu adalah perubahan pada telinga ya sebagai pertanda seseorang itu akan meninggal. Nah, jadi sebenarnya telinga layu itu pertanda kematian atau ndik sih? Nah, di dalam beberapa kepercayaan tradisional, daun telinga yang terlihat itu layu, terkulai, bersumbu atau berubah bentuk pada orang yang sakit parah itu sering dianggap sebagai pertanda kematian yang mendekat. Dan fenomena ini dalam artikel ilmiah, bersumbu menyebutkan juga sebagai Frank sign. Dan jika merujuk pada lipatan diagonal ya di daun telinga atau bersumbu, karena kan telinga kita itu ada lipatannya ya. Nah, jadi secara medis, anggapan amun daun telinga yang layu atau berubah bentuk secara langsung menjadi penentu kematian itu adalah mitos, Bu Sombo. Jadi sampai wayah ini dia ada nih bukti ilmiah yang mendukung hubungan langsung ya antara perubahan fisik pada daun telinga dengan momen kematian seseorang, Bu Sombo ya. Dan sebenarnya meskipun bukan pertanda kematian, perubahan fisik pada daun telinga itu memang bisa menjadi sinyal ya adanya gangguan kesehatan serius, Bu Sombo ya, yang mendasar. Dan kondisi ini juga bukan berarti telinga itu menyebabkan kematian, melainkan merefleksikan masalah kesehatan lain yang ada di dalam tubuh, Bu Sombo ya. Jadi mulai dari tanda-tanda kondisi dehidrasi parah ya, kekurangan cairan tubuh yang ekstrim ya, Bu Sombo, itu bisa mempengaruhi elastisitas kulit di seluruh tubuh termasuk di dalam telinga kita tadi tuh, Bu Sombo. Makanya telinga kita mungkin akan kelihatan lebih tipis atau kurang berisi gitu, Bu Sombo ya. Kan amun telinga kita sehat nih kan, mun kita pegang tega apa yo? Ya sehat aja gitu ya, ditebal aja tega itu, Bu Sombo ya. Terus tuh juga beberapa kondisi lain, tega penurunan aliran darah ya. Jadi pada kondisi orang yang sakit parah tuh, Bu Sombo, atau juga terbilang stadium akhir, nah sirkulasi darahnya itu ke area perifer tubuh termasuk telinga itu bisa berkurang. Dan ini juga menyebabkan kenapa telinga kelihatannya tuh pucat atau layu ya, karena kurang pasokan darah, Bu Sombo, makanya terlihatnya pucat, layu. Terus ada juga mengatakan nih, Bu Sombo, dari beberapa kondisi ya menurut pakar kesehatan ini, penyakit pembuluh darah ya, dan gangguan pada pembuluh darah, tega penyakit arteri koroner ya, Bu Sombo, atau aterosklerosis, Bu Sombo, itu juga mengaruhi suplai darah ke jaringan tubuh. Nah, yang namanya Frank sign tadi itu, atau lipatan diagonal pada daun telinga, Bu Sombo, itu sering dikaitkan dengan peningkatan resiko penyakit jantung, meskipun memang ini adalah indikator yang langsung dan bukan menjadi tanda kematian seseorang, Bu Sombo. Dan beberapa kondisi tertentu lainnya juga dari penurunan berat badan yang ekstrem. Nah, jadi etam galanya yang kehilangan massa tubuh ya yang signifikan, yang cepat gitu, Bu Sombo ya, khususnya pada pasien yang sakit parah, itu bisa menyebabkan jaringan lemak di bawah kulit termasuk di telinga itu akan menipis, Bu Sombo ya. Jadi memang dari kacamata kesehatan juga, telinga yang mulai layu, tubuh Sombo ya, itu bukan menjadi penentu kematian seseorang, tapi hanya saja memang itu adalah perubahan fisik yang menandakan seseorang itu di dalam tubuhnya lagi ada hal yang dibaik, tega itu, Bu Sombo. Dari tanda medis kematian yang sebenarnya juga untuk kita pahami, Bu Sombo,
perbedaan antara mitos dan juga fakta ya, penting untuk mengetahui tanda-tanda medis kematiannya, sumber kematian yang diakui secara ilmiah ya. Tanda-tanda itu bersifat objektif sebenarnya dan kawan diverifikasi oleh tenaga medis. Misal ya, paling umum itu adalah hilangnya denyut nadi. Jadi ada denyut pada arteri besar ya busombo, terus juga nafas yang terhenti, itu ada gerakan pernapasan yang spontan, habis itu juga ada respon otot busombo ya, dan ketiadaan refleks atau juga respon terhadap rangsangan itu juga. Terus juga tanda lain dari mata busombo ya, pupil mata ini mengecil ketika disinari cahaya. Jadi kan biasanya pupil kita ini kan akan bereaksi ya busombo amun kena cahaya ya, bahasa kan kesilauan tuh busombo ya. Namun yang bereaksi itu bisa menjadi tanda dalam medis ya, seorang kemungkinan itu, kemungkinan besar ya busombo itu mengalami kematian. Dan henti jantung pasti busombo ya, karena aktivitas listrik jantung amunnya berhenti total, itu bisa dikatakan adalah fakta ya untuk mengetahui tanda-tanda medis kematian yang diakui secara ilmiah busombo yang dapat dikonfirmasi juga melalui EKG. Nah, jadi perubahan di daun telinga itu busombo sebenarnya dia termasuk ya dalam kriteria medis untuk menyatakan kematian seseorang. Jadi dari hilangnya denyut nadi, napasnya terhenti, dia ada respon otot ya, terus pupil mata di ada reaksi sampai henti jantung, itulah tanda-tanda medis kematian yang sebenarnya busombo, bukan dari daun telinga.

0: apaan sisinya?
1: Ntar aja lo lihat.
0: Buka dong Ailia.
1: Nih, buka ya.
2: Ah, sepatu butut.
3: Hai sobat muda, saya Jessie Andrelli, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025 mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

tidak hanya di Mesir, mumi juga ada di Indonesia, tepatnya di Wamena, Papua. Berbeda dengan mumi di Mesir, mumi yang ada di Papua ini berbentuk utuh dan berwarna gelap. Proses pengawetannya dengan cara dikeringkan di bawah sinar matahari, setelah itu ditempatkan di dalam gua, lalu diasapi hingga 1 bulan, sampai cairan dari tubuh sang mumi mengering. Ada 7 mumi di Papua, berada di Kabupaten Jayawijaya dan Kabupaten Yahukimo.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Iya, karena di sana kawan Tom segalanya dengan beragam informasi. Kita lanjut lagi ya, dari mitos telinga orang yang akan meninggal, fakta medis ini kayak apa. Nah, jadi kapan sih sebenarnya kita perlu mencari bantuan medis? Nah, jadi amun seseorang itu mengalami perubahan fisik yang drastis ya Bu Sombo, termasuk pada telinganya tadi, terutama saat sedang sakit parah ya, dan hal ini boleh diabaikan Bu Sombo, karena perubahan itu harus dilihat sebagai potensi indikator adanya kondisi medis serius yang perlu perhatian. Jadi fokus utamanya itu adalah pada gejala sistemik ya Bu Sombo, yang lebih luas, mulai dari kelemahan ekstrim, kesulitan bernapas, nyerinya hebat gitu Bu Sombo. Pokoknya amun yang

nyeri benih. Nah, itu bisa jadi tanda-tanda jiwa busombo dan penurunan kesadaran. Jadi penting untuk selalu mengedepankan yang namanya evaluasi medis profesional daripada terpaku pada mitos atau kepercayaan tradisional busombo. Jadi yang sudah ada tanda-tanda yang Mbak Putri sudah sebutkan tadi tuh busombo, bisa tanggalannya langsung mencari bantuan medis. Oh, memang dalam rumah tujuh ada orang yang sakit parah ya busombo, kita langsung siapkan nomor-nomor tenaga medis gitu ya, mulai dari ambulansnya busombo ya. Terus tuh ya tamgalanya harus prepare dengan tas ya, untuk ketika ada tanda-tanda darurat harus langsung ke rumah sakit busombo ya. Dan segala tas tuh jawa busombo isinya bukan hanya jawa baju apa segala macam, tapi termasuk juga tiga surat-suratnya ya, biar segala administrasinya kan dia cepat dilakukan busombo ya. Jadi kita diabut gitu ya, di gerasa gerusuk kalang kabut gitu busombo ya, mencari di mana surat-suratnya gitu. Jadi harus disiapkan di dalam satu tas busombo. Jadi sembari kita rawat, kita dah siap jiwa untuk menghadapi hal-hal yang mungkin dikhawatirkan jiwa busombo ya.

menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.

0: kenapa kuak ngana buang sampah di laut?
1: Eh, opo, kok kenapa so? Terserah pak kita kuak. Cuma buang sampah leh so baking takan cimpang ngana. Deng lagi, laut peluas begini.
0: Laut itu harus torang jaga wau. Supaya dapalia bersih, deng itu biota laut nyandak mau mati. Ngana nyandak sayang pat orang penelayan-nelayan, dorang pemancari itu kasiang.
1: Oh iyo, masa leh?
2: Sampah tidak hanya mencemari lautan, tapi juga membahayakan kelangsungan makhluk hidup.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
4: Iya, karena di sana, oke, jadi pada kesimpulannya juga, anggapan amun telinga orang yang akan meninggal itu terlihat layu adalah mitos yang memiliki dasar medis yang kuat. Walaupun juga perubahan pada telinga itu bisa menjadi cerminan dari kondisi kesehatan serius seperti dehidrasi atau masalah pembuluh darah busombo. Dan hal ini juga bukan jadi tanda langsung kematian, ya. Jadi tanda-tanda kematian yang sebenarnya adalah hilangnya fungsi vital tubuh busombo yang terkonfirmasi secara medis, ya. Jadi tamkela nya juga harus ya berkonsultasi dengan dokter atau profesional kesehatan untuk melihat perubahan signifikan pada kondisi tubuh, terutama ya pada individu, pada orang yang sakit parah busombo ya. Dan penanganan medis yang tepat itu adalah kunci untuk mengelola kondisi kesehatan pastinya, dan hindari panik ya busombo terhadap mitos, dan fokus pada informasi medis yang valid saja. Nah, itu dia sedikit informasi kali ini busombo ya, semoga juga menjadi ilmu baru lagi lah ya buat kita segalanya Bu Sombo. Mitos ya terkait telinga orang yang akan meninggal itu terlihat layu atau juga pucat Bu Sombo ya, bisa jadi itu hanya tanda-tanda orang yang dehidrasi gitu Bu Sombo ya, jadi harus dibawa ke yang ahli alias dokternya Bu Sombo ya. Ini sedikit informasi kali ini yang Bapak terkutip dari laman websitenya halodoc.com ya. Setelah ini masih Bapak Putri hadirkan beberapa lagu-lagu pop daerah Nusantara ya Bu Sombo. Kalau begitu kita langsung nelinga lagu selanjutnya ya, di cuaca yang hangat ini kita nelinga lagu dari Arat Nadi, ada Sepeda Bontokku.

Berandeng sana, dan nelinga lagu dangdut favorit Etam. Hanya di Dendang Meriah, waktunya Etam dangdutan. Setiap hari pukul 15 sampai 17 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kerohanian di sana Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memperkuat sinergi lintas sektor melindungi perempuan dan anak dari ekstremisme kekerasan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi pemerintah, aparat, sekolah, keluarga, serta masyarakat guna memperkuat pencegahan terorisme nasional. Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPATITI Eko Rahayu menyebut perempuan dan anak rentan terpapar ideologi radikal melalui ruang digital. Menurutnya perkembangan media informasi yang semakin masif meningkatkan resiko penyebaran paham kekerasan terhadap generasi muda nasional. Titi menilai penguatan sistem perlindungan korban harus dilakukan menyeluruh mulai pencegahan hingga reintegrasi sosial nasional. Pemerintah juga mempercepat pembentukan UPTD PPA, penyediaan rumah aman, serta peningkatan kapasitas sumber daya daerah. Karena itu Kementerian juga memperkuat langkah pencegahan ekstremisme melalui penguatan peran keluarga dalam pengasuhan ramah anak nasional. Keluarga didorong menanamkan nilai toleransi dan perdamaian guna membentengi anak dari paparan paham radikal sejak dini. Demikian kabar Etam kali ini bersama saya Putri.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Masih di perempatan RRI Samarinda, keren dan sana. Waduh, siang kali ini cuaca langet bener ya, Mbok ya?
1: Iya, ini kedengaran di.
0: Kedengaran dong.
1: Oke.
0: Okay. Suaranya di, tapi kedengaran ya, Mbok di situ ya?
1: Agak halus ya.
0: Iya, itu dia memang. Itu papere. Earphone yang satu itu.
1: Agak-agak ya.
0: Iya, agak-agak ya. Emang. Mungkin karena Mbok Tata dari luar tadi ya.
1: Jadi suaranya mencil kepanasan.
0: Karena panas ya.
1: Panas bener.
0: Kepanasan ya. Itu kepanasan suara mengecil, bukan badan yang mengecil ya.
1: Bukan, suaranya.
0: Suaranya menciut suaranya ya.
1: Iya. Beratnya belum.
0: Beratnya belum. Beratnya nggak usah dikasih tahu dah.
1: Rahasia ya.
0: Pokoknya Mbok Tata itu langsing.
1: Wih, amin. Amin ya Allah.
0: Pokoknya Mbok Tata langsing ya koronanya sana. Sekian kali kita ngawani dengan lagu-lagu pop daerah Nusantara seperti betul biasa ya Mbok ya. Dan informasi tiga apa nih perjalanan menuju sini tadi Mbok?
1: Informasi perjalanan lancar-lancar aja sih.
0: Lancar ya.
1: Cuman juga ada sekilas info nih. Ada kebakaran gitu jalannya.
0: Nah, iya bener. Kabarnya ada kebakaran nih Mbok.
1: Iya, Mbak. Di Jalan Revolusi.
0: Nah, di Jalan Revolusi Krondensan sana baru aja ya Mbok ya.
1: Betul. Nah, mungkin juga belum ada info sih apakah sudah padam kah apa belum. Kita tunggu nanti informasi lebih lengkapnya ya.
0: Nah, itu dia. Dan kayaknya masih diusahakan untuk dipadamkan ya ini Mbok ya. Karena barnya ini sekitar pukul 13:35 menit tadi ya.
1: Baru aja ya.
0: Baru aja ini ya. Semoga aja cepat padam. Betul. Ya. Karena mengingat cuaca kita hari ini langat bener ya. Karena dari sana kemungkinan akan ada perlawanan yang kuat nih gitu ya. Antara api dan juga cuaca yang panas. Betul. Gitu ya. Jadi kita doakan aja nanti ada korban jiwa. Amin. Ya. Dan semoga harta benda si Dajua yang mengalami musibah ini kawat terselamatkan Mbok ya. Indeks ekonomi Mbok segalanya sulit beneh ya.
1: Mana rupiah lagi?
0: Lagi iya itu
1: semoga
0: dia.
1: Semoga naik lagi ya.
0: Iya.
1: Kita.
0: Bener. Menunggu rupiahnya belum naik-naik.
1: Bener.
0: Pemadam dah naik duluan nih Mbok.
1: Iya. Langsungnya nah, cepat tanggap.
0: Iya itu dia luar biasa memang ya. Pokoknya tam segalanya busung Mbok ya. Tetap kita informasikan untuk hati-hati munnya di rumah. Ya segala colokan itu
1: dijaga. Sama kompor ya.
0: Kompor.
1: Jangan lupa dimatikan.
0: Amun habis masak langsung dimatikan
1: katanya. Nah, ajarnya Menteri Bahlil kan begitu. Memang betul kan?
0: Iya bener. Ya, iya. Dimatikan berarti masih lanjut masak.
1: Iya gitu.
0: Iya, informasi kali ini ya kurang dari sana kami kutip dari laman Instagramnya Kabar Samarinda underscore official. Ya. Dan menyusul informasi lainnya, ini juga informasi kabar dari Laklantas ini Mbok. Ya.
1: Di mana tuh Mbok?
0: Hari ini dah dua kejadian Mbok ya. Masih dari web yang sama juga, kabarnya inilah Lakalantas di kawasan Jalan Ampera Palaran. Jadi kebakaran sampai Lakalantasnya ini terjadi oleh satu truk ya yang out of control. Jadi naik ke medan jalan nih Mbok, di tengah-tengah jalan trotoar nih dan menabrak pohon sidang.
1: Apa kelebihan beban?
0: Ndik nih tegaknya karena supirnya nih Jo nih
1: ngantuk
0: ya.
1: Mungkin ya.
0: Mengantuk karena cuaca nih lagi hangat-hangatnya ya. Kadang menit perjalanan jauh silau gitu Mbok yo.
1: Iya benar.
0: Apalagi ndik makan siang. Nah, perut lapar, difokus. Mata silau, difokus.
1: Gitu,
0: nah, itu dia salah satunya juga terjadi di kawasan Jembatan Mahakam ya 1 jam yang lalu nih Mbok yo. Dan ini terjadi laka tunggal ya Mbok yo antara satu mobil dan jembatan di Mahakam tuh, Jembatan Mahakam. Habarnya sih karena supir mengantuk tuh Mbok. Nah, apalagi pas dah sidani sadar karena habis tabrak, sidani juga supirnya ini sempat bingung nih habarnya. Koronin sana karena lumayan agak macet tadi tuh Mbok. Dan orang-orang yang melintasi jalan Jembatan Mahakam juga bingung, ada apa gitu? Kenapa macet tiba-tiba macet gitu ya?
1: Biasanya lancar-lancar aja ya.
0: Bener gitu. Apalagi belum malam Minggu nih ya, masih siang.
1: Oh, iya.
0: Siang Minggu gitu ya. Belum merian juga padahal, tapi kenapa macet gitu informasinya. Dan ternyata terjadi musibah Lakalantas keran dari sana ya. Jadi ya balik lagi lah ya, tam segalanya juga
1: hati-hati,
0: harus hati-hati ya. Berkendara roda 4, roda 2 hati-hati.
1: Betul.
0: Cuaca
1: jangan
0: lagi
1: ngebut.
0: Panas. Nah bener, jangan ngebut, cuaca lagi panas-panasnya ya. Mungkin untuk memenuhi beberapa undangan kawinan orang ya Mbok yo.
1: Iya di sini juga.
0: Iya karena waktu dah jual mepet ya. Biasanya di gedung-gedung kan jam 3 selesai gitu Mbok ya. Nah jadi tam galanya di usah laju-laju. Yang penting sampai sana salaman, teramplop. Amun masih ada makan. Amun dia ada bersalaman aja pulang, bawa souvenir.
1: Iya.
0: Itu ha iya dah kalau gitu sumbong ngawani kita galanya pasti kita berikan lagu-lagu ya, kita ketemu sama lagu Kutai dulu. Kali ini ada lagu dari Mbok Nadira dalam Buswana.

0: Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Kompeni Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.
1: Halo?
2: Lin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo.
1: Jin, tahu nggak? Si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Hah, yang benar?
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.
7: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, Kronen sana balik lagi ya. Tadi kita udah nelinga lagu Banjar, ada Pasar Terapung ya. Pasar Terapung, ngomong-ngomong Pasar Terapung nih, Mbok. Pernah nih kita kesana, Mbok?
1: Pernah.
0: Pernah, wah tadi apa tuh suasana di sana, Mbok?
1: Seperti apa yuk? Ya, kayak gitu aja, pasar. Habis itu kita naik ini, makan nasi kuning tapi di atas kapal.
0: Ini mabuk tuh, Mbok?
1: Endi
0: ya.
1: Enak, jadi kayak sepoi-sepoi gitu kan. Baru kita minum teh hangat, beh.
0: Mantap tuh. Putri pernah tuh? Endi pernah lagi, Le. Makanya Endi pernah, makanya kita tanya-tanya aja dah. Tiga apa suasananya? Jadi mewakilkan buahan yang Endi pernah jual nih.
1: Kebetulan memang kampungnya di Banjar kan. Jadi tiap tahun ke sana. Terus kadang jalan-jalan ke Pasar Terapung kayak gitu. Kalau mau ke sana bagusnya pagi-pagi ya, hambat-hambat tuh biar di rame.
0: Oh tiga itu, awannya Marian rame bener kah?
1: Iya, kalau agak siangan.
0: Oh tiga itu, siangnya malah yang rame.
1: Iya.
0: Jam-jam sekitar
1: jam 8 ke atas itu udah lumayan rame. Jadi paling di setengah 6 lah.
0: Oh biasanya
1: kapal. Abis itu muter-muter kan keliling sungainya baru kita makan nasi kuning kah, ada yang jualan kan pakai kapal jual gitu.
0: Tega itu. Jadi orang berhambat ya, Mbok ya. Dari jam berapa anu buka biasa tuh, Mbok, di sana tuh, Mbok?
1: Berapa ya? Dari jam 6 sudah buka juga.
0: Oh, 6 buka ya. Jam 6 buka ternyata ya, karena di sana dan di atas perahunya tupang ya. Kapalnya tadi tuh orang berjualan segala sayur, segala gasan sarapan.
1: Iya, semuanya. Tapi ada.
0: Ada di ini, Mbok, orang menjual lontong sayur. Di atas itu apa yang kering-kering aja?
1: Kering-kering. Soalnya kalau kuah-kuahan takut tercampur sama.
0: Oh iya.
1: Sama air sungai ya.
0: Takut salah kuah, Bang. Harusnya kuah yang santan sekalinya sama warna. Malah kuah sungai dia ambil.
1: Itu sudah.
0: Ya ampun. Tapi mengenai perahunya tuh bayar nih, Jombo? Atau
1: bayar sih, tapi lupa berapa.
0: Oh.
1: Jadi satu perahu nyewa berapa gitu. Biasanya lebih rame, lebih murah.
0: Oh, tiga itu. Karena urunan gitu ya, patungan.
1: Dia sekeluarga besar ke sana, berjalanan terus seru. Boleh dicoba ya karena dia sana mau ke Banjar nih.
0: Iya, benar, mau ke Banjar sekali lah ya, ke Pasar Terapung wisata. Terus di perjalanan daratnya melipir setumat ya, cari dodol. Singgah menukar dodol. Singgah menukar ini apa? Apam.
1: Kalau dodol tuh apa ya? Kalau di Banjar agak-agak jarang. Malah di apa sih kabupatennya sebelum ke Banjar, dodol kandangan.
0: Iya, dodol kandangan.
1: Kandangan atau apa ya, lupa.
0: Kandangan.
1: Di situ berarti dodol kandangan. Abis itu jalan ke Banjarnya.
0: Iya, Banjarnya. Bener. Tuh biasa memang orang-orang Samarinda ini gawalnya yang makan tiga itu tuh, Mbok.
1: Iya, dodol.
0: Dodol memang.
1: Apam.
0: Tapi beda lagi kisahnya mendodol lainnya tuh, Mbok. Dodol di Jakarta beda lagi kisahnya ya bahasanya. Itu dia ya. Dia ya kita masih ngawannya tam galanya sambil menghibur dia dengan lagu-lagu.
1: Betul.
0: Tadi kita udah nelinga lagu Banjar. Kita nelinga lagu Ambon kali ini. Jauh bener ya.
1: Kita berjoget dulu.
0: Dari selatan ke timur sana ya. Waduh, ada bukan cinta kalau apa sisi.

0: sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
2: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.
3: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

biar makin update, yuk pakai RRI Digital. Dari info terkini, hiburan seru, sampai interaksi langsung dengan penyiar favoritmu. Semua bisa kamu lakukan di satu aplikasi. Ayo, download sekarang di Play Store.

0: Oke, keren dan sana masih di apa nih ya, musik dan informasi ya. Lupa sudah nih.
1: Aduh, hai.
0: Ini ada info terakhir nih Mbak Putri.
1: Info apa tuh?
0: Seputar emas.
1: Masya Allah.
0: Wah, emas
1: yang mana?
0: Antum.
1: Emas antum ya.
0: Jadi ada rincian harga emas di Pegadaian hari ini ya.
1: Masya Allah.
0: Jadi kalau harga emas hari ini untuk jenis galeri 24 dengan ukuran 0,5 gram tuh turun nih Mbok. Dan dibanderol dengan harga Rp1.458.000.
1: 1,4
0: iya.
1: Turun.
0: Setengah gram.
1: Turun 1,4 turun. Keren sana Masya Allah.
0: Masya Allah ya.
1: Iya ya.
0: Nah, kalau harga emas galeri 24 di Pegadaian ya, itu turun 4.000 nih dari hari kemarin. Itu. Kemudian juga harga emas UBS nih, itu juga turun nih, dijual dengan harga Rp1.528.000 untuk 0,5 gram.
1: Wah, 1,5 ya.
0: Yuk,
1: banyak ya.
0: 2.000 kurang.
1: boleh nih, 2.000 kurang berapa tuh ya?
0: Kurang sejuta, banyak tuh.
1: Sejuta berapa? 490.
0: Aduh.
1: 8 ya. Banyak masih orangnya.
0: Kemudian ya, jadi enggak cuman di galeri 24 aja ya. Ada juga emas bukan antum, emas antam.
1: Iya,
0: 1 gram itu dibanderol dengan harga Rp2.886.000.
1: 2,8.
0: Insyaallah
1: 2,8 1 gramnya ya, Mbak.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul.
1: Setengahnya masih mahal ngerasa.
0: Turun 4.000 ya.
1: Turunnya 4.000 aja bawa dari sekian lamanya.
0: Betul.
1: Waduh, udah terbukti ya keren dan senamun tinggi itu nabung ke emas batangan ya.
0: Iya.
1: Jadi lebih menguntungkan ya.
0: Benar, tapi kalau mau dijual ditahan dulu. Nanti mungkin beberapa tahun ke depan.
1: Iya, benar.
0: Itu baru bisa kita jual dan lumayan harganya biasanya.
1: Tapi Mbok amunnya BU. Segalanya ya, dijual ya Mbok yo.
0: Iya.
1: Yang 0,5 gin juga tetap dijual ya.
0: Lumayan kan jadi duit juga.
1: Iya, benar, tetap jadi pitis tuh yo keren dan senak dah itu dia ya menetapnya lagi banyak-banyaknya emas di rumah disimpanin dulu jangan boleh-boleh dijual mo
0: pun BU pun BU di
1: apa iya. Dengan catatan BU ya di masalah yo tapi amun selagi masih bisa puasa Kamis
0: puasalah dulu
1: aja lah ya
0: sekali menabung pahala ya kan.
1: Oh iya bener nabung pahala bener itu bener sekalian nabung juga lo untuk nambah-nambah lagi tabungan yang ada lumayan itu ya ternyata sudah. Ya harganya sudah sampai 2 juta lebih ya Mbok ya.
0: Iya.
1: Tapi kemarin itu sempat sampai 3 juta ya. 28-29 tuh dapat ya Mbok ya yang 1 gramnya antam tuh ya.
0: Iya. Lumayan ya.
1: Iya lumayan bener ya. Bikin Masya Allah. Makanya ada sempat jual trennya tuh Mbok ya. Orang apa war ini ya
0: emas ya.
1: Di Pegadaian juga
0: karena yang kecil-kecil malah lebih laku kan.
1: Iya bener karena kan mungkin cicilannya tadi tuh juga makin sedikit gitu Mbok ya. Bener tapi ternyata yang lebih worth it itu ya emasnya lebih menguntungkan ya itu amun mengambil yang lebih besar karena di sana karena informasinya juga amun cicilan di Pegadaian tuh di ini Mbok ya di apa naik gitu harganya jadi harga sekian diambil pertama kali nah sampai seterusnya tiga itu harganya walaupun emas lagi naik-naiknya tapi emas lagi turun tiganya bisa lah kita nih ya ngirim ke sini emasnya
0: emas emas apa ya
1: emasnya ya bukan emas-emas di luar sana bukan emas-emas Jawa yang kesini nanti
0: emas ya
1: iya emas batangannya
0: bukan emasnya loh
1: jangan ya jangan
0: iya
1: bisa ya jadi tabungan
0: itulah infonya tadi ya mata terkutip dari laman kaltim.tribunnews.com.
1: Wah, infonya valid nih ya. Jadi harga di Kalimantan Timur segitu mbak harganya.
0: Betul,
1: ya.
0: Gas atau beli.
1: Menara
0: tipisnya.
1: Bener, dengan syarat ya. Syarat ketentuan berlaku. Amun yang dilaku berarti emasnya palsu. Iya, dah amun tiga itu karena waktu juga ternyata ya mbak menipis ya. Mbak Putri pamit undur diri lah ya. Kalau begitu dari ruang dengar Atom segalanya. Keren dan senang setelah ini mbak Tata yang akan melanjutkan lagi ngawani Atom. Sampai Samarinda Merian ya mbak ya sampai menjelang malam mbak ya.
0: Iya.
1: Pokoknya busum mbak selamat siang aja. Jangan lupa makan siang tentunya istirahat juga. Ya, jangan lupa juga karena cuacanya langat ini Bu Sumbo, jemurannya diputiki.
0: Nanti kering,
1: nanti kering. Kaku kan ya, kaku. Di kawa dipakai. pakai. Badan gatal-gatal nih ya. Itu hadiah dah. Tiga itu Mbak Putri pamit undur diri ya. Keren di sana. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dadah.

0: punya diri bertata di sini karena bertatakan insan jabrus gelang baik dulu.
1: Ada benar sekali, Paduka Sultan.
2: Mamanda, kesenian drama tradisional yang tumbuh di masyarakat Kutai, Kalimantan Timur. Istilah Mamanda diduga berasal dari kata pamanda atau paman, kata dalam lakon panggilan raja yang ditujukan pada menteri, wajir atau mangku buminya. Mamanda dapat disejajarkan dengan ketoprak atau ludruk di Jawa. Jika jalan cerita yang disajikan tentang sebuah kerajaan, maka pementasan Mamanda mirip dengan ketoprak. Jika yang dilakonkan adalah cerita rakyat biasa, maka pementasan Mamanda tersebut mirip ludruk. Di masa lalu, Mamanda cukup populer dan sangat digemari masyarakat. Kini, kesenian ini sudah jarang dipentaskan secara terbuka. Dalam pementasannya, Mamanda menggunakan dua jenis alat musik, yaitu gendang dan biola.
3: Gas terus.
4: Lo. Ini lo kendaraan langka yang harus dilindungi keberadaannya.
3: Lah, Pret. Seumpama uji emisi, paling yo nggak lolos. Dan siap-siap aja bakal kena tilang. Uji emisi itu punya tujuan untuk mengetahui kondisi mesin kendaraan dengan mengecek emisi atau gas mesin yang dibuang ke udara. Kalau melebihi ambang batas, yo nggak lolos. Uji emisi itu bermanfaat mengurangi polusi udara dan akhirnya meningkatkan kualitas udara. Makanya perlu dicek tuh. Diuji emisi minimal sekali dalam setahun. Ingat ya, jadilah solusi, bukan nyumbang polusi.
5: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Kerajaan di sana, pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyerahkan satu unit bus pelajar disabilitas kepada Sekolah Luar Biasa Negeri Tenggara. Bantuan ini menjadi bentuk dukungan pemerintah daerah dalam menunjang mobilitas siswa disabilitas untuk kegiatan belajar maupun pengembangan bakat di luar sekolah. Penyerahan bantuan dilakukan langsung oleh Bupati Kutai Kartanegara, Aulia Rahman Basri. Dalam kesempatan tersebut, Sida mengatakan pemerintah daerah tetap memberikan perhatian terhadap kebutuhan operasional sekolah, meskipun kewenangan pengelolaan SLB berada di bawah pemerintah Provinsi Kaltim. Keberadaan bus pelajar tersebut diharapkan dapat membantu siswa agar lebih mudah mengikuti aktivitas pendidikan, kegiatan lomba hingga program pengembangan keterampilan di luar lingkungan sekolah. Pemerintah daerah juga ingin memastikan pelayanan pendidikan inklusif dapat berjalan lebih optimal di Kutai Kartanegara. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
2: Kok macet sih? Ada kecelakaan. Ya ampun, itu sopirnya parah banget. Ya Allah, kasihan banget sumpah. Tapi loh, kenapa orang ramah rebutan ngambil sembako sih? Astaga, bukannya bantuin, malah dijarah. Ini bukan lagi soal butuh atau enggak, tapi ini soal nurani.
3: Kok enggak ada rasa kemanusiaannya sih? Kita tuh manusia, bukannya binatang kelaparan yang gak punya hati.
4: Bayangkan jika kita atau orang terkasih jadi korban di tengah kepanikan dan rasa sakit, ada yang justru menjarah barang berharga kita. Betapa pedih dan kecewanya hati kita. Tindakan itu tak cuma rugikan materi, tapi juga melukai martabat dan kepercayaan korban.

0: 04 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Dendang Meriam, waktu

0: Roma Teresa Marinda, suara budaya Nusantara. Selamat merian nih kerana sana. Seperti biasa yo, ada dendang merian nih, merian ini tentunya. Jadi list lagunya sudah Mbok Tata taruh juga ya di Facebook. Mun yang minta dibacakan nanti Mbok Tata bacakan juga ya. Oke deh, langsung saja nih Mbok Tata angkat ya. Halo, dendang merian.
1: Dendang merian waktunya tam dang dang dang dang dang dang dang dang dang Mbak Tata. Selamat sore Mbak Tata.
0: Iya, selamat sore Bu Sumisran. Apa kabarnya nih?
1: Kabarnya baik, cuacanya cerah, panas berawang.
0: Wih, sama sini yuk, panas langat yo.
1: Ah, langat panas sama seserah hati kita berdua.
0: Ah, panas panas. Kenapa?
1: Menana dosa cerah, ya kan?
0: Aduh.
1: Namanya namanya aja Mbak Tata buah manggis buah sempayang ya kan?
0: Heeh. Uh-uh.
1: Mana nama Mbak Tata manis minta disayang.
0: Beh. Yang sayang mama abahnya.
1: Lagunya apa ini judul lagunya?
0: Lagunya ada lagu Satu Selamanya, Cinta Ilusi, Teman Jadi Nyaman, Lagi dan Lagi, Pacarku Sang Dermawan, Goyang Nusantara, Ku Cinta Kau dan Dia, Lebih Dari Hidupku. Bawa aku ke penghulu mikirin kamu saat bersamamu kau banting-banting calon mantu. Oh,
1: apa aja, bawa ke penghulu aja.
0: Oke, bawa ke penghulu ya, siap.
1: Ah, Bunda Yuli itu enggak dibawa ke penghulu Bunda Yuli.
0: Waduh. Wah. Sabar salamnya nih.
1: Salamnya buat Bu Sukuta semoga sehat afiat.
0: Amin.
1: Amin. Buat ini Komden ATT.
0: Ya.
1: Kalau lagi buat Bu Sumamat semoga sehat Bu Sumamat.
0: Amin.
1: Buat siapa lagi ya, buat ini tua kambingnya yang ada suka kami. Buat Nenek Ira siang kola. Buat semuanya dari asam saja tanpa kecuali tanpa dikecewakan.
0: Oke.
1: Tengah bulan tengah jikali.
0: Cakep.
1: Buaya timbul disangka mati.
0: Cakep.
1: Jangan percaya dengan Bu Sumamat.
0: Kenapa tuh?
1: Nggak tahu, nanti aja lanjutkan itu aja ya.
0: Yo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dari Bu Sumisrannya seperti biasa pantunnya yang nanggung ya. Lanjut lagi sebelahnya. Halo salam, salam budaya dan namerian.
2: Waktunya hitam, dang, dutang.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan Musu Ari. Mau lagu apa nih?
2: Nomor 1.
0: Nomor 1 sudah terpilih, selain nomor 1.
2: Nomor 2.
0: Nomor 2, lagunya apa tadi tuh yo? Cinta Ilusi ya?
2: Ya.
0: Inul Daratista. Oke, sahabat salamnya boleh.
2: Salam ya, Mas. Roy. Buat tanya untuk tersebut.
0: Iya, makasih Busu. Ya. Iya, itu dari Busu Ari ya, di sana ya. Begantar lagi nyampein di WhatsApp nih. Mati sudah teleponnya nih. Dari Bu Nana ya. Masih mau Tata tunggu nih. Tadi itu mati teleponnya. Oke, ada lagi. Kita sapa dulu. Halo, Dendang Marian.
3: Halo, Dendang Marian sampai, Mas.
0: Nah, apa tuh waktunya?
3: Non, di sana panas kah?
0: Panas bener. Di tempat Mbok gimana?
3: Di sini panas juga, kedalawas nanti hujan lagi tuh.
0: Nah, biasanya meren-meren yo. Mau masuk malam nih hujan deras.
3: Kemarin tuh. Tadi malam tuh hujan terus berhenti apa? Enggak berhenti-berhenti. Iya. Untungnya tinggi, amun tempat sudah masuk banyu.
0: Nah, banjiran sudah nanti yo.
3: Ya itu. Mbak, aku putarkan lagu Nusantara, Mbak.
0: Oke, goyang Nusantara ya, Dua Anggrek.
3: Ya.
0: Siap.
3: Terus salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Oh, Bu Sumisran, kenapa nama aku terus jadi sambat? Untung aja kada kada kesel waktu bilang.
0: Nih. Untung dimarah Bu Nana nih.
3: Misalnya taulah Bu Nata, nya tuh suka mengganggu kakakku itu.
0: Nih.
3: Malam-malam di teleponnya terus.
0: Iya, Bu Yuli.
3: Iya tuh Mbak Yudi di teleponnya terus.
0: Parahnya.
3: Dimarahin, dia diam sudah. Udah berani lagi nelpon.
0: Nih, sukanya ganggu ya.
3: Ya tuh buat Mbak Yuli, semoga selalu ya. Buat Mbak Dila juga, semoga selalu. Buat Mbak Elsa juga ya. Buat Mbak Sanawiya, Mbak Rika, Mbak Titin juga. Buat Nurul dua-duanya ya.
0: Siap.
3: Buat Marida yang di Palu kok jarang masuk ya.
0: Mungkin sibuk sih dah.
3: Ya itu buat tanu bu apa buat busu Hamzah juga busu Ari tadi ya. Buat busu Ipar, busu Kurta juga busu Ramli, buat Nenek Ilas, buat segala-galanya buat saudaraku satunya. Buat Reni yang krece alias anu Kak Ros ku bilang.
0: Kak Ros.
3: Itu aja buat ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya itu dari Mbok Nana tadi ya, requestnya lagu Goyang Nusantara dari Do Anggrek nih. Oke, Mbok Tata angkat lagi deh. Satu ya sebelum etam jeda nih. Halo, Danang Merian.
4: Danang Merian. Dangdutan.
0: Iya, waktunya etam dangdutan masuk kutai.
4: Cuaca.
0: Cuaca gimana?
4: Cerah.
0: Ah, sini juga cerah busu.
4: Iya.
0: Alhamdulillah, cuaca cerah.
4: Mbok Tata lagu.
0: Iya, Mbok Tata nih.
4: Lagu apa?
0: Lagunya ada lagu Satu Selamanya, Teman Jadi Nyaman, Lagi dan Lagi, Pacarku Sang Dermawan, Ku Cinta Kau dan Dia, Lebih Dari Hidupku, Mikirin Kamu, Saat Bersamamu, Kau Banting-Banting. Terus ada lagu Calon Mantu Idaman, Masa Depan, Ditikam Cinta, Cinta Tak Bermata, Relakan Aku. Gimana nih, Busu?
4: Relakan aku ya.
0: Relakan aku ya? Ya, siapa salamnya ya. Boleh?
4: Salam untuk Supi Sar, pegang berkapan. Saku, Putra Jawa, Wanita.
0: Ya.
4: Mama, adik Mas,
0: Ibu,
4: adik muda, adik mu, adik isteri. Mama, Ibu, Bos, Ibu, Bos.
0: Ya.
4: Ibu, Bos, Ibu.
0: Ya, sama-sama Busu.
4: Apa tata?
0: Iya.
4: Cantik.
0: Alhamdulillah.
4: Ya.
0: Iya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Busu Kutai ya. Oke, keren di sana karena nanti azan asar pukul 15:35 waktu Indonesia Tengah ya. Jadi mau tata mau putarkan dulu nih lagu yang pertama. Nanti kita lanjut lagi setelah azan asar ya. Kita dengarkan dulu nih lagu Bawa Aku ke Penghulu dari Lesti.

0: Sekarang, mendengarkan radio jadi makin mudah. Semua ada dalam genggaman lewat RRI Digital. Update informasi terbaru, musik favorit, sampai program-program inspiratif, cukup satu aplikasi untuk temani aktivitas kamu setiap hari. Mau dengar perempat RRI Samarinda? Tinggal klik, yuk download RRI Digital sekarang di Play Store.
1: Ronden sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Selamat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Beda dengan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndi hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi di lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Tahukah Anda, studi yang dilakukan oleh para peneliti dari Cornell University menunjukkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara tetangganya di Asia Tenggara menghadapi tantangan yang signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.
1: Sini deh, aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin, sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
2: Dede, di mana kamu?
1: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
3: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.
4: Pro 4 RRI.
5: Suara Budaya Nusantara.
6: Saatnya kumandang azan asyar untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.

0: Jika kita pengendara, menepi dan berilah jalan pada mereka.
1: Jika kita warga sekitar tempat kejadian, berikan mereka akses untuk memadamkan.
0: Jika kita tidak dapat membantu memadamkan, menjauhlah untuk memudahkan proses pemadaman.
2: Bijaklah jika terjadi kebakaran.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Oke, Kurnia sana saat menjalankan ibadah sholat asar ya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Itu lanjut lagi di Dendang Merian ya. Boleh request lagu. Lagunya masih ada. Apa nih? Masih ada beberapa ya. Nanti mau Tata bacakan nih. Halo, Dendang Merian.
1: Waktunya tamdang dan dangdutan.
0: Iya, waktunya tamdang dutan Musa Abdurrahim.
1: Iya.
0: Iya, gimana kabarnya nih?
1: Ya.
0: Gimana kabarnya Bu Su?
1: Kalau bisa baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini lagi ngapain nih Bu Su?
1: Monitor ya lagi. Soalnya tadi hujan.
0: Oh, tadi hujan.
1: Iya.
0: Beda ya cuacanya sama di sini.
1: Iya, hujan tadi.
0: Ini udah reda Bu Su?
1: Apa?
0: Udah reda sekarang.
1: Iya, sekarang
0: udah. Oke. Ini lagunya apa nih yang cocok sama cuaca abis hujan?
1: Iya, apa yang ada lagunya?
0: Ada lagu pacar, ntar. Satu selamanya, teman jadi nyaman, lagi dan lagi, pacarku sang dermawan. Ku cinta kau dan dia, lebih dari hidupku, mikirin kamu. Saat bersamamu, kau banting-banting, calon mantu idaman, masa depan, ditikam cinta sama cinta tak bermata. Gimana nih, Bu Su?
1: Lagi dan lagi.
0: Gimana?
1: Pada tadi ya, lagi dan lagi.
0: Oh, lagi dan lagi. Oke, Baby Sima ya.
1: Iya.
0: Iya, boleh disapa dulu nih.
1: Iya, sapa kepada teman-teman dengar itu, bersama Rinda, antara lain ya, Bu Su. Abdul Sukun, Bu Sunjani, Bu Sumamat, Bu Koko, Bu Suiswar, Bu Sungri, Bu Sumusran, Bu Suwedo, Sehatan Islam itu kan? Berikutnya ada Bu Yuli, Bu Sanalia, Bu Reni, Bu Sidin, Ambo Nurul keduanya, Nilas, Bu Modrika, Bu Nana, Bu Nuri, Bu Wiga, ayah-ayah yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Tapi ada bergabung dari di Pro 1 Merauke.
0: Oh, mungkin bisa ya. Kali.
1: Ya, tapi dia ada ininya, artinya. Ya, WhatsApp dan Spigati. Ya, ada di Sambeti namanya kan. Bu Wiga, Wigati.
0: Wiga.
1: Iya, Wigati kan. Kalau bergabung dia belum pernah berita.
0: Belum pernah.
1: Bu Wiga.
0: Iya, Bu Wiga.
1: Yang ada di Wonosobo, Jawa Tengah. Kalau bergabung di Pro 1 Merauke, Wigawati.
0: Oh, Wigawati namanya.
1: Wigati, ya, Wigati.
0: Wigati,
1: Ya, Wigati. Ya, terima kasih kesempatan dan waktu yang diberikan buat Tatal.
0: Sama-sama, Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita mau sapa sebelahnya nih. Halo, Dana Marian.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Musa Hamzah.
2: Apa kabar nih?
0: Kabar hitang, baik.
2: Hitang waktunya, hitang duta.
0: Iya, waktunya tahunan duta, Musu Hamzah ya.
2: Iya, ini dengan Bumia ya.
0: Aduh, salah lagi nih.
2: Siapa ya?
0: Siapa yo?
2: Bu Putri.
0: Lain.
2: Bu Tata.
0: Betul, 100 buat busu nih.
2: Ah, hujan di sini, Bu Tata.
0: Oh, hujan. Nah, hujan ya, biasanya lagu galau nih, busu.
2: Sejak dari pukul 2 tadi hujan deras sekali. Sekarang tak ada petir juga tadi. Lagunya ini apa ya?
0: Lagunya ada lagu Satu Selamanya, Teman Jadi Nyaman, Pacarku Sang Dermawan, Ku Cinta Kau dan Dia, Lebih Dari Hidupku, Mikirin Kamu, Saat Bersamamu, Kau Banting-Banting, Calon Mantu Idaman, Masa Depan, Ditikam Cinta sama Cinta Tak Bermata. Gimana nih, Bu Su?
2: Yang pertama tadi apa ya?
0: Satu selamanya dari Danang.
2: Dari Idaman.
0: Danang.
2: Danang ya?
0: Iya.
2: Cinta tak bermata.
0: Oh, itu gua ya. Cinta tak bermata dari Meli. Atau mau itu aja?
2: Iya, lagu dari Meli ya.
0: Oke, siap. Sapa salamnya boleh?
2: Salamnya untuk semua lah, karena nih cuaca hujan, kemudian ada petir juga ya, untuk semua Penpro 1, Penpro 4 Samarinda tanpa terkecuali. Dan ya, sebagai selamat sore, selamat beraktivitas, yang lagi beraktivitas, yang lagi beristirahat, selamat sehat untuk yang bokut
0: buh.
2: Buat Aca, selamat siang, selamat sore, selamat bertugas, terima kasih banyak, assalamualaikum.
0: Sama-sama, Busuk, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Etam, sapa satu lagi ya, sebelum nanti kita habar Etam nih, pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Halo, Tanda Merian.
3: Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam dangdutan, nih Busuk, agak ke lain.
3: Busu Agong.
0: Oke, Busu Agong. Gimana kabarnya, Busu?
3: Baik, cuaca sebelum mendung.
0: Wih, mendung ya. Ntar ya, lagi hujan tegaknya tuh.
3: Iya, hampir hujan bawa mendung, Pak. Mendung gak bakal hujan, Pak.
0: Nah, jadi mendung apa? Artinya.
3: Adul Hamid tadi yang temennya. Buat Busu Ranjani.
0: Iya.
3: Suama, Busu Buta,
0: Buat
3: Yuli. Wah, buat semuanya aja dari asap aja sama kiali tidak tersebut satu persatu.
0: Iya.
3: Yeah. Semoga diwacakan usaha dimudahkan rezeki dan dipanjangkan umur.
0: Amin. Ini lagunya dimilih nih, Busu.
3: Hah?
0: Lagunya dimilih.
3: Lagu apa?
0: Lagu dangdut. Mau dibacakan dulu kah?
3: Lagu yang pertama apa tadi?
0: Tadi satu selamanya dari Danang.
3: Ah, itu aja dah, selamanya.
0: Oke, okay. Siap.
3: Persingkat waktu aja kan?
0: Oke, okay, nih Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saja deh, mau tetap putarkan dulu ya lagu berikutnya, lagu Relakan Aku dari Rara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Kabar Etam pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Kurani sana, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono mengatakan, antivirus sudah ditemukan dan dikenal dalam sistem kesehatan Indonesia sejak beberapa waktu lalu. Menurutnya, terdapat dua jenis hantavirus, yaitu hantavirus renal disease dan hantavirus pulmonary disease. Dan keduanya, kata Wamenkes ini, punya karakteristik yang berbeda. Dalam kasus hantavirus pada kapal pesiar, termasuk jenis pulmonary disease yang belum ditemukan di Indonesia. Sida menyebut jenis hantavirus yang ada di Indonesia merupakan hantavirus renal disease dengan gejala menyerupai leptospirosis. Selain itu, Wamenkes menyebut pasien hantavirus renal disease biasanya mengalami demam, kulit menguning, serta gangguan pada fungsi ginjal tubuh. Kondisi ini dapat ditangani dengan mudah melalui penanganan medis sesuai gejala yang dialami pasien. Pemerintah juga terus melakukan mitigasi nasional melalui edukasi dan penyebaran informasi mengenai gejala hantavirus renal disease. Cara memastikan penularan hantavirus dari manusia ke manusia hingga wayahni belum terbukti dalam proses infeksi penyakit tersebut. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
3: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.
5: Dendang Merian, waktu

0: Iya, masih di Danang Merian, waktunya Tam Dangdutan. Keren di sana, masih banyak lagunya yang kau Tam pilih ya. Tinggal telepon di 0541-727-656 atau 736-152. Kau juga di WhatsApp 0811-5819-984. Oke, mau tetangga selanjutnya. Halo Danang Merian.
1: Halo, Danang Merian, waktunya Tam Dangdutan.
0: Ah, banyak meneh waktunya Tam Dangdutan, Bu Serinjani.
1: Apa kabar kita di sana?
0: Kabar baik, Bu Su gimana?
1: Alhamdulillah, langat di sini, langat le.
0: Nih, sama Rindan, Di. Atau pindah lagi?
1: Di Bumina masih.
0: Hah, di mana?
1: Di Bumina.
0: Di Bumina. Sama Rinda? Iya. Lain?
1: Iya, di Bumina tuh, Bumina tuh di rumahnya, di Samaran.
0: Oh.
1: Di Swik. Di Swik. Oh, kita di Swik. Oh, kita.
0: Nanti.
1: Kalau Busu Hadi kan nyebut di Swiss.
0: Oh, iya di Swiss.
1: Sekarang saya di Swik.
0: Di Swik.
1: Sekitar wilayah Sungai Kledang.
0: Oh, situ leh. Kepanjangannya, di Swik.
1: Swik. Kalau Swiss kan sekitar wilayah sungai sama kena seberang. Kalau sekitar wilayah Sungai Kledang.
0: Oke, di Swik lah. Ya deh, Busu.
1: Lagunya putarkan aja lah.
0: Putarkan aja. Yang galau kah yang lagunya. Happy?
1: Yang galau lah.
0: Yang galau tegak Busu Wahyu ya. Ini aja deh
1: tegak Busu Wahyu. Ada nih yang galau.
0: Ada
1: nih yang galau.
0: Ditikam cinta.
1: Waduh, ditikam cinta. Waduh. Iya.
0: Oke.
1: Salamnya untuk Busu Misran ya. Kebanyakan nano Busu Misran.
0: Pantun.
1: Pantun. Busu Ari juga hebat, Busu Ari mantap. Terus Mbok Nana ya. Mbok Yuli, Mbok Reni, Mbok Mudrika, Mbok Sanawiyah, Umi Dila. Mbok Nurul kedua-duanya, Mbok Titin, terus Nini Ilas, kemudian Ibu Farida, kemudian busunya Busu Abdul Rahim, Busu Syukur, kemudian Busu Edo, Palangka maupun di Lampung, Busu Amja Yusuf di Jambi, kemudian Busu Pujo, Mang Ajum, pokoknya segalanya dah.
0: Siap, Busu.
1: Yang di tersebut pokoknya segalanya saya senggol.
0: Yeah.
1: Oh iya, Jura Kamdan ATT.
0: Nah.
1: Bangun, panas.
0: Itu hambat aja biasanya nelpon.
1: Panas anu Jura Kai.
0: Nah. Kemudian ini guring sih dah.
1: Oh iya itu. Kan tembok tata, terima kasih waktu tembok.
0: Iya, sama-sama Busu.
1: Pernah ke Kintamani, Dik?
0: Belum pernah.
1: Oh, belum pernah. Kayak ini ke penglipuran belum pernah juga?
0: Belum pernah juga.
1: Oh, kayak gitu. Ya, dah. Cuma bekas tanya, mah.
0: Oh, berarti ke sana ya, next-nya ya.
1: Kayak gitu, ya.
0: Di sepil,
1: ya,
0: nih.
1: Ya, itu kayak gitu, dia.
0: Iya.
1: Waktu ini terima kasih. Hati-hati kita, Mulan.
0: Iya, Busu.
1: Sehat terlalu, panjang umur juga, umur rezeki.
0: Amin, Busu juga.
1: Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih ada lagunya, lagu galau, lagu happy. Masih ada, boleh tampil sendiri ya. Ini buat kita angkat lagi selanjutnya. Halo, Danang Merian.
2: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Iya, waktunya Etam Dangdutan. Mbak Reni, gimana kabarnya?
2: Baik, Le. Sama Mbak siapa ini?
0: Mbak Tata.
2: Oh, Tata yang kerja.
0: Waduh, alhamdulillah, Mbak Reni gereja juga.
2: Jalan sama cewek juga.
0: Iya, grecek lah. Tumben di telepon biasa nih, Wak. Nggak di WA.
2: Biasa ada sedikit. Tadi tuh WA anu sibuk tuh, antri.
0: Oh iya kah? Tapi nggak ada yang nyangkut nih. Busu Wahyu baru nih abis nih ya.
2: Tadi tuh kan, baru ini kan ke WA.
0: Oh, dia ada masuk, Wak?
2: Ada yang masuk, dud.
0: Oh iya kah?
2: Nah, tadi yang arinya ke sini.
0: Oh, dia tahu nih, dia muncul tadi tuh. Gimana lagunya nih, Mbak?
2: Lagunya susah, lagu apa?
0: Ada lagu Teman Jadi Nyaman, Pacarku Sang Dermawan, Ku Cinta Kau Dan Dia Lebih Dari Hidupku.
2: Yang kedua tadi itu yang kok?
0: Pacarku Sang Dermawan tah?
2: Nah ya itu juga.
0: Oke, siap. Siapanya?
2: Itu Musa. Bu Sujani kah apa Bu Agul Rahim tadi?
0: Tadi Bu Sujani, Rinjani.
2: Bu Sujani, Bu Abdul Rahim, Bu Ari.
0: Yo.
2: Bu Su Cetu Koko. Bu Su Ii. Bu Su Ajinya ketinggalan lagi ya, Bu ya?
0: Dah jarang nih.
2: Nah, jarang sih deh.
0: Iya, sibuk mungkin.
2: Sibuk ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Ya, Nek. Iya, Nek. Nek, masuk kan, Nek. Udah, Nek. Biasanya, Nek, ilas ini banyak kan dia pasiennya.
0: Nah.
2: Bo Yuli, Bo Nadina. Bo Isoknya, Nek. Bo Tatanya.
0: Iya.
2: Saya beri kesehatan. Nanti malam siapa, Bo?
0: Nanti malam siapa, yo? Oh, Bu Sufendi.
2: Wah.
0: Pantas Minang.
2: Wah.
0: Wah, apa nih?
2: Iya, pada Bu Sukendi, langsung yang diputar. Pas ujungnya, ada yang masuk, baru-baru ini nggak bisa masuk. Si ini, anu ya, curhat. Enggak, dipaparkan. Yang pentingnya nanti masuk acaranya yang jam 11.
0: Betul, berenggah ya nanti ya, nanti malam.
2: Ya, itu, busu baginya. Bo.
0: Iya.
2: Ya, makasih buat Tata.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi bergantian. Ada Busu Wahyu nih. Halo, Nana Marian.
3: Nana Marian.
0: Nana Marian.
3: Waktunya hitam dan kutan.
0: Iya, waktunya hitam dan dutan. Dengan siapa di mana?
3: Kenapa pulang?
0: Ini apa leh?
3: Ketegak menyapa kanak-kanak.
0: Gimana Busu? Udah betapasan kah?
3: Sudah mau, sudah kering.
0: Iya, soalnya lagi panas-panas ini ya.
3: Itu, tadi pagi sudah.
0: Beh.
3: Jadi sudah kering tadi. Sudah diputih malah.
0: Beh. Langsung rajin ya kalau panas-panas gini.
3: Iya, ya harus Bu, daripada keluar nih pakai baju kan sopan.
0: Takutnya ini ditangkap Busu.
3: Iya kalau badannya bagus Bu. Kalau nanti bagus le. Sopan le.
0: Mau dibawa ke dokter ini nanti. Suruh diet dulu. Canda Busu ya.
3: Iya, dia apa. Iya, lagunya yang galau-galau, Bu.
0: Yang galau apa ya? Apa ya? Saat bersamamu, ya? Dia tahu sih galau apa ani ya?
3: Apa aja yang tersisa?
0: Teman jadi nyaman, ku cinta kau dan dia, lebih dari hidupku, mikirin kamu, saat bersamamu kau banting-banting calon mantu idaman masa depan.
3: Apa yo?
0: Apa yo?
3: Calon mantu idaman aja Bu.
0: Calon mantu idaman nih hipdut tegaknya.
3: Iya boleh.
0: Hip hop dangdut. Oke.
3: Okay. Untuk Bu Tatanya sama petugas saja sehat selalu.
0: Amin.
3: Makasih juga sopirnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, tamu siapa nih sebelahnya nih, di siapa ya? Halo, Dendang Marian.
4: Halo, Dendang Marian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Musuh Mamat.
4: Langat, panas.
0: Betul. Menyengat. Olahraga nih. Olahraga nih.
4: Berapa hari ini istirahat dulu, Mbak?
0: Oh, lagi sakit ke Busu?
4: Di gua. Sampai lagi ada persiapan-persiapan, Mbak. Karena...
0: Oh, mau ini kah? Motong-motong lagi kah?
4: Ya, karena ini lagi ada masa nih, Mbak. Makanya nyiapan... Pai kan masa itu panci besar-besar Mbak.
0: Wih.
4: Jadi ada 4 panci besar Mbak. Disiapkan sudah.
0: Siap masak daging nih.
4: Iya, ada banyakan gini lah.
0: Sop
4: kambing Mbak.
0: Wih, mantap Busu.
4: Iya, ada kaki kambing juga Mas Teh. Tetap untung ada stoknya orang berjual Mas Teh.
0: Oh, lagi ini ya. Lagi iya. Banyak dicari orang kah?
4: Iya memang nyaman kalau saya nanti mau urat kan lo.
0: Iya.
4: Jadi yang senang makan kan banyak mau. Iya jadi yang mau pesan nih, Om Mamat kalau bisa yang kayak buah asap kena punya. Oh berarti bisa dibakar semua, dibakar buah asapnya. Nyaman memang baunya mau.
0: Beh nyamannya
4: Iya, tadi itu saya kan berjalan. Saya dalam rumah Anas itu, kenapa nih gue bau anu nih? Bumbu nih dimatikannya kan, Bo?
0: Ah, gosong kah?
4: Sekali. Ya, Bo, ini rupanya habis dimasak tuh, ya mati. Saking harum baunya itu, nah. Kemana-mana, om bau harum, om, ya kan, apa nggak dimatikan kompor. Jadi makanya itu, saya kayaknya kompornya mati, Bo. Jadi harum baunya itu, nah. Jadi bau hangus, di, cuman...
0: Bau harumnya ya, menyebar gitu.
4: Mau masih memasak, ini. Sekarangnya di, Bo.
0: Beh.
4: Iya.
0: Wangi jadi, itu.
4: Nah, lagunya diputar aja, Bo, ya. Jadi... busuk miseran pertama.
0: Iya tadi.
4: Jadi cari ini, mah busuk miseran aja nih, Mo. Nah. Saya yang cariin, yang lain ditahu ya. Tapi hampir tadi suaranya halus, Boy.
0: Nah, tadi ini sih busuk.
4: HP aja mungkin dibuangnya, Mo, yang baru, Mo.
0: Beh.
4: Bisa aja yang lawas, makanya suaranya halus.
0: Nah, kalau suara pakai yang baru berarti.
4: Iya. Oh iya, dah, Mo.
0: Ya.
4: Busuk super ini mana kan ada sama-sama nih, Mo.
0: Ah, belum.
4: Saya sibuk. Ini baru monitor dia, Mo. Nah, baru. Nggak ngalah ini nah, presto lagi yang lebih besar. Dan saya taruh di rumah sini, di Kampung Jawa, Bo.
0: Iya.
4: Yang di sana sudah dua memang siapkan.
0: Buat masak daging ya.
4: Mam, tadi mau saya baru datang dari Ano, ada acara kan. Jadi ada pengajian tumbai, pas saya buka radio, wah masih kesempatan nih sama, kalinya sudah larut.
0: Sudah ngantuk sudah nih.
4: Padahal mau saya di jalan tuh monitor. Pakai RL digital kan, sampai rumah taman dia, kayaknya di tempat lagi.
0: Iya, tutup toko Pak. Sudah.
4: Bo, iya dan Bo.
0: Iya.
4: Panas, hujan, jangan dibenci. Nikmati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, biar Ndik bosan dengar suara Mbok Tata terus ya. Langsung saya Mbok Tata putarkan lagu berikutnya, Cinta Tak Bermata dari Melly.

0: Belangkon merupakan penutup kepala yang dibuat dengan kain batik yang biasa digunakan oleh kaum pria sebagai bagian dari pakaian tradisional Jawa. Di zaman dahulu, pembuatan belangkon tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, hanya seniman yang memahami penetapan pakem khusus yang boleh membuat belangkon. Dahulu, banyak sekali lelaki Jawa yang memanjangkan rambut. Namun, mereka tidak membiarkan rambutnya terurai berantakan, melainkan selalu mengikatnya dengan kain atau menggulung rapi ke belakang kepala. Sikap ini merupakan bentuk pengendalian diri. Mereka hanya mengurai rambutnya pada saat di rumah atau dalam sebuah perkelahian dan peperangan. Melepas penutup kepala dan membiarkan rambut terurai menunjukkan wujud luapan emosi atau amarah memuncak. Jadi, belangkon bisa menjadi peringatan untuk selalu bersikap lembut dan menahan emosi. Tahukah Anda, ada kaitan belangkon dengan ajaran agama Islam? Dari bentuknya, kain belangkon yang menutupi kepala sebanyak 17 lipatan yang melambangkan adanya 17 rakaat dalam 5 waktu sholat. Sementara itu, sisa kain di samping bulatan di bagian belakang sebanyak 6 menjadi simbol rukun iman. Ada juga kain di bagian belakang sebanyak 2 ikatan yang menandakan syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari kehadiran, bentuk, pembuatan maupun penggunaan belangkon tersimpan banyak rahasia.
1: Ya, halo.
2: Masih tidur? Bangun. Mbak Meh ngomong.
1: Jam berapa toh, Mbak?
2: Loh ini.
1: Weh, jam 9. Ya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas sudah telat.
3: Rifki,
1: kemana?
3: Kelas, wes.
1: Mending ning kantin wae, ayo.
3: Tapi bro,
1: wes lah, ayo.
3: Wes lah, yuk.
4: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
3: Yolah.
4: Paling-paling nongkrong di kantin.
3: Ngerti wae.
4: Yosuk, lanjut nongkrong yuk.
3: Saiki.
4: Iyalah, nyore sambil ngopi.
3: Yowes lah, mumpung masih muda.
4: Mantap.
2: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
1: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
2: Nge-game sampai pagi.
1: Iyalah, nikmatin hidup. Mumpung masih muda.
5: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
6: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, masih di Nendang Merian. Waktunya tendang dutan. Ini waktunya tinggal berapa yo? Ya, sebentar lagi lah ya. Berapa tuh ya? 24 menit lagi ternyata Corona di sana. Dan masih ada beberapa lagu yang belum dipilih ya. Ini Bu Tata membacakan dulu di Facebook. Lupaan, yo bacakan nah. Jadi dari Busu Hadi ternyata ya. Assalamualaikum Tata, lagunya Goyang Nusantara. Oke, tadi sudah diputar ya Busu ya, sama-sama requestannya Bu Reni tegangnya tadi tuh. Oke, itulah sapanya dari Busu Hadi di Swiss, di Samarinda seberang. Iya, kemudian dari Mbak Reni, terima kasih lagunya Mbak Tata. Siap, sama-sama ya Mbak Reni. Nah ini Mbak Tata juga mau berbagi info ya mengenai sebentar lagi Idul Adha ya. Jadi biasanya kalau hari libur itu kan liburnya tanggal 27 sama tanggal 28 mau tidak salah ya. Jadi hari libur mungkin buat keren di sana ada yang bingung mau kemana pas liburan Idul Adha ya, bisa nih lakukan berbagai kegiatan menarik ya untuk mengisi liburan. Nih buat Tata akan bacakan informasinya ya. Iya, jadi biasanya kalau hari libur panjang tuh memang menjadi momen yang dinantikan ya bagi masyarakat untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Nanti harus berpergian keluar kota, tapi ada juga berbagai kegiatan sederhana dan menyenangkan yang Kawah Etam lakukan. Jadi kegiatannya ada yang pertama, bisa staycation di hotel atau villa dalam kota. Nah, ini bisa termanfaatkan khusus yang sudah berkeluarga ya, bisa ngajak anak, ngajak suami gitu untuk staycation di hotel. Ini perlu jauh-jauh, di Samarinda juga banyak nih hotel-hotel yang menarik dan bagus ya. Bisa pilih atau mau cari rekomendasi biasanya ada di sosial media ya, bisa pilih satu-satu tuh. Kemudian selanjutnya berkunjung ke kebun binatang. Ngajak keluarga ke kebun binatang bisa jadi salah satu alternatif ya, wisata edukatif nih, sekaligus menyenangkan terutama bagi kekanakan nih. Dan bisa melihat satwa sambil menikmati suasana libur bersama keluarga. Tapi kalau di Samarinda di mana ya? Kalau kebun raya udah ada lagi, tapi mungkin ada wisata lain nih yang ada binatang-binatangnya. Buat Tata juga kurang tahu ya kalau di Samarinda. Mungkin ada kali ya. Entah di mana. Kemudian piknik di taman kota. Nah ini juga bisa menjadi alternatif liburan yang murah dan santai saat Idul Adha. Jadi pengunjung kalau membawa bekal makanan, main sama anak-anak atau sekedar menikmati suasana hijau di ruang terbuka. Kemudian ada wisata kuliner. Nah ini wisata kuliner banyak banget di Samarinda ya. Mau tradisional kah, mau yang kekinian kah, bisa etam pilih ya, etam cari ya di mana kafenya yang sesuai sama budget juga, yang sesuai dengan keinginan kita juga ya. Oke, ada nelpon nih Mbak Tata, sapa dulu ya. Halo, Dendang Merian.
1: Halo, Dendang Merian Mbak. Bali Mbak.
0: Yo.
1: Kalau enggak berwisata kebun binatang ada itu Mbak.
0: Ah, di mana tuh Busu?
1: Di Rumah Ulin, Bayur.
0: Ah, Rumah Ulin.
1: Kurang
0: ada ya?
1: 15 km. Itu yang berempu keluarga saya Mbak, subuh saya itu Mbak.
0: Binatangnya apa tuh Busu?
1: Ada kura-kura, sutata, macam-macam kura-kura Mbak ya. Ada saya ngalah hari itu satu kura-kura sutata Mbak. Harganya yang anakan tuh yang 3 bulan harganya 1 juta lebih. Tapi yang ada yang mahal tuh Mbak, 70 juta tuh Mbak. Tapi kura-kura jenisnya apa nih, tahu saya.
0: Mahal juga nih.
1: Ada buaya yang di ganas Mbak, ada ular sawah. Ada apa namanya, ini burung onta.
0: Oh, burung onta ada juga.
1: Itu ada baru melahirkan itu Mbak.
0: Iya.
1: Terus itu ada ini kakak tua dari Australia itu Mbak. Itu burung apa ya? Parut ke apa tuh? Nggak ingat ya Mbak. Pokoknya macam-macam hewan itu Mbak. Apa namanya? Nggak berwisata ke situ aja.
0: Nah.
1: Tapi saya nih tahu bayarnya Mbak. Saya kan tamat-tamat aja Mbak.
0: Iya iya.
1: Bisa, ada kolam renang, ya? Ada kotiknya juga Mbak. Makanan.
0: Nah, banyak tuh. Nih.
1: Ramai. Siap. Tapi hari Selasa saya libur. Siapa yang mau sana ya bayar ya nih Mbok ya.
0: Iya.
1: Kayaknya Busu Misran kesini Mbok ya, saya bawa, saya gratisin.
0: Nah, Busu Misran, ya, gas Samarinda.
1: Iya, ya lah Mbok, banyak tempat-tempat kuliner Mbok.
0: Oke.
1: Di wadahnya Haji Muslimin di Mas Roman kalau di sana. Disfora, kepala Disfora tuh mbok, ada juga banyak mbok tempat-tempat wisata tuh mbok.
0: Iya, banyak ternyata di Samarinda nih. Iya,
1: saya bila yo yang hari itu ada latihan terpang angin kan di daerah Petapus mbok, mampir sebentar. Melihat kura-kura yang bagus semua, bagus semua kura-kuranya ditapain, boy.
0: Wih, gede kan?
1: Terima kasih, Mbok Tata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kura-kuranya tegaknya bagus dan agak besar mungkin ukurannya, Bu Suya. Ya, itu juga dari Bu Su Mamat ya, infonya kebun binatangnya di situ ternyata ya, di rumah Ulin. Ini masih ada juga nih, kegiatan wisata melakukan seperti nonton film di bioskop. Nah, akhir-akhir ini juga ada rame ya film-film dari luar, film Indonesia juga banyak yang bagus nih. Tapi mau nih nonton sama keluarga atau sama anak-anak, jangan yang film horor. Mau nih anaknya sudah ganal, sudah SMA, di papa deh. Tapi kalau misalnya masih halus, ajaklah nontonnya yang kartun-kartun aja ya. Andi menelpon lagi tegaknya, mau tata angkat dulu nih. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Waktunya Etam Dangdutan.
0: Waktunya Etam Dangdutan. Ini Busu Nasrun kah?
2: Iya,
0: betul. Ah, iya, betul. Gimana kabarnya Busu?
2: Ya, sama-sama kita. Baik-baik selalu, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Ini masih bisa sih lagunya. Mau pilih lagu kah Busu?
2: Ya,
0: lagunya ada lagu Teman Jadi Nyaman, Ku Cinta Kau dan Dia, Lebih Dari Hidupku.
2: Itu Tamu Jadi Nyaman.
0: Teman Jadi Nyaman ya?
2: Ya.
0: Oke.
2: Okay. Itu kapunya. Tak nyaman-nyaman lah.
0: Betul.
2: Ya, pertama-tama nggak lagi nyara sama tugas. Selalu ya bersama kalau ke rumahnya ada Pak Jadi Sute, ada Bung Limon ya. Terus ada Mas Andi juga di Batam sana. Semuanya di kota Samarinda lah tuh. Yang masing-masing. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi kegiatan menarik selain nonton film. Bisa camping atau glamping ya. Jadi bisa untuk orang sana yang mungkin suka suasana alam ya, yang di terlalu banyak orang, bisa lah kita coba ya. Camping atau glamping kawasan pinggir kota bisa menjadi pilihan. Mungkin di Samarinda ada ya, tapi mau tata kurang tahu juga tempatnya di mana. Tapi bisa kita cari nanti di sosial media ya, mungkin infonya ada nih. Dan ini cocok untuk menikmati udara segar dan quality time bersama keluarga. Yang terakhir adalah mengunjungi museum atau tempat bersejarah. Nah, museum kalau di Samarinda ada ya, Museum Kota Samarinda. Kalau di Tenggarong juga ada Museum Tenggarong. Namun jam bukanya itu sepertinya buka sih kalau hari libur ya. Coba ya Tam, nanti cek juga di sosial media apakah buka kalau hari libur, karena takutnya kalau udah sampai sana ternyata tutup kan ya sayang juga ya. Jadi boleh Tam cek dulu nih sebelum berlibur atau mengunjungi museum tersebut ya. Iya, infonya tadi mau tata kutip dari laman rai.co.id. Ini sekaligus mau tata pamit undur diri deh dari Dendang Merian ya. Terima kasih untuk Busu Mbok yang sudah bergabung tadi dari pukul 15 nih sampai wayah nih. Dan masih ada lagu-lagu yang belum terputar ya. Nanti mau tata putarkan, nanti juga pukul 17 waktu Indonesia Tengah akan ada Jelajah Nusantara. Jadi etam berjelajah ya, kemanakah, mana saja yang penting di Indonesia ya pokoknya ya. Bisa etam kunjungi nantinya kalau mau musim liburan nih kurangnya sana. Oke, mau tetap putarkan ya, nanti lagu berikutnya kita jeda dulu nih ya. Jadi tetap bersama kami di Perempat RRI Samarinda.
3: RRI Digital, kumpulan acara unggulan RRI yang bisa didengar dan disaksikan. Ragam informasi, musik daerah, dan program budaya lainnya, semua bisa diakses melalui RRI Digital. Download sekarang hanya di Play Store.
4: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kerjasama negara-negara Asia termasuk Indonesia dan Thailand mulai memperketat pengawasan terhadap pelancong dari negara terdampak wabah Ebola. Langkah itu dilakukan setelah organisasi WHO menetapkan wabah tersebut sebagai darurat kesehatan masyarakat internasional. Langkah itu dilakukan untuk mencegah penyebaran virus Ebola Bundi Bugyo yang wayahni merebak di Republik Demokratik Kongo dan negara Uganda. Di Kementerian Kesehatan Indonesia menyatakan pemantauan dilakukan secara ketat terhadap pelancong yang datang dari wilayah terdampak. Kasus yang dicurigai akan segera dirujuk ke rumah sakit yang ditunjuk dan dilaporkan melalui sistem tanggap darurat nasional. Pemerintah juga berkoordinasi dengan rumah sakit dan lembaga kesehatan masyarakat guna meningkatkan deteksi dini dan respon terhadap potensi kasus. Demikian Kabar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.
3: Besok kita jadi naik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
4: Lihat info cuaca dululah nanti.
3: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
4: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
3: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
4: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
3: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
4: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
3: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
4: Hah?
3: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
5: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Rompa Terari Samarinda, Suara Budaya Nusantara. Keren ya sana nih. Seperti biasa di pukul 17 ada program Jelajah Nusantara ya. Wah ya nih, buat Tatang mengajakin Etam Galanya untuk berjalanan ke, ya agak jauh ya, ke Sorong ini, keren ya sana ya. Jadi ada berbagai wisata keluarga ya yang menarik yang ada di Sorong. Nah, apa aja tuh wisatanya? Wisatanya yang pertama, buat Tata spill satu dulu ya. Ada namanya Pantai Tanjung Kasuari. Nah, ini tuh salah satu ikon wisata Sorong nih, keren ya sana, yang sudah terkenal sejak lama ya. Jadi di sana tuh pasirnya putih warnanya ya, dan ombaknya juga relatif tenang. Jadi cocok untuk menjadi wisata bersama keluarga ya. Pohon-pohonnya juga ada banyak di sana, jadi suasananya tuh adem gitu, sejuk ya. Cocok untuk piknik juga. Nah, aktivitas yang kau dilakukan di sana, ini anak-anak bisa bermain pasir dan membangun istana pasir. Keluarga bisa berenang di tepian pantai yang aman. Kemudian bisa piknik sore sambil menunggu sunset ya. Kemudian bisa menyewa perahu atau kano untuk pengalaman seru di laut. Nah, pantai ini tuh gratis untuk umum ya, cuma perlu bayar parkir kendaraan. Fasilitas lengkap, ada warung makan, gazebo, toilet, area parkir. Dan waktu yang terbaik untuk berkunjung adalah sore menjelang matahari terbenam nih, kerana sana. Walaupun di Sorong agak jauh ya, di Papua ini, tapi di Papamonnya tiba-tiba tiketnya bisa turun ya harganya. Nah, bisa Etam berjalan ke sana ya, insya Allah ada rezekinya di Kerone sana. Oke, nanti kita lanjut lagi ya. Etam dengan dulu nih sajian lagu daerah Nusantara.

0: Nah, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih, keren. Aku mau doa sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital.
3: Kalian kapan nih?
4: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Iya, kerandaian sana. Nih sekilas info ya. Ini kalau di luar yang buat Tata lihat agak-agak mendung nih tegaknya ya. Iya, awannya agak mendung nih kerandaian sana ya. Jadi, munnya lagi berjalanan nih, jangan lupa bawa jas hujan. Ini mau malam mingguan biasanya sudah pada OTW ya. Keluar nih berjalanan mungkin sama keluarga atau sama pasangan ya. Pokoknya hati-hati di jalan. Jangan lupa bawa jas hujan bagi usum buat yang bermotor ya. Pokoknya tetap hati-hati. Semoga selalu selamat sampai tujuan ya. Dan selamat OTW malam minggu nih. Oke, lanjut lagi di Jelajah Nusantara wisata yang ada di Sorong. Nih selanjutnya namanya Mui Park. Nah, jadi bagi busumbo yang suka nih wisata modern dan fasilitasnya lengkap, ini adalah pilihan yang tepat karena lokasinya tuh di pinggir Laut Sorong. Jadi ada kombinasi kolam renang air tawar, kolam renang air asin, area pantai, taman bermain hingga wahana outbound serta paintball dan panahan. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan tuh beragam nih. Bisa berenang, bisa main di playground anak, bisa kulineran di kafe atau kantinnya, kemudian bisa seru-seruan dengan main paintball atau panahan bersama keluarga. Ini menarik benar nih ya. Jadi tiketnya itu Rp20.000 per orangnya, buka setiap hari pukul 8 sampai 17 waktu Indonesia Timur. Lengkap jua fasilitasnya, ada musola segala macam ya. Dan jangan lupa bagi yang bawa anak-anak, bawa baju ganti nih untuk berenang ya, biar nih masuk angin. Kemudian ada Taman Wisata Mangrove Klawalu. Jadi ini adalah hutan bakau pertama di Papua yang dijadikan objek wisata nih Busumbo. Jadi ada jembatan kayu warna-warni yang membelah hutan mangrove tersebut. Jadi bisa jadi spot foto yang cantik ya. Sekaligus jalur aman untuk anak-anak. Jadi itu bisa etam nih foto di jembatan tersebut. Terus pemandangannya hutan-hutan mangrove gitu. Itu bagus benih ya. Jadi aktivitas yang bisa dilakukan banyak, bisa jalan santai di atas boardwalk sambil menikmati udara segar, bisa foto-foto dengan latar pepohonan mangrove, bisa ikut juga program edukasi nanam bibit bakau, kemudian bisa mengenal flora dan fauna khas mangrove. Dan untuk harga tiketnya sangat terjangkau, sekitar Rp10.000 ya untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Bukanya pagi nih, hambat pukul 8 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Dan jangan lupa bawa lotion anti nyamuk dan topi ya, karena area terbuka dan takutnya juga kenyamuan karena hutan ya. Jadi waktu terbaik untuk berkunjung adalah pagi atau sore, jangan malam, takut sepi nantinya ya.
1: Ku andak di tapak tangan.

daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.

Iya, lanjut lagi nih keranen sana ya. Setelah tadi, aduh, kenapa lagi nih bikinnya? Setelah kita menjalankan ke pantai, ke taman, ini lanjut lagi ke rumah etnik Papua nih ya. Jadi biasanya di Papua tuh kan banyak ya rumah-rumah yang masih apa ya tradisional begitu keranden sana. Jadi bisa menghadirkan suasana kampung adat dari berbagai suku yang ada di Papua. Ada replika rumah Honai, rumah kaki seribu dan masih banyak lagi ya. Dan tempat ini bisa jadi wisata edukasi budaya yang menyenangkan untuk keluarga. Dan aktivitas yang bisa dilakukan bisa tur keliling rumah adat, foto dengan pakaian adat Papua, kemudian bisa lihat tarian tradisional dan mencicipi kuliner khas Papua seperti papeda. Untuk tiket masuknya ke rumah etnik Papua ini Rp25.000 per orangnya, masih terjangkau ya. Lokasinya di Aima sekitar 30-40 menit dari Sorong. Kalau kita datang berombongan sebaiknya pesan dulu nih reservasi agar bisa menonton pertunjukan tari khususnya nih Besumbo. Kemudian ada namanya itu Pulau Dum. Pulau Dum nih jaraknya 10 menit naik perahu dari Sorong. Karena di sini nih pulaunya tuh yang unik ya, karena bebas mobil. Jadi transportasi utama di sana itu adalah beca. Jadi suasana itu tenang dan cocok untuk wisata bersama keluarga. Kita bisa jalan santai di jembatan pelangi sambil berfoto, keliling pulau dengan becak, nikmati sunset di dermaga, bisa juga mengunjungi situs bersejarah ya, peninggalan Belanda. Jadi untuk ke Pulau Dum ini dia ada tiket masuk, cukup bayar ongkos perahu penyeberangan. Pulaunya juga punya fasilitas sederhana seperti warung makan, masjid, ada juga toilet umum. Waktu terbaik datang sana adalah sore hari untuk menikmati sunset.

kamu, trofi Piala Dunia yang kita lihat sekarang sebenarnya bukan trofi yang dibawa pulang juara. Sampai tahun 1970, trofi yang digunakan adalah Jules Rimet Trophy. Uniknya, saat itu, tim yang berhasil juara 3 kali berhak menyimpannya secara permanen. Namun setelah itu, trofi tersebut tidak lagi digunakan. Bahkan, sempat dicuri dan hilang sebelum akhirnya ditemukan kembali. Sejak tahun 1974, FIFA memperkenalkan trofi baru yang kita kenal sekarang, yaitu FIFA World Cup Trophy. Trofi ini terbuat dari emas 18 karat dengan berat sekitar 6,175 kg. Nah, sejak saat itu, juara Piala Dunia tidak lagi membawa pulang trofi aslinya. Trofi tersebut disimpan oleh FIFA di Swiss. Sementara, tim juara hanya mendapatkan replika berlapis emas sebagai simbol.

0: untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Oke, tempat wisata yang terakhir nih ada namanya Taman Burung Aimas. Nah, maunya bawa kekanakan ya, boleh nih ke Taman Burung ini karena bisa menjadi wisata edukasi juga nih kerana yang sana ya. Karena ada banyak koleksi burung khas Papua seperti kakatua, burung nuri, bahkan burung kasuari. Ada juga hewan lain seperti monyet ekor panjang, iguana, dan kuda poni ya. Jadi tiket masuknya cukup Rp25.000 per orang, buka pagi hingga sore hari. Lokasinya di Aimas Juain ya, sekitar 30 menit dari pusat kota Sorong. Dan sebaiknya datang pagi-pagi ya Busumbo, agar burung-burung ini lebih aktif dan cuacanya juga tidak terlalu panas ya. Demikian informasi ini, buat kutip dari laman kadarland.com. Dan selanjutnya pukul 18 waktu Indonesia Tengah akan ada zona petang ya. Jadi untuk kerana di sana tetap bersama kami di Perempat ya, Reddy Samarinda.

0: Immediately we had proclaimed our independence in August 45, we attached as preamble to our constitution the Pancasila.
1: Tahukah kamu bahwa Pancasila diperkenalkan untuk pertama kalinya kepada dunia oleh Presiden Soekarno di Sidang Umum PBB? Peristiwa ini terjadi pada 30 September 1960 di markas PBB New York, Amerika Serikat. Saat itu Presiden Soekarno diberi kesempatan menyampaikan pidato di Sidang Umum PBB yang berjudul Membangun Dunia Kembali. 23 tahun kemudian, tepatnya dalam Sidang Pleno Executive Board UNESCO yang berlangsung pada 10-24 Mei 2023, pidato tersebut ditetapkan sebagai Memory of the World oleh UNESCO.
2: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
3: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
4: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
2: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
3: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
2: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
3: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
2: Tapi...
3: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

0: Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Hambar Etam pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kronisana Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retna, Kebumen, Jawa Tengah. Presiden mengatakan panen raya ini menjadi bagian penguatan ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat pesisir. Menurutnya, hasil produksi tambak tersebut mampu bersaing di tingkat dunia. Tambak BUBK Kebumen mulai dibangun sejak 2022 dan terus berkembang hingga sekarang. Total kawasan tambak mencapai 100 hektar dengan 65 hektar telah beroperasi. Presiden menyebut produktivitas tambak memberikan keuntungan besar bagi masyarakat sekitar kawasan pesisir. Satu hektar tambak mampu menghasilkan hingga 40 ton udang setiap panennya. Selain meningkatkan produksi pangan, proyek tambak juga membuka lapangan pekerjaan bagi warga sekitar. Ratusan masyarakat lokal wayahni bekerja di kawasan tambak budidaya tersebut. Demikian Habar Etam pada kali ini bersama saya Tata. Sampai jumpa pada Habar Etam selanjutnya.
0: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
2: Seseorang akan merasakan geli saat digelitik oleh orang lain. Namun mengapa saat menggelitik diri sendiri tidak merasakan geli? Menurut kognitif neurosainsis, rasa geli timbul dari otak sehingga otak mampu mengendalikan rasa geli ketika digelitik oleh diri sendiri daripada digelitik oleh orang lain. Saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, cerebellum atau otak kecil yang terletak di bagian belakang kepala yang berfungsi untuk pengendali gerakan, memperbaiki sensasi yang akan ditimbulkan sehingga membatalkan respon geli yang muncul.
3: Maju terus aja, biar cepat.
4: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
3: Sebentar lagi juga hijau. Ntar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
4: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
3: Alah, cuma sebentar aja kok.
4: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
3: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
4: Yang gak sabaran itu kita.
5: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali, ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
4: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Samarinda dan sekitarnya.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Salat lima waktu antara salat Jumat ke salat Jumat dan Ramadan ke Ramadan, penghapus dosa di antara keduanya. Jika dijauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim.
2: Apaan sih nih orang?
3: Kamu lagi lihat apa sih sampai dahinya berkerut gitu?
2: Nih kak, lihat deh orang ini. Pede banget bikin konten tutorial makeup. Padahal orangnya hitam. Mana rambutnya keriting lagi.
3: Astaga sis, gak boleh gitu tahu. Hari gini kok masih lihat orang dari fisiknya aja? Itu namanya diskriminasi. Setiap orang punya hak untuk membuat karya, selagi itu positif. Ingat ya, Indonesia itu negara penuh keberagaman. So, perbedaan warna kulit, golongan, suku, dan agama harusnya bukan jadi alasan untuk merendahkan orang lain.
4: Perbedaan bukanlah alasan untuk saling meremehkan. Bukankah Pancasila mengajarkan kita untuk saling bertoleransi dan menjadikan keragaman sebagai kekayaan Indonesia?

Rompatera di Samarinda, suara budaya Nusantara. Dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib ya, karena di sana untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Ini ada di program Zona Petang ya. Jadi Mbak Tata akan bacakan informasi pertama nih seputar haji. Jadi PPIH atur jalur aman jemaah menuju terowongan Mina. Jadi jemaah haji Indonesia akan melewati dua terowongan menuju jemaat saat menuju jamarat maksudnya ya, saat fase lempar jumrah. Dan jalur itu diprioritaskan bagi jemaah yang ada di lantai 3 Mina. Koordinator Satop Armusna PPIH Arab Saudi, Harun Arasyid Usman, menjelaskan jalur dibuat satu arah dan pengaturan dilakukan untuk menjaga keamanan dan menghindari bentrokan antar jemaah. Pengecekan jalur dilakukan langsung oleh petugas PPIH Arab Saudi sejak hari Minggu tanggal 17 Mei dan jalur dimulai dari tenda terdekat di zona 3 menuju area jamarat. Dua terowongan Mina dilengkapi eskalator dan fasilitas kesehatan di tengah jalur pergerakan jemaah. Jalur pergi dan pulang dibuat berbeda agar tidak terjadi persilangan arus manusia. Kemudian petugas lokasi juga mengarahkan jemaah sesuai tujuan setelah lempar jumrah selesai dilaksanakan. Jemaah Tanazul akan diarahkan menuju hotel, sementara lainnya kembali ke tenda Mina. Setelah itu jemaah diimbau tidak panik bila lampu terowongan mendadak padam saat berjalanan, dan petugas meminta jemaah menepi sementara agar arus tetap terkendali dan aman. Lalu sebagian besar jemaah Indonesia menempati zona 3 dan zona 5 dekat terowongan Muaisim. Kawasan itu dibagi dalam 61 markas untuk memudahkan pengaturan pergerakan jemaah. Berdasarkan pengalaman lapangan, jarak menuju jamarat mencapai sekitar 4,5 km pulang dan pergi. Jarak itu belum termasuk perjalanan dari mulut terowongan menuju tenda jamaah. Demikian informasi ini dikutip dari laman rri.co.id.

0: Kamu pasti pernah melihat atlet yang baru saja meraih medali emas, lalu mereka menggigit medalinya saat berpose untuk kamera. Alasan apa sih? Kalau melihat kebiasaan masa lalu, saat kualitas logam seperti emas belum standarnya, menggigit medali adalah cara sederhana untuk memastikan bahwa medali yang mereka dapatkan benar-benar terbuat dari emas. Kalau ada bekas gigitan, bisa dipastikan itu adalah emas asli. Nah, kalau sekarang, meskipun saat ini kualitas medali sudah sangat terjamin, tradisi gigit medali ini tetap berlanjut, lebih sebagai simbol dan kebiasaan, menjadi ekspresi spontan dari rasa gembira dan kemenangan yang luar biasa. Tindakan ini menjadi simbol pencapaian tertinggi dalam sebuah kompetisi. Apalagi, pose menggigit medali juga menjadi momen ikonik yang sering diabadikan oleh kamera. Meskipun alasan awalnya untuk memastikan kualitas emas, sekarang menggigit medali lebih menjadi simbol kemenangan, ekspresi kegembiraan, dan sebuah tradisi yang terus diwariskan.
1: Ayah, ibu, kalian di mana?
2: Ada 11 spesies laut yang terancam punah akibat aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Gerakan hati kita untuk menjaga lingkungan demi ekosistem bawah laut yang berkelanjutan.
3: Pro 4 RRI.
4: Suara Budaya Kalimantan Timur.

Oke, keren ya sana. Beralih ke informasi berikutnya ya. Ini mengenai kebakaran hebat melanda Lok Bahu Samarinda. Api berkobar di pemukiman padat. Jadi kebakaran kembali melanda kawasan pemukiman padat penduduk di Kota Samarinda, Provinsi Kaltim pada hari ini. Tadi siang ya. Jadi amukan si jago merah kali ini menyasar bangunan di Jalan M. Said, Gang 2, Kelurahan Lok Bahu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda. Dan dari pantauan saat api berkobar membakar permukiman penduduk, cuacanya ini cerah dan terik, matahari bersinar terang nih keranin sana. Dan dari informasi yang dihimpun, kobaran api mulai muncul dan terlihat kemudian dilaporkan membesar sekitar pukul 13.38 waktu Indonesia Tengah. Dan cuaca terik menyengat disertai embusan angin kencang, membuat api dengan cepat merembet dan melahap bangunan di sekitarnya. Kondisi ini juga diperparah lantaran mayoritas bangunan di area tersebut didominasi oleh material kayu yang mudah terbakar ya. Dan hingga berita ini diturunkan, api terpantau masih berkobar hebat terutama pada bagian dalam dan belakang rumah warga. Mungkin sekitar tadi ya, kurang dari sana, sekitar pukul 15 itu masih berkobar gitu informasinya ya. Dan mungkin sekarang sudah padam, tapi masih belum diketahui nih untuk kerugiannya ya, kurang dari sana. Dan semoga selalu aman-aman saja ke depannya ya. Semoga di banyak lagi musibah kebakaran dan untuk rani sana tetap berhati-hati. Untuk barang elektronik ketika lagi di luar jangan lupa dicabut gitu ya colokannya. Munnya lagi masak jangan lupa dimatikan kompornya ya. Dan tetap berhati-hati, semoga item ini selalu selamat ya. Demikian informasi ini buat atau kutip dari laman kaltim.tribunnews.com.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethyl oksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

0: sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Oke, Kronesana, terasa sudah pengunjung acara ya. Jadi sekalian nih buat Tata mau pamit undur diri ya dari ruang dengar Etam Galanya nih. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Bu Sufendi ya di rangkaian program Samarinda Malam ya. Jadi temani Bu Sufendi sampai malam, takutnya ngantuk tiba-tiba hilang. Gitu ya. Jadi terima kasih untuk Bu Sumo sudah mendengarkan dari pukul 15 tadi sampai wayah nih. Jadi sampai jumpa ya di siaran berikutnya.

0: lalu, pacak ngomong dengan Wak Dola.
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa usah sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngelocek, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong gego murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
5: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
6: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
7: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu. Ingat, dirimu berharga.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Budaya Nusantara.
1: Habar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Habar Etam pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Keroan deng sana. Universitas Pajajaran atau disingkat dengan UNPAD meluncurkan program beasiswa guru unggul Raih Kualitas Guruku. Beasiswa ini memberi kesempatan kepada para guru untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat magister atau S2. UNPAD menawarkan 18 program studi di bidang saintek maupun sosum yang dapat dipilih berdasarkan minat para guru. Pendaftaran beasiswa ini dibuka dari tanggal 18 Mei hingga 13 Juli 2026 di laman admission.unpad.ac.id. Direktur Akademik UNPAD, Profesor Alia Nur Hasanah, mengatakan bahwa program beasiswa ini terbuka untuk guru aktif di pendidikan sekolah dini, dasar maupun menengah yang sudah memiliki pengalaman mengajar minimal 1 tahun. Dapat diikuti oleh guru dari seluruh sekolah negeri maupun swasta tanpa batasan usia dan yang memiliki potensi dampak bagi sekolah tempat mengajar. Dokumen wajib yang perlu dilengkapi antara lain KTP, ijazah, surat keterangan pengalaman mengajar, dan rekomendasi dari pimpinan institusi atau kepala sekolah. Beasiswa dari UNPAD ini terdiri dari 3 kategori, yaitu beasiswa penuh, beasiswa sebagian, dan beasiswa dukungan. Perbedaannya terdapat pada besaran pembiayaan penyelenggaraan pendidikan yang ditanggung hingga maksimal untuk 3 semester. Untuk persyaratan khusus yang perlu dilengkapi antara lain, skor tes kompetensi akademik atau TKA, dan tes kemampuan bahasa Inggris atau TKBI, minimal 450 yang dilakukan di PT Pijar Integra Psikologi UNPAD, serta Pusat Bahasa UNPAD. Penilaian dalam seleksi beasiswa mempertimbangkan kualitas akademik dan profesional, dampak terhadap sekolah dan ekosistem pendidikan, serta pemerataan afirmasi untuk wilayah 3T dan keterbatasan akses. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam selanjutnya.

Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
2: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kerandeng Sena. Busupendi kembali hadir untuk mengawani Deng Sena di hari pertama nih Kerandeng Sena ya. Tentu Deng Sena pasti nanti akan telinga Busupendi hingga merapat di 6 hari ke depan Kerandeng Sena ya. Semoga Deng Sena di selalu bosan nih telinga suara Busupendi di RRI Perompas Samarinda. Tentu Kerandeng Sena ini sudah pertama, hari pertama di minggu terakhir di bulan Mei. Apalagi sudah ngawaninya di malam minggu. Tentu bagi Kerandeng Sena yang saat ini pasti sedang melakukan aktivitas karena sudah mulai memasuki akhir pekan. Sudah pasti bagi Kerandeng Sena yang lagi perjalanan, lagi telinga Busupendi di RRI Perompas Samarinda, Busupendi ingin mengucapkan selamat bergabung ya Kerandeng Sena. Semoga betah telinga Busupendi nih. Hingga nanti berapa di jam 12 malam dalam sajian Samarinda malam. Tentu juga Busupendi ingin menyapa bagi para pendengar selain di wilayah kota Samarinda, di wilayah Provinsi Kalimantan Timur nih Kerandeng Sena. Ini Busupendi sapa satu persatu dulu ya Kerandeng Sena, dari kota Balikpapan, kemudian kota Bontang, ada juga ibu kota Nusantara, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kabupaten Mahakam Ulu, Kabupaten Kutai Timur, kemudian ada juga Kabupaten Kutai Barat. Selepas itu akan ada juga dari Kabupaten Berau, kemudian Kabupaten Kutai Kartanegara nih, bagi tetangga etam yoh di Samarinda, Tenggarong, Batuah, ada Busu Abdurrahim dan seluruhnya Kerandeng Sena yang bisa Busupendi sampaikan satu persatu karena memang kukar nih luas benih Kerandeng Sena. Kemudian satu lagi dari Kabupaten Paser. Dan tentu setelah di wilayah Provinsi Kalimantan Timur, Busupendi ingin juga mengucapkan selamat bergabung bagi Kerandeng Sena yang saat ini nelinga dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Pulau Papua nih. Selamat malam Kerandeng Sena yoh, semoga betah nelinganya dan semoga terhibur pada malam hari ini. Daripada bingung kan mau kemana-mana, gak ada tujuan, mending nelinga di RRI Perompas Samarinda. Tentunya bisa juga didengar melalui laman rri.co.id ataupun aplikasi RRI digitalnya ya. Karena di sana ini dapat diunduh secara langsung melalui Play Store yang ada di Android dan juga App Store yang ada di iOS. Kerandeng Sena di jam 7 malam hingga nanti merapat di 1 jam ke depan, Busupendi akan menyajikan seputar beranda, berita daerah dan Nusantara. Nah, informasi apa saja yang akan Busupendi sajikan nanti Kerandeng Sena dalam program berita daerah dan Nusantara, yang pokoknya harus terkini informasinya ya Kerandeng Sena, agar terlambat informasinya. Namun Kerandeng Sena etam telinga dulu. Ini akan ada berbagai lagu pop daerah Nusantara yang akan Busupendi sajikan tentunya, sembari menunggu kumandang azan isya nih Kerandeng Sena di jam 7:27 malam. Etam telinga dulu berbagai lagu berikut ini. Semoga menikmati ya Kerandeng Sena di malam minggunya.

0: RRI Samarinda. Kini bisa kamu dengar di mana saja.
1: Wow.
0: RRI Digital hadir lebih dekat dengan berita terkini, budaya lokal, cerita UMKM hingga musik khas Kalimantan Timur.
1: Wow.
0: Download sekarang aplikasi RRI Digital di Play Store. Satu aplikasi dari Samarinda untuk Nusantara.

0: aplikasi RRI Digital sekarang juga. Ada banyak fitur menarik loh. Salah satunya podcast,
1: fitur visual, Hikmah Pagi, Odah Bekesa, dan masih banyak lagi.
0: Dan yang nggak kalah menarik, kamu bisa langsung chat dengan penyiarnya loh.
1: Saya Jia Cinta, pemenang Putri Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
0: Saya Tirta, pemenang Putra Duta Bahasa Kaltimtara 2025.
1: Ayo tunggu apa lagi?
0: Unduh RRI Digital sekarang juga!
2: Ragam informasi budaya, tradisi, adat istiadat, kuliner, dan destinasi wisata hanya di Suara Budaya Samarinda.

0: Berunding senang saatnya tanam telinga kumandang azan Isya untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya.
1: Prompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya eteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.
2: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.

Serandeng Sana Busu Fendi ingin mengucapkan selamat menunaikan salat Isya untuk yang menjalankan di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya. Serandeng Sana dalam program Berita Daerah dan Nusantara. Pada malam hari ini, Busu Fendi akan menyajikan informasi seputar Presiden Minang Diaspora yang mendorong budaya merantau diperluas hingga tingkat global. Serandeng Sana Presiden Minang Diaspora Network Global atau disingkat dengan MNDG, yaitu Bapak Fasli Jalal, menilai bahwa budaya merantau masyarakat Minang perlu diperluas hingga tingkat global. Menurutnya, perantau Minang harus mampu mengisi peluang kerja di pusat-pusat pertumbuhan dunia. Fahli sendiri mengatakan Serandeng Sana bahwa masyarakat Minang dicukup hanya merantau di berbagai daerah. Dalam negeri, ia menilai harus diperluas agar perantau Minang harus mampu mengisi peluang kerja-kerja di pusat pertumbuhan dunia. Menurut Fasli, perantau Minang memang perlu memiliki kompetensi global dan kemampuan bahasa yang baik. Namun ia berharap kemampuan tersebut juga harus diiringi dengan etika, akhlak, dan budi pekerti yang baik. Rektor di Universitas IRC, yaitu dari Bapak Fasli tadi, mengatakan bahwa perantau Minang saat ini Serandeng Sana di berbagai negara tetap memiliki kepedulian terhadap Indonesia dan budaya Minangkabau. Nah, ini sangat cocok benar nih apabila nanti Etam akan berjumpa dengan Pantas Minang Serandeng Sana ya. Karena memang di sini juga ada nih masyarakat-masyarakat Minang yang tentunya masih sangat setia untuk mengenalkan budaya Minang di berbagai daerah. Serandeng Sana Presiden organisasi ini juga berharap agar perantau Minang tetap menjadi bagian kekuatan Indonesia yang tentunya di tingkat global. Demikian Serandeng Sana seputar informasi dari Presiden Minang Diaspora yang mendorong agar budaya merantau diperluas hingga tingkat global. Untuk informasinya sendiri, bisa dikutip dari laman rri.co.id.

Dapatkan informasi terkini dari daerah, nasional, hingga mancanegara dengan mengakses laman website kami di rri.co.id.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Barlin Hadi Kesuma, S.Pd., M.Ed. dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda. Saya sangat mengapresiasi dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Berandeng sana, demikiannya perjumpaan Etam dalam program Beranda Berita Daerah dan Nusantara. Selepas ini Kerandeng sana Bu Supendi akan mengawani Deng sana dalam program Besepra, berkisah seputar budaya daerah. Tetap bersama kami di RRI Perombak Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kroandeng sana. Setiap kali transaksi diproses di aplikasi belanja, ada rantai kerja panjang yang bergerak di baliknya. Salah satu mata rantai paling ujung dan paling terakhir adalah kurir. Mereka mengetuk pintu, menyerahkan paket, lalu kembali bergerak menuju alamat. Salah satu industri yang menopang pekerjaan para kurir terus bertumbuh. Nilai transaksi e-commerce Indonesia mencapai 1.288,93 triliun rupiah pada 2024. Pada periode yang sama, jumlah usaha e-commerce naik 15,3% ketimbang tahun sebelumnya menjadi 4,4 juta unit. Di balik pertumbuhan tersebut terdapat lebih dari 15.800 usaha pergudangan, ekspedisi, dan kurir beroperasi di seluruh Indonesia. Mereka menopang 7 jutaan pengiriman setiap hari. Namun, pertumbuhan industri tidak selalu berbanding lurus dengan kelonggaran finansial para kurir di lapangan. Jumlah tersebut belum termasuk biaya kos, transportasi, dan kebutuhan akademik lain. Bagi keluarga dengan penghasilan di kisaran upah minimum provinsi, biaya kuliah bisa menjadi beban besar, bahkan alasan untuk tidak mendaftar sama sekali. SPX Epres mengambil langkah tersebut melalui program beasiswa super yang diluncurkan. Program ini menanggung biaya pendidikan tinggi jenjang diploma 3 dan sarjana 1 bagi anak kurir aktif SPX Express. Selain itu, program ini juga membuka jalur rekrutmen bagi penerima manfaat setelah lulus. Pendaftaran beasiswa super dibuka mulai 1 Juni hingga 10 Juli 2026. Kurir yang mendaftarkan anaknya harus telah aktif bekerja minimal 1 tahun per Juni 2026 dan memiliki rekam jejak performa yang baik. Sementara itu, anak kurir yang mendaftar wajib telah diterima di perguruan tinggi terakreditasi untuk tahun akademik 2026-2027. Penerima beasiswa dijadwalkan pada Agustus 2026. Program seperti beasiswa super ini memiliki sasarannya spesifik. Demikian Kabar Etam kali ini bersama saya Fendi, dan sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

0: Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
2: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
3: Ah, pele, maere wole, latu pak polisi.
2: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
3: Aduh mama sayangnya, napa ro, iwa nala pak polisi deo kita.
2: Nah, itu kan ada juga yang merobos Bud.
3: Aduh, iwa mono obe aru, kau mak ede kode ke obe, demi kau de ke obe na, iwa do kau, raka polisi deo kau.
2: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
3: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Ma etrobos rewoke, inai wasamal kenua, inai leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salahna, no polisi do kau.
0: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerunding sana bersama dengan Bu Sufendi. Seperti yang Bu Sufendi sampaikan di perjumpaan sebelumnya, bahwa di jam 8 malam ini, gak nanti berapa, di 1 jam ke depan, Bu Sufendi akan mengawani Deng Senak dalam program Beseprah, Bekesah Seputar Budaya Daerah. Di mana pada malam hari ini, Kerunding sana Bu Sufendi akan mengawani Deng Senak untuk berbincang seputar rumah adat. Nah, pada malam hari ini rumah adatnya Etam akan menuju ke kawasan Sorong, Kerunding sana ya. Rumah adat apa yang ada di sana? Namun sebelum itu Bu Sufendi akan menyajikan seputar informasi, apakah pantauan arus lalu lintasnya berjalan dengan baik Kerunding sana ya, pantauan CCTV-nya, dan ternyata ini bisa digunakan Kerunding sana ya. Alhamdulillah, ini biasanya kadang error Kerunding sana. Kemudian ini ada beberapa titik yang akan Bu Sufendi dilaporkan pada malam hari ini untuk membantu sebagai referensi bagi Kerunding sana yang mungkin saat ini sedang di perjalanan dan khawatir nanti terjebak oleh kemacetan. Untuk titik pertama, Kerunding sana Bu Sufendi akan menuju ke kawasan Jalan Mahakam, Kerunding sana ya, di sekitar Jembatan Mahakam. Ini kalau pantauannya pada malam hari ini, untuk kawasan yang datang dari arah Jalan Untung Suropati, terpantau padat merayap yoh Kerunding sana pada malam hari ini, serta arus lalu lintasnya sangat terhambat ini mobilitasnya. Sedangkan bagi Kerunding sana yang hendak menuju ke Jalan Untung Suropati dari kawasan Jalan Slamet Riyadi, ataupun bagi Kerunding sana yang hendak menuju Samarinda Seberang, ini juga sama, mobilitas kendaraannya sangat padat merayap, tetapi arus lalu lintasnya masih terpantau lancar Kerunding sana. Ndi seperti Kerunding sana yang datang dari arah Jalan Untung Suropati atau di depan Big Mall. Kemudian Kerunding sana menuju di titik selanjutnya, Bu Sufendi menuju ke kawasan Simpang 3 Agus Salim dan juga Kusuma Bangsa. Karena biasanya setiap malam minggu nih, di sana itu ada CFN Kerunding sana ya, Car Free Day Night. Jadi untuk mobil-mobil ini di boleh untuk melintas di Jalan Kusuma Bangsa. Kalau Bu Sufendi lihat ya, Kerunding sana pada malam hari ini, untuk mobilitas kendaraan di kawasan tersebut, ini di ada yang melintas mobil ya, Kerunding sana, karena memang padat benar di sana. Siapa yang mau melintas Kerunding sana? Ada biasanya melintas itu biasanya ya ada yang nakal-nakal dikit lah Kerunding sana ya, memang seperti itulah Kerunding sana. Tapi kalau dilihat dari kawasan Jalan Agus Salim yang hendak menuju ke Jembatan Baru, ini juga terpantau dalam kategori yang sedang mobilitas kendaraannya ya Kerunding sana, namun terpantau sangat lancar. Di titik terakhir Kerunding sana, ini Bu Sufendi menuju ke kawasan Simpang 3 Suryanata. Kalau pantauannya pada malam hari ini, untuk mobilitas kendaraan yang datang dari arah Jalan Kadri Uni terpantau ramai benar nih Kerunding sana. Ini kayaknya nih Kerunding sana malam minggu hendak menuju Tenggarong nih. Ini dibajakan nih, parah nih. Bu Sufendi dikawani nih ke sana nih. Sesekali lah Kerunding sana nih ajak Bu Sufendi bar malam minggu. Tapi ngomong-ngomong Kerunding sana ya, memang sudah lama Bu Sufendi di malam minggu ke Tenggarong. Kalau dulu tuh sama kawan-kawan kuliah tuh masih sering tuh ke sana tuh. Ini terakhir kapan ya Kerunding sana, kalau di salah itu 4 bulan yang lalu, kalau di salah antara 4 bulan yang lalu atau di 3 bulan yang lalu ke kawasan Tenggarong kota. Kalau mobilitas kendaraan yang datang dari arah Jalan Suryanata Tenggarong ya Kerunding sana, ini dalam kategori yang sedang di begitu, yang terlalu ramai benih. Kalau kendaraan yang datang dari arah Jalan Pangeran Suryanata arah Simpang 4 Antasari Kerunding sana, ini untuk mobilitas kendaraannya terpantau dalam kategori yang sedang, serta arus lalu lintasnya terpantau sangat lancar. Demikian Kerunding sana seputar pantauan arus lalu lintas di beberapa titik yang ada di kota Samarinda. Yang penting Bu Sufendi menghimbau bagi Kerunding sana yang hendak menuju ke Jalan Kusuma Bangsa, diharapkan untuk tidak melintas mobilnya di sana Kerunding sana, karena memang di sana sedang ada Car Free Day Night setiap malam minggu, dan itu berlanjut Kerunding sana hingga di jam 10 hambat empai Kerunding sana. Jadi jangan sampai melintas nih sesekali kayak mau lewat nih, padahal diboleh tuh Kerunding sana. Ya kalau misalkan Kerunding sana Anda kesana, langkah lebih baik memang sama seperti di Jakarta. Kalau ini ingin ke Car Free Day itu benar-benar dari rumah sampai ke tujuan itu malah menggunakan kendaraan. Wah luar biasa nih Kerunding sana, semoga dapat ditiru. Untuk pantauan arus lalu lintasnya,
Ini Bu Sofendi kutip dari pantauan CCTV Samarinda Government. Sebelum nanti kita membahas seputar Room Seram. Nah, ini sangat menarik namanya, Room Seram. Rumah ada suku Biak Numfor yang diboleh dimasuki perempuan. Seperti apa nanti penjelasannya akan Bu Sofendi sampaikan. Namun kita melingat dulu berbagai lagu pop daerah Nusantara berikut ini.

Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.

0: Sobat Muda, saya Jessian Rally, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara Angkatan 2025, mengajak kamu untuk dengar dan nonton program RRI lewat RRI Digital. Berita, budaya, hiburan, semua ada di dalam satu genggaman. Bersatu dalam suara, bergerak untuk bangsa.
1: Kerondian sanak, busu, mbok, tahulah etam tentang Piala Dunia. Stomat dulu, dengarkan hayo. Buat busu mbok yang gawal beneh dengan sepak bola, nah, jangan etam lewatkan. Umpati terus program-program spesial. Bedangan eksklusif nih tiap hari di RRI. Ndih hanya kisah pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. Tapi etam juga kawan nemui kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai berkisah teknologi lapangan ijo. Bahkan Bu Sumbo kawal langsung bergabung nah secara live di perempat RRI Samarinda setiap harinya. Ayo Bu Sumbo, warnai hari etam dengan program-program RRI yang berkisah seputar sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ana, tahu nggak info terkini soal bahasa Indonesia?
1: Apaan tuh?
0: Nah, jadi bahasa Indonesia itu menempati peringkat ke-10 dengan penutur terbanyak sedunia, tau?
1: Wah, keren. Kok kamu tahu sih?
0: Iya dong, aku dengerin dari RRI Digital Pro 4 Samarinda. Nih,
1: caranya gimana tuh kalau mau dengerin?
0: Nah, tinggal download di Play Store, cari aplikasi RRI Digital Pro 4 Samarinda. Kakak udah bisa dengerin banyak banget berita-berita terkini.

0: Ini dari RRI Pro 4 Samarinda.
1: Wih keren, aku mau undur sekarang.
2: Halo, saya Ana Maria, Ketua Ikatan Duta Bahasa Provinsi Kaltim Kaltara.
3: Halo, saya Noviana, Duta Bahasa Kaltim Kaltara tahun 2023.
2: Kami sudah mengunduh aplikasi RRI Digital. Kalian

0: Setiap 4 tahun sekali, dunia seakan berhenti sejenak untuk satu perayaan besar bernama Piala Dunia. Sebuah ajang yang bukan hanya sekedar pertandingan sepak bola, tetapi juga panggung tempat sejarah, emosi, dan mimpi bertemu dalam satu lapangan hijau. Piala Dunia selalu menghadirkan cerita yang tidak bisa ditebak. Tim-tim besar datang dengan reputasi dan ekspektasi tinggi. Sementara tim-tim kuda hitam seringkali muncul membawa kejutan yang mengubah arah turnamen. Disinilah keindahan sepak bola terlihat. Tidak ada hasil yang benar-benar pasti sampai peluit akhir dibunyikan. Lebih dari sekedar kompetisi, Piala Dunia adalah tentang kebanggaan. Para pemain tidak hanya mewakili klub mereka, tetapi juga negara, budaya, dan jutaan pendukung yang berharap di rumah masing-masing. Bendera dikibarkan, lagu kebangsaan dinyanyikan, dan seluruh dunia bersatu dalam satu bahasa yang sama, sepak bola. Namun di balik gemerlapnya pertandingan, ada perjuangan panjang yang tidak terlihat. Latihan keras bertahun-tahun, pengorbanan waktu, hingga tekanan besar yang harus ditanggung para pemain. Semua itu mengerucut dalam beberapa pertandingan yang menentukan nasib mereka di panggung terbesar dunia. Dan pada akhirnya, hanya satu tim yang akan mengangkat trofi emas itu.
1: Rin, duluan ya.
2: Mau apel nih.
3: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
3: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
3: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
0: Perempat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Kerondeng Sana berbincang seputar rumah Rumsram. Ini sangat menarik Kerondeng Sana karena untuk namanya sendiri ini sangat jarang etam dengar ya Kerondeng Sana, apalagi di berbagai penulisan yang ada di buku. Mungkin Kerondeng Sana ketika dulu etam belajar di sekolah tentunya. Kerondeng Sana berbincang seputar Rumsram, menjadi rumah adat dari suku Biak Numfor yang ini boleh dimasuki para mbok-mbok nih. Ini seperti apa nih maksudnya nih? Kok boleh dimasuki oleh mbok-mbok? Jadi Kerondeng Sana, sebenarnya Rumsram ini adalah rumah adat suku Biak di pantai utara Papua. Rumah ini aslinya ditujukan untuk kaum laki-laki atau busu-busu nih. Sedangkan untuk mbok-mboknya dilarang masuk atau mendekati. Fungsinya mirip dengan rumah kariwari Kerondeng Sana, yakni sebagai tempat kegiatan dalam mengajar dan mendidik para busu yang mulai beranjak remaja dalam mencari pengalaman hidup. Kalau dari istilah bahasa, Rumsram ini berasal dari kata gabungan, yaitu rum sendiri artinya rumah, sedangkan seram atau jua ada yang menyebutnya senon atau senun, ini berarti bujang laki-laki. Kalau dari bentuk karakteristiknya Kerondeng Sana, bangunan ini berbentuk persegi dengan atap yang berbentuk perahu terbalik karena latar belakang dari suku Biak Numfor yang berprofesi sebagai pelaut. Material yang digunakan adalah kulit kayu untuk lantai, kemudian ada bambu air yang dibelah dan dicacah-cacah untuk dindingnya. Sedangkan untuk atapnya sendiri terbuat dari daun sagu yang telah kering. Dindingnya terbuat dari pelepah sagu Kerondeng Sana. Dinding Rumsram. Dinding Rumsram sendiri Kerondeng Sana ini aslinya hanya ada sedikit jendela dan posisinya di depan dan di belakang. Rumsram sendiri ini memiliki tinggi kurang lebih 6 hingga 8 meter maha ya Kerondeng Sana, dan dibagi menjadi dua bagian yang dibedakan dengan tingkatan lantainya. Untuk lantai pertama ini sifatnya terbuka dan tanpa dinding, hanya kolom-kolom bangunan yang terlihat Kerondeng Sana. Nah, di tempat tersebutlah para busu dididik belajar memahat, membuat perisai, membuat perahu, hingga teknik perang. Kalau fungsi dari rumah Rumsram nih Kerondeng Sana, pada upacara adat yang disebut dengan War Kapanaknik, artinya mencukur rambut anak. Ini biasanya dilaksanakan ritual adat ketika anak laki-laki berusia 6 hingga 8 tahun, di mana usia ketika saat seorang anak yang dianggap sudah dapat berpikir dan anak ini sudah mulai mendapatkan pendidikan dalam pencarian pengalaman hidup, serta cara untuk menjadi laki-laki yang kuat dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga kelak. Maka mereka masuk ke rumah Rumsram, sehingga periode umur ini dikatakan menjalani pendidikan Rumsram karena aktivitasnya dilakukan di dalam Rumsram. Bentuk atap saat ini Kerondeng Sana ini bisa dilihat diadaptasi dari gedung Mapolda Papua Barat yang pembangunannya menghabiskan dana 270 miliar rupiah. Pada Maret 2019, pemerintah Kabupaten Biak Numfor, Papua ini berencana untuk membuat peraturan bupati atau perbup tentang aturan pembangunan gedung pemerintah dan swasta beratapkan rumah adat Rumsram. Jadi memang sangat elok ya Kerondeng Sana apabila etam ini bisa mengadaptasi dari suatu rumah adat ke dalam gedung yang baru. Sama seperti tadi gedung Mapolda Papua Barat yang diambil inisiatifnya dari rumah Rumsram. Dan begitu juga Kerondeng Sana di wilayah ibu kota Nusantara tuh ya, untuk rumah wakil presidennya saja itu terinspirasi dari rumah adat dari suku Dayak. Bu Supendi lupa namanya tuh apa ya, pokoknya Huma Betang apa gitu Kerondeng Sana. Bu Supendi lupa itu nama istilahnya. Ya mudah-mudahan lah di berbagai daerah etam harus bisa melestarikan rumah adat. Jangan sampai rumah adat nih hilang begitu saja Kerondeng Sana di tengah-tengah etam. Bahkan nanti khawatirnya anak cucu etam sudah diketahui rumah adatnya seperti apa sih bentuknya. Nah seperti itu Kerondeng Sana ya. Demikian seputar informasi dari Rumsram yang menjadi rumah adat
di suku Biak Numfor yang ternyata ini boleh dimasuki oleh para embombo ya, karena di sana. Untuk informasinya bisa dikutip dari laman id.wikipedia.org. Karena di sana selepas ini di sana akan bisa dikawani dalam program Pantas Minang. Bisa akan menjadi Uda Fendi nih pada malam hari ini, tentu hingga nanti berapa di jam 10:30 malam. Di nanti karena di sana gabungannya di RRI Samarinda, di laman Facebook kami, di akun YouTube, kemudian di telepon kami juga ya. Tetap bersama kami di RRI Perma Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Samarinda.
1: Kabar Etam Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
2: Kabar Etam pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Kerondeng sana. Prestasi membanggakan kembali diukir oleh anak bangsa di kancah internasional. Maryam, siswi kelas program Cambridge dari Madrasah Aliyah Negeri atau disingkat dengan MAN 1 Pekanbaru, sukses mengantongi Letter of Acceptance atau disingkat dengan LOA dari 22 perguruan tinggi ternama dunia yang tersebar di berbagai negara. Tidak hanya dinyatakan lulus, Maryam juga berhasil menyabet 4 beasiswa bergengsi sekaligus. Hebatnya, seluruh program studi yang berhasil ditembus oleh Maryam berfokus pada bidang STEM atau Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Beberapa di antaranya meliputi program Applied Data Science Advance di Monash University yang ada di Australia, kemudian Biotechnology di Macquarie University, hingga Data Science and Artificial Intelligence di Leeds Beckett University yang ada di Inggris. Menanggapi pencapaian luar biasa ini, Maria mengaku sangat bersyukur. Ia mengungkapkan bahwa proses pendaftaran ke puluhan kampus luar negeri tersebut menjadi perjalanan panjang yang menguji kedisiplinan dan manajemen waktunya. Selain kebanjiran tawaran kuliah, Maryam juga sukses mengamankan dukungan finansial melalui 4 skema beasiswa internasional, yaitu Academic Merit Scholarship, STEM Scholarship, International Student Support Scholarship, dan CDU Global Merit Scholarship. Keberhasilan Maryam menuai apresiasi tinggi dari pihak sekolah. Kepala MAN 1 Pekanbaru, Norelinda, menyatakan rasa bangganya atas pencapaian ini. Menurutnya, Maryam telah membuktikan bahwa siswa madrasah memiliki daya saing yang kuat di tingkat internasional. Ia berharap prestasi ini dapat memotivasi seluruh siswa lainnya untuk terus meningkatkan kemampuan akademik dan bahasa asing. Demikian Habar Etam kali ini bersama saya Fendi dan sampai jumpa di Habar Etam esok pagi.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
1: Tahukah Anda, kata gandrung diartikan sebagai terpesonanya masyarakat Blambangan yang agraris kepada Dewi Sri sebagai Dewi Padi yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat. Sedangkan dalam sejarahnya, tarian gandrung Banyuwangi dibawakan sebagai perwujudan rasa syukur masyarakat setiap habis panen. Tari gandrung merupakan seni pertunjukan yang disajikan dengan iringan musik khas yaitu gamelan osing.
2: Pertama sampur lempar ke depan, ya mulai ber.
1: Tarian dilakukan dalam bentuk berpasangan antara perempuan penari gandrung dan laki-laki pemaju yang dikenal dengan paju gandrung.
3: Pilih siapa kita di pilkada ini?
4: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
3: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
4: Itu udah lumrah kali.
3: Ih, pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
4: Iya deh, betulnya dari tadi ngeprint terus, tegak bener.
3: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
4: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
3: Lah emang kenapa?
4: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi dan dosanya sama.
3: Gimana dong?
4: Ya bayar dong.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
5: Kerondeng sana sebelum Etam berjumpa dengan program Pantas Minang, Etam nelinga dulu drama legenda yaitu rekaman dengan judul Legenda Roak akan Etam nelinga secara bersama. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Asia. Ada dua jenis burung roak, yaitu burung roak malam dan burung roak biasa. Yang diyakini sebagai penanda makhluk halus adalah suara burung roak malam. Konon, burung roak ini diyakini sebagai jelmaan manusia. Menurut cerita, burung roak malam ini berasal dari seorang laki-laki yang memakan tembuni atau ari-ari dari anaknya yang baru dilahirkan. Bagaimana kisah selengkapnya? Inilah drama legenda Burung Roak produksi RRI Samarinda. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri. Sang suami adalah seorang lelaki yang sangat malas, sedangkan istrinya sangat rajin bekerja. Sepanjang hari, istrinya bekerja untuk mencari nafkah dan membersihkan pekerjaan rumah.
1: Ya beginilah, punya suami yang malas banget. Semua aku kerjakan sendiri, mulai dari urus rumah sampai cari nafkah. Lelahnya.
2: Dek, di mana kamu? Cepat kemari.
3: Iya, sebentar.
1: Ada apa?
2: Dek, aku lapar sekali. Tolong ambilin makanan buatku.
1: Ya ampun, Kak. Apa gak bisa ambil sendiri? Aku kan lagi bersih-bersih. Lagian makanan juga udah aku siapin di meja makan. Tinggal makan aja.
2: Ah, aku males ke dapur. Ambilin ya.
1: Iya.
2: Makasih ya. Istriku memang paling baik.
1: Selalu begini. Ya ampun. Sampai kapan sih dia malas begitu? Ini makannya. Nanti habis makan ditaruh di dapur ya. Aku mau istirahat. Soalnya nanti ada kerjaan.
2: Iya, Dek.
1: Kak, bangun, sudah pagi. Jangan malas, ayo bangun, Kak. Pagi itu bangun. Kerja cari nafkah. Ini malah aku yang kerja keras cari nafkah.
2: Apa sih? Berisik.
1: Gitu kok sudah dikasih tahu. Ya udah, aku pergi ke ladang dulu.
2: Iya.
1: Makanan juga udah aku siapin.
2: Iya.
1: Sampai kapan dia begitu? Seharusnya bukan aku yang mati-matian bekerja buat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tapi ya sudahlah. Semoga saja suamiku bisa berubah dan juga sadar. Kak, aku hamil.
2: Syukurlah, kita akan punya anak, Dek.
1: Iya, Kak. Tapi...
2: Tapi kenapa?
1: Sekarang kan aku sedang mengandung anak kita. Berarti aku harus berhenti bekerja di ladang. Biar tidak kecapean, Kak.
2: Terus?
1: Berarti kalau aku gak kerja, kan gak ada uang. Gimana selama aku hamil, kakak gantiin aku kerja di ladang untuk memenuhi kebutuhan kita.
2: Apa? Kerja? Gimana sih kamu? Kan tahu aku dari dulu gak pernah kerja. Apalagi di ladang. Udah panas, kerjanya berat. Aku gak bisa.
1: Astaga, Kak. Aku kan lagi hamil. Nanti kalau anak ini lahir, aku lagi akan kerja. Selama ini juga aku yang kerja keras.
2: Pokoknya aku gak mau.
1: Tolonglah sekali ini aja.
2: Kalau aku bilang enggak, ya enggak, titik.
1: Ya sudah, terserahmu. Kalau begitu, aku tetap akan bekerja walaupun kondisiku seperti ini.
2: Terserah kamu.
1: Ih, amat punya suami. Masih gak ketulungan.
3: Sakitnya. Kak, cepat kesini. Perutku sakit sekali, Kak. Aduh, sakitnya. Kak, cepat kesini. Perutku sakit sekali, Kak. Aduh.
2: Iya, Dek, sebentar.
3: Aduh, Kak. Sakitnya.
2: Dek, kamu kenapa?
3: Perutku sakit sekali, Kak. Sepertinya aku mau melahirkan.
2: Hah? Melahirkan ya?
3: Iya.
2: Ya sudah, sekarang kita pergi sebelum terlambat.
3: Iya, Kak, sakit.

0: Aduh.
1: Mbah, mbah. Aduh. Ini istri saya perutnya sakit. Sepertinya mau melahirkan.
2: Coba mbah periksa dulu di mana sakitnya.
0: Duh, di sini mbah sakit sekali nih mbah. Aduh mbah, aduh.
2: Sakit. Oh, di sini. Ini sakit memang karena mau melahirkan. Ya sudah, kalau gitu mbah siapin dulu perlengkapan buat lahiran.
1: Berarti istri saya sekarang mau lahiran ya mbah?
2: Iya, bapaknya tunggu di luar dulu ya.
1: Iya mbah.

0: bayinya sudah lahir. Ibu dan bayinya juga sehat.
1: Syukurlah. Makasih ya, Mbah.
0: Iya, kalau gitu saya bersihkan dulu bayinya.
1: Iya, Mbah.

0: Bu, ini bayinya sudah bersih.
1: Makasih, Mbak.
0: Tadi Mbak juga sudah memotong tali pusarnya. Dan ini ari-arinya. Nanti suruh suamimu kubur di dalam tanah ya.
1: Oh, iya, Mbak. Makasih ya, Mbak.
2: Anakku sekarang sudah lahir. Tapi kenapa ya aku masih saja jengkel sama suamiku? Aku tidak habis pikir aja. Tega banget dia, gak mau bantu aku waktu hamil. Apa ya yang bisa aku perbuat biar dia jera? Oh iya, sebentar. Dia kan sebentar lagi pulang. Pasti dia minta makan. Aku akan masak spesial buat dia.

0: kan ya. Gimana? Enak masakannya?
1: Iya, hari ini kamu masaknya enak sekali. Apalagi karena aku lapar kali ya.
0: Tidak suamiku, karena yang aku masak itu adalah ari-arana kita yang seharusnya dikubur di dalam tanah.
1: Kenapa kamu lakukan itu? Tega sekali kamu.
0: Ya, karena selama ini aku hamil, kamu juga tidak mau bantu aku. Aku berjuang keras mencari nafkah dalam kondisi hamil. Kamu hanya malas-malasan.
1: Tapi, apa ini istriku? Bulu apa ini yang tumbuh di badanku? Tolong!

0: Tiba-tiba, sang suami pun ditumbuhi oleh bulu-bulu, menyusut dan berubah menjadi burung. Burung ini pun terus saja berusaha untuk mengeluarkan makanan dari dalam perutnya, sehingga burung ini mengeluarkan suara oak, oak, oak. Akhirnya, burung Gilman ini pun dikenal dengan sebutan burung roak. Konon, burung roak ini dipercaya sebagai jelmaan manusia yang suka mengganggu masyarakat pedalaman Kalimantan Timur. Masyarakat juga mempercayai bahwa ari-ari seorang anak bayi disarankan untuk dikubur di dalam tanah.
1: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Selamat malam dun sana kasadonyo dimanapun dun sana berado. Kembali kita basuo baliak dalam acara pesona antar komunitas dalam bahasa Minang pantas Minang ya. Edisi 23 Mei 2026 hari Sabtu. Tu.
2: Iya.
0: Kami batigo ambo Udamen di sebelah kanan ambo
2: Uni Azia.
0: Di sebelah kiri ambo
2: Uni Yet.
0: Kabar dun sana kini mudah-mudahan dun sana
2: dalam keadaan sehat.
0: Dalam keadaan sehat dan siap mandanga acara malam iko.
2: Kami dari Radio RI Samarinda siaran Satio Minggu kaduo dan kampe setiap bulannya.
3: Sabtu dan Sabtu malam ya.
2: Malam Minggu
3: jam Bunda?
2: Jam 9.25 sampai jam sabale.
3: Jam 22.
0: Enggak apa-apa. Itu yang anu lah ya, apa namanya untuk mancing orang galak.
2: Dia buat terakhir.
0: Iya.
2: Apa?
0: Jadi acara kita siaran langsung dari Radio Republik Indonesia Po Ampe Samarinda Satio hari Minggu kedua dan Minggu keempat sebulan hari Sabtu jam 21.05 balik sampai jam 10.30.
3: Iyo untuk satu jam kamu kok udah kami bertiga akan menemani di sana kasadonyo. Bagi di sana kami yang nio berinteraksi atau nio bagabuang, yo menyampaikan salam, pasan, request lagu ka aku peko atau magia pandang dalam tema kita nanti bisa menghubungi kami di nomor telepon 05-1-722-722-656 atau bisa melalui WA kalau si anda nyot kadang sibuk kok lah masuk telepon dah.
0: Masuk telepon ya.
3: Masuk langsung telepon dah.
0: Terima lah dulu Bunda Azian. Terima Bunda Azian.
1: Terima dulu ya.
2: Assalamualaikum. Dari Mako.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam. Jambi.
4: Apa kabar ini?
3: Alhamdulillah baik.
2: Ya. Iko di mana?
0: Di sama awak Jambi.
2: Di mana Jambi itu kok?
3: Iya. Udah aja ngelak.
4: Iya. Nomo ambo Aye. Aye, singkatan dua huruf.
0: Berubah nama kini ya?
3: Iya, paknya.
4: Nama yang dipanjangkan Hamzah Yusuf.
0: Diujinya wak nah.
2: Di kadang-kadang ini suara emang gitu.
0: Semoga saya selalu ya udah Pak Yusuf.
4: Alhamdulillah baik.
0: Apa kabar di Jambi?
4: Kabar tadi hujan.
0: Anso duonya lah jadi anso tigo dah.
4: Anso duonya dah ke sungai batang hari.
0: Iya, tetap anso duo kan lah, jadi anso tigo dah.
4: Iya.
0: Iya dah.
4: Ini udah jalan ya.
3: Udah men.
4: Udah men. Dengan Uni
0: Aziar.
2: Aziar.
0: Dan Uniyet.
4: Uniyet.
0: Namun sebelumnya udah Yusuf kami mengucapkan selamat Idul Adha ya sampai balik sampai puluh ada 8 ya. Sampai balik sampai 7 lah masih.
3: Iya, sebentar lagi.
4: Sampai lagunya Uni udah.
0: Oh iya. Apa lagunya?
4: Lagunya Pulanglah Udah.
0: Oh, Pulanglah Udah. Okay. Pulanglah Udah Yusuf. Ya, jadi Jambi saya pulanglah ke Padang.
3: Iya.
4: Pulanglah ke kampung.
0: Oke. Nanti ada ya.
3: Ada sapa salam kalau udah?
4: Ayo. Salamnya untuk Nyauni dengan Udah. Selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
4: Bahasa Rajo, semoga sehat selalu.
0: Amin.
4: Alunnya minalaidin wal faizin, mohon maaf lahir batin.
0: Ya.
4: Ya.
0: Sama-sama.
3: Sama-sama.
4: Untuk sadonya launi udah nan pete enggak disebut nama.
3: Nan gadang enggak disebut galah.
5: Nah, itu andalan beliau itu.
4: Terima kasih banyak.
5: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak di sana kami dari Jambi ya.
3: Telepon kedua tadi.
0: Apa kedua terima niat?
1: Sebentar nih, udah masih masuk atau belum nih?
3: Oh,
1: sudah terputus.
3: Terputus. Iya, tadi lamu tadi mundak
0: dah. Lamu tadi. Ya, memang memang dosana awak dari Jambi. Nah,
3: sudah masuk kembali. Ya.
1: Silakan kita udah
3: terima,
1: ya,
3: terima ya. Terima okay, ya. Oke, assalamualaikum dari Sia di Mayo.
6: Waalaikumsalam Munis.
3: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
5: Yo. Dari Sia kok?
6: Ini gunung Iko Gunung udah men.
5: Oh, udah gunung.
6: Iya.
1: Udah Rinjani.
3: Udah Rinjani.
5: Udah Rinjani.
3: Apa kabar udah Rinjani? Lala mau kita enggak dengar suaranya enggak?
5: Iya, udah nih. Apa kabar udah Rinjani?
6: Bonyong
5: ini
6: udah.
5: Hah?
6: Baaka bonyong ini.
5: Alhamdulillah sehat.
6: Alhamdulillah.
5: Enggak tanya Cie, udah Rinjani dari mana? Dari Lombok Timur.
3: Ya
6: sudah. Namanya anak Gunung Rinjani.
5: Oh, namanya Gunung Rinjani.
3: Iya.
5: Sehat-sehat udah Rinjani?
6: Alhamdulillah.
5: Iya, semoga sehat tarikh ya.
6: Temona.
5: Tema kami malam iko adalah tradisi manjapui marapulai di Minangkabau.
3: Pantas Minang.
6: Ambo mandang akan.
5: Ya, siap. Ya, siap. Nah, mudah-mudahan mengerti ya.
6: Lagunya kalau boleh.
5: Iya, boleh, boleh.
3: Boleh, boleh.
6: Malam Mbak Inai.
5: Malam Mbak Inai. Okay.
3: Malam Mbak Inai. Siap.
5: Jadi kayaknya udah Rinjani kok mau menikah apa gimana nih?
3: Mau nikah lagi kayaknya nih.
6: Sudah lewat udah.
5: Oh, udah lewat ya.
3: Udah
5: lewat.
3: Anak kedua.
6: Anak kedua.
3: Ya pokok lagu itu rancak deh nyo berkesan mungkin.
5: Iya, berkesan deh ya. Iyalah. Nanti ada kita putarkan nanti. Ada ya. Udah penti.
3: Ada biasanya.
1: Malam Mbak Inai.
5: Malam Mbak Inai ada kan?
1: Kalau untuk Malam Mbak Inai masih belum ada nih udah.
5: Oh. Belum. Malam apa yang ada?
3: Malam Minggu ada.
6: Kalau ndak ado ini aja.
5: Apa?
6: Paneh di awak.
3: Sanang di urang ya.
5: Iya.
1: Paneh di awak kayo di urang.
3: Kayo di urang.
5: Itu paneh. Paneh di awak kayo di urang.
3: Aduh rancak.
5: Itu rancak tuh lagunya tuh. Jadi awak capek-capek yang kaya orang lain.
3: Hasilnya ke orang lain.
5: Iya. Tapi tidak kisah udah Rinjani kan?
3: Udah
5: enggak.
6: Indah tuh.
5: Ah iyalah, ini sebuah lagu dah. Ini sebuah lagu. Sampaikan salam-salam mungkin.
6: Salamnya untuk apa Don Sana Sadonyo.
5: Yo.
6: Sadonyo, ucapannya sehat selalu.
5: Amin.
6: Panjang umur juga untuk Udamen.
5: Yo.
6: Uni.
5: Yet.
3: Niet.
6: Uni.
5: Azhar.
6: Ya. Terima kasih banyak.
5: Sama-sama.
6: Sehat selalu kita.
5: Amin.
6: Hati-hati pulangnya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Rinjani.
5: Udah Rinjani. Kok di Samarinda ya?
3: Iya, dah.
5: Betul loh Danda. Ya, bila-bila sobok lah Anda.
3: Iya.
5: Artinya temu fans.
3: Biasa.
5: Pemirsa, di sana ambo kesadonya dimanapun di sana, Barado mudah-mudahan di sana ambo masih jago malam ko.
3: Iya.
5: Mungkin linknya bisa dikirim tuh ka.
3: Iya, udah ka,
5: udah
3: kirim.
5: Udah Sudirman Tenggarong, udah Sudirman Tenggarong kirim.

0: tidak di RRI digital ya dah.
1: Digital, RRI digital ya, ya. Pro Ampe Samarinda ya. Iya. Nah, RRI digital Pro Ampe Samarinda itu didengar dari seluruh dunia itu kan.
0: Iya.
1: Iya, jadi nah, udah saja.
0: Tadi lo nyapo nyapo li do dah.
1: Iya, sapu do, sapu lah sana.
0: Iya, itu sudah begini sana kita.
1: Ambo nyapo dulu ya.
0: Oh, boleh dah.
1: Iya, di sana ambo yang kini mengawankan kita ya. Aha. Nah, setiap ada acara bakumpua di KPH.
0: Di KPH. Ibanda
1: Ujang ya Khairunnas Ujang
0: bak- Uninian ya. Pak Erwin Bundo Azia
1: iya,
0: Uninian
1: dan Ubo
0: Depis ya. Yang Damen Uninian itu sapo sebenarnya saya tadi yang luno atau sapo tadi itu
2: iya. Kawan-kawan
0: kawan-kawan udah siapa tadi udah ada Davis ya pokoknya yang ada di kafe
1: oh si Acong itu nah, si Acong RRI itu
0: oh iya
1: iya semoga betah lama nunggu kami kan dan kami baru memang setiap ada acara kita berkumpul di siko
0: iya.
1: Paling tidak kita bakaba-kaba lah
0: silaturahmi dah
1: silaturahmi bakaba mm-hmm. Karena betul. Dalam organisasi urang awak kan sekali sebulan tentu lo hadir
0: nah
1: mudah-mudahan kok dua kali sebulan
0: kok
1: nah,
0: kan
1: ni aja kapi Jakarta lo ah awak kalau nggak ada ni aja nak meriah lo
0: dah bahasa angin
1: iya ayolah tema awak malam koyet siapa lah yang lain dulu
0: iya. Kalau amboyo menyapu bunduk-bunduk gundukan doang gitu yang ada di Samarinda tuh iya, khususnya itu karena dan seluruh yang ada di Kalimantan Timur juga
1: iya.
0: Gitu karena yang terkhusus bana bagi untuk anak-anak ambo. Anak-anak ambo mungkin sedang menanggak ini gua
1: bayi yang jauh. Dan tersayang.
0: Iya bana ada bayi yang jauh tuh di Jawa Timur.
1: Nah,
0: Jawa Timur maupun yang ada di Bontang. Mudah-mudahan sehat selalu nak ya jaga kesehatan gitu.
1: Tapi ambo ucapkan selamat selamat dulu untuk keponakan ambo yang di ujung timur itu yang beberapa waktu yang lalu batu katando mudah-mudahan dimudahkan dan dilancarkan waktu acara nikahnya nak
0: menjadi
1: keluarga yang sakinah mawadah warahmah
2: alhamdulillah yo lai dapat sama-sama orang awak
1: orang sunginggiang iya itu ada sana ambo sadonya orang Sumatera Barat, orang Minang lah yang merasa orang Minang yang ada di Kalimantan Timur kok selamat malam kasadonya ya. Mudah-mudahan di sana kasadonya sehat selalu ya, dilimpahkan rezeki di siko ya ndak. Dijauhkan dari mara bahaya bisa menangkan acara iko dan elok-elok kalau dirantau. Ya ndak. Ya ndak.
0: Iyalah. Iyalah dah pandai-pandai lah.
1: Mungkin Uni Ajar kirim salam ke di sana awak.
2: Oh, kirim salam sama bundo-bundo Kutai Kartanegara.
0: Dari Tenggarong.
1: Iya betul.
2: Bundo Yeti. Bundo siapa lah Desi.
1: Yeah.
2: Banyak lah Depi.
1: Banyak,
2: gitu,
1: banyak.
2: Tadi kan ada juga tuh apa? Mantan bendahara Pak Sudirman.
1: Nah,
2: linknya tadi kan.
1: Napa kirim alon?
2: Alon.
1: Alon dikirim sih.
2: Mana ya nak?
0: Minta link ya rupanya yo de.
1: Nah, ada lo di sana awak kini yang sedang tabari yang di rumah sakit.
0: Iya, Pak Nanda.
1: Oh, di kampung. Pak Haji Buang Rayo.
2: Oh, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah cegah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bertambah sehat ya.
2: Amin.
1: Tidak diangkat semua penyakitnya. Dan bisa berbalik kemari balik ke Samarinda berkumpul juga balik nak terutama di keluarga Pariaman.
0: Iya betul.
1: Yalah kalau begitu mungkin kalah lama lo mengecek lah dua telepon masuk kita dengar lah lagu
0: iyo,
1: ya. Lagu pertama pulanglah udah untuk udah Hamzah Yusuf di Jambi ya. Lagu kedua panik di awak kayu untuk di sana awak. Udah Rinjani
3: udah Samarinda. Udah Uni tadi ini lagunya bukan pulanglah udah adanya ha? Pulanglah Adia
1: ada Pak
0: Adia ya udah
1: jadi udah Yusuf menunggu
3: udah Yusuf udah menunggu di sana
1: udah Yusuf yang ya lah selamat mendengarkan mudah-mudahan di sana kasadonya terhibur dengan dua lagu kok
0: iya betul.

0: Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voordorp yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.
1: Ayo Bud, masih lampu kuning, kita terobos aja lah.
2: Ah, pele, maire wole, latu pak polisi.
1: Hah, tapi kita sudah terlambat nih.
2: Aduh mama sayang nih, kenapa roh, iwa nala pak polisi deo kita.
1: Nah, itu kan ada juga yang merobos Bud.
2: Aduh, iwa mono obe aru, kau mak ede kode ke obe, demi kau de ke obe, nah, iwa do kau, raka polisi deo kau.
1: Iya ya, yang salah tidak boleh kita ikutin. Nah, itu sudah hijau lampunya, ayo jalan.
2: Oke, demi kaum bana, kileno lampu merah. Mae terobos rewoke, ina iwa samal kenua, ina leka kota Oria Samarinda. Kau salah-salah na, no polisi do kau.
3: Pro 4 RRI Samarinda, suara budaya Nusantara.

0: Iya, itu tadi dua buah lagu Baturi-turi ya. Pulanglah Udo sama Panik de Awak Kayo
1: di Urang.
0: Ambo pulanglah Adia ya, bukan pulanglah Udo.
2: Pulanglah Adia, pulanglah Uda.
0: Pulanglah Adia ya. Artinya dua buah lagu kok memang enak lama didanga ya. Iya. Mudah-mudahan yang mendanga yang request tadi adalah Uda Yusuf sama Uda Rinjani ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan terhibur dengan dua buah lagu tadi. Ayat bisa enggak coba cek nada pulanglah dia tadi?
1: Suara lancar warna.
0: Suara lancar warna. Bunda Adia, pulanglah Adia.
1: Oh nih manis, emas damen benar-benar membuka.
0: Memang
1: pendayu.
0: Iya dah. Kita bukalah tema wak ini nak.
1: Iya dah.
0: Karena waktu juga so, yang tarik baputa kan.
1: Iya
0: batu waktu kok nak bisa diambil seketik nak.
1: Tidak bisa dah.
0: Iya capek mana waktu kok Mas Pendi. Iyo. Capek baputa waktu kok singgo terasa sebentar se kami menyiar. Kan. Nah tema wak malam kok adalah tradisi menjapui marapulai di Minangkabau. Nah, kita harus kasih pengertian seketik dulu. Iya. Marapulai itu apa tuh, Uni Azia?
2: Kalau marapulai kan ada marapulai yang laki itu maksudnya.
1: Pengantin laki-laki,
0: calon pengantin laki-laki atau pengantin laki-laki.
1: Pengantin laki-laki.
0: Nah, kalau pengantin produksinya apa namanya ya?
1: Anak daro.
0: Oh, anak daro. Jadi di Minangkabau tuh jadi pengantin laki-laki namanya marapulai, pengantin produksi namanya anak daro. Jadi kalau basan yang di pelaminan adalah marapulai jo
1: anadaro. Galak.
0: Nah yang kita bahas kini baal menjapui marapulai.
1: Oh iya iya damai.
0: Jadi kita batasi konteksnya ya.
1: Iya.
0: Artinya menjapui kok bukan berarti yang salamoko didanga bajapui. Bajapui jo piti itu japo bukan itu.
1: Oh, bukan.
0: Yang kita bahas.
1: Iyo, iyo,
0: yang
1: iyo.
0: Kita bahas adalah proses baa menjapui marapulai calon marapulai
2: untuk
0: dinikahkan dengan calon anak daro.
1: Dibawa ke rumah anak daro.
0: Dibawa ke rumah calon anak daro.
1: Iya.
0: Jangan anak daro, kalau daro itu lah nikah tuh. Calon anak daro. Jadi orang Minang itu artinya adalah adatnya, tradisinya.
1: Iya.
0: Oh, artinya kalau kita ingin berminantu, ya kan?
1: Iya.
0: Nah, sebelum nikah, calon minantu ini harus diambil ke rumah orang tuanya untuk dibawa oleh keluarga calon
1: perempuan
0: untuk dinikahkan di keluarga padusi. Nah, paham itu kan?
1: Iya.
0: Jadi
2: berarti nama nyapui kok keluarga padusi kok namanya?
0: Iya, yang menyapui kok adalah keluarga padusi. Jadi mungkin Uni Aziar bisa menjelaskan, biasanya keluarga padusi yang datang menyapui itu sia-sia sebenarnya orangnya.
1: Sia-sia yang berhak menjapui.
2: Berarti biasanya nama menjapui itu kan dari pihak padesi kan.
0: Ya, ya?
2: Nanti malam istilahnya acara nikah.
0: Iya, bisa jadi, pagi nikahnya.
2: Bisa pagi.
0: Bisa jadi malam.
2: Jadi ya. Siap-siap lah. Kayaknya kan ada tuh utusan dan mamanya satu.
0: Iya.
2: Jadi urus mando.
0: Iya.
2: Jadi adiknya apa lah. Kayaknya bertiga.
0: Tiga pasang ya.
2: Tiga orang lah. Tigo.
0: Atau tiga pasang barangkali ya.
2: Bisa tigo.
0: Jadi tigo itu antara lain misalnya mama dan padusi. Dan padusi. Kok tentu yang pandai mengecek pula.
1: Iya, pandai sama sambahan
2: deh kok. Utusan
0: yang tokoh dari keluarga padusi, terutama mamanya. Habis itu mungkin tokoh di kampung itu, tokoh yang ada di kampung itu barangkali enggak. Yang mampu.
2: Pokoknya nak pandai lah damen kayaknya mengecek
1: tuh. Istilahnya yang bisa mewakili lah dalam acara
2: menjapui.
1: Oh, marapulai turun kok.
0: Iya, artinya secara adab dan adat
1: itu
0: bisa menampilkan diri.
2: Aku damai.
0: Itu yang mudo cik. Nah, yang mudo sepasang.
2: Kayaknya adiknya nanti membawa apa? Membawa payungnya.
0: Iya.
2: Ada perangkap.
0: Jadi
2: pihak pihak namodo itulah nama.
0: Iya, biasanya kan utusan tu yang berperan tu misalnya ada batigo.
2: Ada batigo
0: biasa. Pengiringnya ada pulau barangkali.
1: Ada beberapa
0: yang membawa karano, yang membawa
1: makanan, ada juga
0: makanan dan sebagainya. Nah, biasanya biasanya niat kau biasanya yang dibawa tu apa biasanya?
1: Saya tahu ambo yang paling pantiang bana dan mena dalam awak dalam
0: pantiang tu bahasa Minangnya apa tu?
2: Paralu.
0: Paralu bana.
1: Wajib lah. Dibawa di saat kamanjapui marapula itu satu
2: perlengkapan
1: carano dah
0: carano
1: dan isinya di dalam selengkapnya
2: desi-desi dia aja kapu-kapu
1: ya cukup lah sedolahnya
0: sesuai permintaan waktu
2: itu mang
1: itu tuh wala hadai dah ada kebiasaan
0: ada
2: permintaan tuh mang
1: lah alaisinya memang itu wajib gitu karena sampai ada payung hitamnya ada
2: kain kuningnya
1: gitu karena itu tuh wajib tuh lah tu dan kawan-kawannya tu karena
0: Syriah,
1: kemudian
0: ya.
1: Yo Syriah dalam masuk dalam cara noda kemudian seperangkat pakaian marapulai dari kapalo sampai kaki
0: sepatu termasuk
1: kau
0: sepatu termasuk anak maaf kau termasuk anak celana dalam kan termasuk laki-laki Minang kan
1: itu spesialnya
0: kan ya habis itu apa lagi
1: jadi pakaian tuh saling lengkapnya
0: sepatagak namanya
1: iya sepatagak itu untuk menjapui arus
0: panu pamotong kumih itu enggak sungai soalnya bisa juga
1: request
0: untuk membersih jambang gitu nah. Oh request. Oh bisa.
2: Kan ganteng duluan amen. Kan sebelumnya dia pula itu kan ala bawa.
1: Baik.
2: Iya baik. Ala bayi kasih orang kampung
0: ada. Iya. Kan kadang kan alun bayi ya itu dia buang mungkin rambeh dulu kan. Lantas apa lagi?
1: Tadi adalah baju pakaian sama
2: tangga.
1: Beku kadang yang pengirang tadi tu ada membawa makanan.
0: Buah tangan. Jadi bisa berupa singgang ayam. Apa nama singgang ayam?
1: Singgang ayam.
0: Nasi lama.
1: Iya.
0: Rendang. Buah pisang misalnya itulah enak.
1: Iya, adalah
0: buah tangan. Jadi buah tangan untuk kadi ajarkan ke keluarga laki-laki.
1: Iya.
0: Oke, setelah siap mereka menjapui, baa prosesnya apakah di kaban dulu kami ka datang atau baa gitu.
1: Biasanya iya dah.
0: Di kaban ya.
1: Kami ka datang.
2: Itu ada kesepakatan dulu.
1: Iya, sebelumnya ada kesepakatan dulu ya Bunda ya.
2: Bilo acara, bilo barale kan gitu.
0: Iya, bilo danga, ambo danga pernah juga ndak tabo
1: itu tuh sebabnya salah satunya bisa jadi apa yang diminta dari pihak keluarga laki-laki tidak terpenuhi dek pihak keluarga perempuan. Termasuk
0: kendaraan yang membawa ya.
1: Tuh pengalaman damen itu. Kamu cerita damen dulu.
0: Iya.
1: Itu mutlak tuh. Kalau tidak ada, tidak sadio. Nah, muasnya marpulai kok
0: dong. Kini dijapuk jatuh alpat ini kan.
1: Tapi kalau mau ngulang, tidak diulang beli
0: jatuh alpat. Itu
1: kesepakatan tuh ya damen ya. Tapi kalau enggak
2: perjanjian lah.
1: Iya, perjanjian, tapi kalau enggak sesuai berhak laki-laki maindaan dulu.
2: Iya.
0: Bukan calon marapulainya, tapi di sananya.
1: Mamanya.
2: Ini
1: ditanggungkannya dulu sampai terpenuhi apa yang menjadi kesepakatan awal tadi gitu kan.
0: Iya.
2: Kayak misalnya kan kalau ada sepakatan bawa cincin,
1: bawa cincin bawa kalau di Pareman dah ada lah ya. Di saat kamu menjapui itu harus kan bajapui lah.
2: Iya.
1: Kau yang bajapui yang namanya kau buang panjapui dah. Buang panjapui harus sadio pulu itu. Bapak untuk kesepakatan.
0: Lah pernah Bapak Hasna.
1: Pernah.
0: Ada uang panjapui, ada uang hidang dah.
1: Itu di saat itu dah
0: itu. Nah, itu proses itu lama cari itu
2: tidak.
0: Jadi ada lengkap jo uang panjapui kau khusus orang preman.
1: Kalau orang preman.
0: Lantas katikolah dia kamilah menunggu katanya.
2: Iya.
0: Akhirnya datanglah keluarga Padusi ya.
2: Padusi
0: dengan rombongannya dengan apa yang tadi disabui yang dibawanya. Setelah datang, apakah mereka langsung dipersilahkan duduk atau tanya jawab dulu?
1: Tidak.
0: Betul.
1: Biasanya dalam adat itu dalam kebiasaan gitu karena di saat keluarga perempuan datang menjapuinya tegak dulu di luar sudah. Mereka akan disambut pulau lah dulu yang menanti dari pihak laki-laki. Jadi mereka tuh biasanya udah nampak di ambo kuat.
2: Iya.
1: saling berbalik pantun. Kata-kata lasuah kalau tidak.
0: Lasuah ya.
1: Tetap dah ini benar.
0: Kayaknya nanti satu episode itu kayaknya. Iya. Artinya proses berbalik pantun ketika menjepit marapulai.
1: Gimana?
0: Itu tradisi iya, juga.
1: Alah apa bunyi
0: telepon Mas.
3: Langsung diterima aja ya udah
1: Uni. Iya.
0: Oke. Terima Bunda Ajiar.
2: Assalamualaikum. Dari siako Dima.
0: Wah.
2: Oh putus.
0: Dari Pak Ari
2: ini kok orangnya gak pendiam kok.
0: Dari Juanda.
2: Lanjut iya. aja Mas Ari.
0: Dari Juanda.
2: Lanjut aja.
0: Selamat malam yo.
3: Ini mau minta lagu apa nih?
0: Nah, minta lagu
3: Bunda Ari.
2: Ya hari ini spesial orangnya nih.
3: Atau kampuan nan jauh di mato aja nih. Oke siap. Ada sama-sapanya.
0: Yuk.
3: Siap. Makasih banyak. Udah Uri Aryo.
1: Udah Ari. Terima kasih banyak. Udah Ari dan mengikuti kami. Terima kasih.
0: Udah Ari. Kok memang menyece cie-cie nya.
1: Tapi ini hadir tapi dah.
0: Mantap. Apa lagu yang minta tadi?
3: Kampuan nan jauh di mato.
0: Kampuan nan jauh di mato. Ambo kalau tengek lagu tu tengek Bu Adi Rayo Adi itu ada aku nda.
2: Iya benar. Kisah
0: lah.
2: Damen tu.
0: Kisah
2: tu.
0: Iya. Jadi kalau sudah waktu ambo tinggal di Jakarta masih bujang dulu, kalau lah menjelang rayo ko, pangana lah pulang kampuang.
2: Kayak menangi ndak?
0: Iya. Iya lah menangi
2: mas kene. Kayak menangi sedih ya.
0: Lanjut.
2: Lanjut. Apa tadi tema kita sampai di
0: Babaleh Pantun.
2: Sebelum masuk.
0: Jadi istilahnya Babaleh Pantun manga kamari. Apa tujuan kamari?
2: Itulah
0: intinya.
1: Intinya udah kalau bahasa awak dah, tapi kalau di situ tuh sabana peribahasa lenggang-lenggok lagamnya bahasa di benar-benar sabana santiang lah.
0: Betul. Nanti kita bahas satu episode itu ya. Satu episode.
1: Apa ada? Ambo ado punya kakak itu. Itu tuh sabana santiang kalau soal berbahasa.
0: Iya.
1: Bisa kita teleponnya nanti.
2: Babaleh Pantun.
0: Iya.
1: Kita teleponnya biar meriah nanti bahasanya bunyi yang
0: iya. Bisa, namun mungkin lagi. Bagi dun sana kini yang senang mandanga.
2: Iya.
0: Kalau memang artinya paham dan mengerti mengenai itu. Bisa interaksi kemari ya. Bisa telepon kemari. Barang nomor teleponnya ya.
1: Ih, nomor telepon tadi. Asli lupa taruh nomor telepon. Iya,
0: nomor WA aja nomor WA.
2: 0008 Sabale.
0: Iya, di sana bisa kamari melalui WA, di chat ya.
1: Iya, di 0811581998.
0: Iya,
1: atau di telepon ya Dana bisa wak langsung mengecek di nomor 0541727265.
0: Telepon gitu. Melalui WA bisa juga kan?
1: Iya,
0: WA. Melalui WA mungkin ya kalau ada di sana yang paham dan mengerti dan pernah mengalami hal yang kami ceritakan Iko, mungkin bisa diluruhkan atau ditambahannya lah.
1: Iya,
0: soalnya kami zaman dulu lah. Zaman dulu.
2: Awak tuh cuma menjelek-jelek nambahnya.
0: Iya, awak lanjutkan Uni Azia. Setelah proses tanya jawab tadi batanyuan romadhon adam akhirnya mungkin lah dapet atau sepakai disuruh hanya masuk
2: tujuan masuk ke tujuan ya damena
0: iya. Disuruh hanya masuk suruh dua kan
2: iya disilahkan baru tibolo balik kan tibolo mama nandi pada si laki kan sedang dua tuh kan bercerita lo balik
1: iyalah pantun balik ada
0: biasanya makan dulu besok waktu kan makan dulu makan di luar dulu.
2: Tadi waktu baru makan kan.
1: Oh, kalau minuman boleh lah silakan.
0: Tapi
1: kalau makan hidangan belum lagi.
0: Tapi yang jelas tuan rumah lah menyiapkan hidangan.
2: Sudah ada. Pernah ada menak kejadian. Ndak tabaleh dia pantun ndak basobot ndak makan dah men.
1: Aduh lu gitu ya.
2: Aduh dia
1: itu yang ekstrimnya mungkin ya.
2: Saking inyo mempertahankan adatnya
0: itu. Ya mungkin ada yang prinsip karena memang Ambo waktu itu prinsip bana enggak boleh ambo si. Dibawa udah. Iya.
2: Karena
0: kalau ambo sih mau capek aja biar capek.
1: Tapi yang kakak bagi
0: di sana awak enggak bisa dong tadi ambo digiko kan gitu ya.
2: Harus sesuai. Indah makan padahal lapar udah men.
0: Iya.
2: Kebalenya satu lapar.
0: Onde mande.
2: Akhirnya
1: jadi makan. Jadi makan. gara-gara itu.
0: Betul mama ya. Itulah.
2: Nalala mau banar memang kalau kini-kini ku mungkin enggak segitu banar.
0: Iya. Tapi baikku sebenarnya awak memang harus mempertahankan tradisi itu. Kalau tradisi itu memang rancak ya. Tradisi itu memang baik ya. Sifatnya lebih kekeluargaan, lebih jangan awak tergerus oleh modernisasi sehingga tradisi yang sudah sejak zaman dulu yang hilang bermanfaat sebenarnya hilang begitu saja atau dirubah-rubah yang prinsip-prinsip hilang yang anu-anu sih
2: yang gele-gele
0: media yang ece-ece
1: tiga itu jangan
0: tapi
1: sampai
0: bagus itu,
2: nah. Tapi itu rasanya udah enak kalau acara itu tuh kayaknya gimana lah itu kita kepingin banget mendengar.
0: Iya, pasti
2: nah, itu gimana kan ditunggu-tunggu.
0: Iya. Jadi nanti ambo setuju. Lihat nanti kita coba episode sekali episodenya proses tanya jawab itu bapantun-pantun tapi mana lepon narasumber dari
1: narasumber
0: luar.
1: Narasumber yang
0: dari luar.
1: Dari luar.
0: Dari luar.
1: Ada tuh kakak ambo
0: tapi sebelumnya di anu di kode di tahu dulu.
1: Iya, kita kasih tahu dulu.
0: Kami akan minta pendapat minta anu mengenai narasumber kayak mantap tuh, mantap tuh.
1: Apalagi dengan musik macam Kokoda.
0: Yeah.
1: Oh, bapantunnya sabana merindang.
0: Oh, mantap itu.
2: Nanti lagi itu tuh kayaknya ya nak kalau orang pindah-pindah tuh mang keturunan juga kayaknya.
1: Memang.
2: Nah, tahu bisa.
1: Itu kan memang dilajari itu.
2: Bisa juga sabana, tapi kan payahan. Cuma kalau orang lah hobi sih dan gampang aja.
1: Iya.
2: Enggak berapa lama bisa.
1: Iya.
2: Kayak ini apa? Bini-bini nini mama tuh banyak nak pada pandai tuh damen, tapi awak nak pandai.
0: Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Setelah terjadi dudua, habis tuh babale pantun, dilien lah apa yang kita bawa dan segala macamnya lah cukup sadu dipereso oleh pihak calon mempelai
1: laki-laki
0: marapulai tadi.
1: Iya.
0: Kalau sudah lengkap baru diputuskan kata sepakai.
1: Iya benar. Iya
0: dah. Namun ketika calon marapulai ko, sebelum dibawa nikah, apakah lah ladege tahu galanya?
2: Kalau ditampai apa?
1: Kalau ditampai awak bayriang itu biasanya.
0: Bayriang ya.
1: Bayriang aja tu. Ada yang sebelum
0: nikah.
1: Tapi kalau pengalaman awak sendiri, gitu lah pas sudah nikah. Kan dah tahu dah masuk otomatis keluarga awak memanggil beliau ko dengan sebutan tadi itu sebutan
2: pusat iya kalau ditampai awak ditampai padu si dia genyo gala
0: pengalaman ambo waktu manjapui waktu salah saya tongan pihak keluarga perusi batanyo siagala calon menantu awak ko
1: iya bisa dah.
0: Dia kami lama pulau memanggilnya setelah nikah. Nah, baru dia diumumkannya oleh mama Baso ke anak keponakan kami ko Bagala Bagindo
1: atau Sultan atau Sidi.
0: Ya, biasa itu.
1: Iya, dah itu sebenarnya.
2: Kan nan apa kan Sidi sama Bagindo kan?
0: Iya.
2: Nan apa nan tinggi lah Gala.
0: Iya. Nah, katiko calon menantu ko yang laki-laki ko ndak ada
1: Bagala.
0: Nasab.
2: Oh, nasabnya
0: dari ayah.
1: Gala tadi
0: ya, Gala tadi, kiro-kiro to.
2: Kalau ditampi awak, aduh nama Gala marah.
1: Iya.
2: Kalau nyo biasa bana.
1: Iya.
2: Tapi kalau nyo pintar mengaji seketik-seketik lah, agak pandai lah kok pakiah. Pakiah tahu dah, Men?
0: Iya.
2: Bisa nyo Bagala kari itu dah, Men.
0: Oh, gitu.
2: Kalau ndak ada aja doh, bisa Sultan Bagindo. Kalau satu tu berarti ada garis keturunannya. Kalau nyo duo berarti ada garis keturunan.
1: Berarti otomatis lah ada aturan-aturan.
0: Aturan
2: ya. Kalau ditampai awak, kalau ditampai
0: dari gimana? Jadi sama. Memang mungkin adat tu memang begitu. Ada aturan-aturannya situ. Kalau nyo ndak ada garis keturunan galanya. Jadi ada disabu iko sehingga orang tahu suatu saat berarti dulu
2: keturunannya dari apalah
0: penghulu zaman berarti nya dulu mungkin dari yang lain gitu kalau pendatang gitu
2: atau benar-benar itu
1: damai ya galah yang ditonggoan gitu ya
0: galah yang ditonggoan jadi memang bagus rancak sebenarnya. Jadi sangat bagus jale, jadi kelihatan jaleh turun temurun
2: dah. Dari mai
1: ko ayahnya mama Bagindo dulu
2: ko ayahnya
1: tiba ke anak-anaknya Bagindo. Tapi ko menikah biasanya dari pihak.
2: Tapi sebelum nikah tuh ya nak kalau seandainya ayahnya Bagindo anaknya galau aja. Nah, Ajo dulu, Ajo.
1: Ajo.
2: Misalnya masih bujang.
1: Iya.
2: Ajo nama itu.
1: Ajo.
2: Tapi kami
1: di Darawa enggak harus Ajo juga
2: dong. Kalau ayahnya enggak Bagindo, anaknya enggak Ajo
1: loh, biasa Ajo. Oh, gitu loh ya. Itu
2: kayak baru
0: baru tahu. Enggak tahu ada. Berarti pas sama tuh anakmu si Rafi Ajo.
1: Harus Ajo.
2: Anakwa kan Rian Ajo. Kalau inyo indah ayahnya Bagindo, inyo bukan Ajo kalau
0: Abah kok cito, Abah kok cito.
2: Nah begitu, ketu.
1: Oh lah.
0: Nah ini memang harus di, harus tahu orang-orang orang preman terutama ya, nah.
2: Orang preman udah tahu tuh dah.
0: Ah iya.
2: Tapi mungkin orang preman di rantau nggak tahu. Pokok orang tempat preman kampung tahu.
0: Patulah si Depis tuh dipanggil udah dia dia dia nyo.
2: Patulah.
0: Ya karena ayahnya sultan.
2: Ah iya.
1: Oh. Jadi kalau Bagindo Ajo.
0: Ajo
1: anaknya kan
2: udah biasa. Iya,
0: udah biasa, atau aja. Abang.
2: Abang. Kalau nya Sidi anaknya Ajo Jo.
0: Heeh.
2: Gitu. Ajo.
0: Iya, harus ada seorang Ajo panggilannya.
1: Awak punya kakak tiga udah nah. Abang Ajo udah.
0: Nah, berarti ada Ajo kan?
1: Tiga
0: ada Ajo. Tapi anaknya juga harus ada Ajo seorang panggilannya.
2: Kalau seandainya ayahnya, ayahnya apa? Bagindo.
1: Bagindo, Bagindo sebatang
2: namanya. Nah, aduh tuh Ajo, anaknya orang
0: Pegajo. Aduh Ajo sih ya.
1: Iya, aduh Ajo di
2: pengidian. Jadi dia keturunannya enggak lepas.
0: Abah tambah puluh pengetahuan Wak Jiko.
1: Iya,
0: mantap.
1: Kalau Bundo kan orang apa, enggak?
0: Iya, orang. Tadi
1: yang boleh katakan orang lamo.
0: Orang lamo. Sumbangnya tapi lama ada. Ayolah, waktu dia yang taruh berputar. Kini lah jam 10 lewat 2 wale. Jadi mungkin kita putar sebuah lagu. Nanti kita atau kita selesaikan dulu kena.
2: Tutup lah suam.
0: Enggak. Kita selesaikan dulu tema. Nanti nanti isinya. Oke. Setelah terjadi kesepakatan, maka kita bengek selesai. Makonyo marapulai dibawa ke tampe
2: padu sih
0: calon anak
1: iya
0: dan dinikahkanlah di situ.
2: Iya, iya.
0: Maka selesailah proses marapulai.
1: Menjadi marapulai. Marapulai
0: berulang. Kesehatannya indahnya. Begitulah indahnya tradisi di Minangkabau. Iya, sewananya kami juga melakukan patang di Siko. Waktu anaknya Depis kan? Anaknya Depis, Bapak.
1: Mbak acaranya itu dah. Kalau di
0: Sierra yang menjapui sama si Edil.
1: Iya. Jadi diterapkan adik awak ya dah ya.
0: Adik awak untuk menjapui aja. Karena itu gitu. Esensinya awak lupa menjapui esensinya. Menjapui ko adalah penghargaan terhadap laki-laki.
1: Laki-laki.
2: Oh iya dah.
1: Betul.
2: Jadi menghormati lelaki.
1: Menghormati sebagai jadi, nanti calon kepala rumah tangga, sebagai pemimpin gitu
0: nanti ya. Karena itu satu bentuk pulau memberitahu kepada masyarakat luas di sekitar tempat tinggalnya bahasanya lah dewasa dan akan menjadi pemimpin keluarga dan ini dihargai eksistensinya sebagai laki-laki Minang.
2: Laki-laki Minang masuk orang Semando. Kalau orang masuk orang Semando tuh lebih dihargai lagi.
0: Lawak kadang-kadang tuh mah lebih lawak lama-lama tuh mah. Ayolah awak anu dulu. Awak putar lagu dulu ya, mas anu ya, udah pendi ya.
1: Lagu apa tadi tuh?
0: Kita putar lagu dulu, lagu apa tadi?
1: Yang diminta.
0: Kampuan dan jauh di mata. Kampuan dan jauh di mata ya.
1: Udah hari. Mudah-mudahan udah hari mandangan.
0: Iya, selamat mandangakan.

0: Wayang, sebuah seni pertunjukan Indonesia yang berkembang dan diakui oleh dunia karena keunikannya. Pada tanggal 7 November 2003, UNESCO telah menobatkan wayang sebagai Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity atau warisan mahakarya dunia yang tak ternilai dalam seni bertutur asli Indonesia. Pagelaran wayang sebagai salah satu seni budaya klasik Indonesia perlu dilestarikan oleh generasi ke generasi.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Imsana kasadong rupo di manapun dun sana barado dua buah lagu sudah kami putarkan. Mudah-mudahan dun sana sanang menangakan lagu itu. Karena waktu juo yang taruh hiba puta dan membatasi awak, kini waktu sudah jam 10:20 sehingga waktu tinggal 10 menit lagi. Mungkin tadi kami sudah selesaikan tema tadi, namun kami simpulkan ya bahwa tema tadi makna simbolisnya adalah ada ampek buah makna simbolis daripada proses menyapui tradisi menyapui merapulai tadi.
1: Iya,
0: Aziar sama Uniyet.
1: Iya.
0: Yang pertama adalah makna simbolisnya adalah penghormatan dan kemuliaan.
1: Iya.
0: Jadi dengan adanya menyapui calon mempelai laki-laki tadi oleh keluarga calon mempelai wanita ini merupakan penghormatan kepada sosok laki-laki Minang yang dimuliakan nanti dihormati nanti di keluarga Padusi.
1: Iya
0: kan? Jadi
1: nanti akan menjadi Sumando.
0: Nanti akan menjadi orang Sumando. Jadi memang batu-batu dihormati.
1: Iya.
0: Minantu itu enggak bisa sembarang aja udah kan.
1: Iya, nah,
0: nanti kita bahas lo minantu. Ada sampai macam jenis minantu.
1: Iya nanti.
0: Nah, iya. Selanjutnya yang kedua adalah maknanya adalah penerimaan dan persatuan. Jadi dengan adonyo bawa membawa batu katuka itu makna dari saling menerima dan saling menyatukan antara dua keluarga kan. Yang ketiga adalah maknanya adalah musyawarah dan mufakat. Jadi memang di Minangkabau itu setiap sesuatunya pasti ada musyawarah sebelum mufakat. Nah, musyawarah kok diawali tadi dengan babaleh pantunnya, nak. Babaleh pantun sehingga orang yang dikirim-kirim untuk prosesi itu tentu orang ialah berpengalaman pula bisa berpantun ya. Jadi itu maknanya. Yang keempat adalah sikap keimanan. Jadi doa-doa yang dipanjatkan selama proses-proses itu tentu adalah mengacu kepada
1: keselamatan
0: dunia baik dunia dan akhirat, keselamatan dari kedua belah pihak. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dilancarkan ya,
1: semoga
0: dimudahkan dan dilanggengkan antara kedua insanku yang disatukan karena Allah ya nak. Nah, itulah makna-makna daripada prosesi atau tradisi Majapui marapulai di Minangkabau. Ya, itulah makna simbolisnya. Mungkin ada tambahan dari Uniyet sama Uni Azhar mungkin.
1: Jadi tradisi ko seharusnya bagi kita, apalagi bagi anak-anak muda, bahas seharusnya dah. Haruskah kita sampai risiko atau harus kita lestarikan untuk generasi kita selanjutnya?
2: Nah, kalau bisa lah.
1: Iya.
2: Kalau seandainya terjadi rantau, kalau bisa dilaksanakan juga.
0: Jadi ini adalah kearifan lokal ya. Kearifan lokal yang tidak dimiliki oleh daerah lain ya. Dan Iko memang kalau menurut Ambo tradisi Iko memang harus taruh dilanjutkan. Karena di Minangkabau itu kan ada lembaga kerapatan adat Minangkabau. Nah di lembaga kerapatan adat Minangkabau ya, mereka lah nanti yang
2: kalau di tempat lain gimana dah? Maksudnya selain Minangkabau, ada nak gitu, nak ada kan?
0: Ambo kurang tahu pulau, nak ada kayaknya.
2: Nama Japu.
0: Datang sorang-sorang saja.
2: Berarti khusus awak aja kan?
0: Khusus awak, coba
2: menghargai. Tapi alhamdulillah damenyo.
0: Iya,
2: alhamdulillah. Kayaknya dimuliakan lelaki.
1: Iya, benar.
0: Seperti yang sampaikan Bunda Aziar tadi, walaupun kita berada di perantauan, tetapi namun tradisi itu paling tidak harus kita lakukan
1: paketnya
0: banyak.
1: Harus kita lestarikan sebagai bentuk penghormatan terhadap akar budaya dan jati diri sebagai
0: orang Minangkabau.
1: Betul.
0: Nah, di samping itu sebenarnya harus kita tularkan ke generasi berikutnya walaupun awak berada di kota.
1: Betul.
0: Inya tahu induk dan ciko di luar. Iya. Walaupun sebenarnya tidak mencontoh, iya, tetapi lah tua punya anaknya ingin lo itu,
1: iyalah,
0: ingin meneruskan tradisi-tradisi.
1: Mungkin iya, karena itu akar budaya kan.
0: Akar budaya, akar budaya
2: batu. Akar tapi budaya. Kayaknya bisa mengalir-alir damainya. Walaupun awak dulu kurang memahami nak, tapi setelah awak berumur
0: punya anak,
2: tapi kepingin awak damain.
0: Betul. Iya.
1: Kepingin berajana, ingin tahu lebih dalam lagi.
2: Kalau dulu kayaknya biasa.
1: Ya, awak longgar-longgar.
2: Setelah awak berumur, awak tama-tama kepingin awak melakukan ada.
1: Iya. Betul, lebih tahu lagi, lebih dalam.
0: Lebih dalam
2: gitu,
0: lagi.
2: Mendalamin gitu. Nah.
0: Mendalami.
2: Kayaknya rasanya senang, bahagia gitu damai.
0: Iya. Nah, jadi masa kecil, masa muda yang awak caliak dari orang tua, itulah kadang-kadang setelah awak tua menjadi pedoman lo bagi awak.
2: Dulu kan awak tak begitu peduli do damai.
0: Iya,
2: awak caliak sekedar
0: mencaliak.
2: Ya. Tapi setelah awak tua, kepingin anu lalu
1: kan inyo kaya dengan dengan apa namanya, kaya dengan makna dan nilai moral.
0: Betul, gitu, kaya jadi dengan makna.
2: Terlalu sentuh,
1: moral,
2: iya,
1: ya,
2: tersentuh kita.
1: Iya, betul. Ya,
0: okay.
2: Begitu. Mungkin okay, iya begitu.
0: Baiklah, mungkin kita batigo, mungkin sama-sama kompak lah begitu ya.
2: Iya,
0: artinya kita berharap kepada pemerintah Provinsi Sumatera Barat terutama lembaga adatnya. Untuk terus berjuang,
1: melestarikan,
0: kearifan lokal,
1: betul,
0: tradisi-tradisi yang memang baik kita lakukan.
1: Nilai baik, nilai moral yang terkandung di dalamnya, nilai moral yang tinggi.
0: Betul,
1: gitu.
0: Dan itu kan merupakan
1: jati diri sebagai orang Minang.
0: Orang Minangkabau, ya. Iyalah, baitulah dunsana kasadonyo yang ada di Kalimantan Timur, itu tema kita malam ini. Mudah-mudahan dunsana mendengar dan puas dengan apa yang disampaikan. Namun sekiranya ada hal-hal yang keliru, yang kurang tepat dan sebagainya, di sana bisa menghubungi RRI Pro Ampe untuk mengklarifikasi.
1: Untuk di Facebook tadi lah bara orang tuh yang sebelum ditutup encang kita
0: bacaan
1: dari Uda Irfan Syah Irfan. Selamat bertugas aja, Bo. Wassalam Irfan Muara Jawa.
0: Terima kasih Uda Irfan Muara Jawa.
1: Siapa lagi? Ada dari Iwit. Assalamualaikum.
2: Yang setia, yang
1: wabarakatuh. Ada lagi Heri Chandra. Assalamualaikum semua host katanya.
0: Iya, waalaikumsalam. Semoga sehat-sehat sadonya ya. Yang sudah menghubungi kemari, mudah-mudahan sehat sadonya.
1: Amin.
0: Baik
1: amin,
0: melalui langsung telepon maupun melalui
1: WA.
0: Facebook
1: WA, YouTube tadi
0: iyalah. Kita akhiri, tapi nama sebelum terima kasih juga ya sama
1: Uda Fendi
0: yang sudah senyum-senyum menamping kita ya. Nah terakhir mungkin kita mengucapkan selamat Idul Adha lah. Selamat Hari Raya Kurban ya. Idul Adha
1: berapa Hijriah ada?
0: 1447 ya, masih 1447 Hijriah ya, tepatnya nanti tanggal 27 Mei 2026 dan itu puncaknya anu ya, wukuf di Arafah.
1: Wukuf
0: di Arafah ya. Kita doakan juga dunsana awak yang sedang saudara kita sedang berhaji di sini diberi kekuatan, keselamatan dan selamat kembali balik
1: ke tanah
0: air.
1: Amin. Nah,
0: kepada dunsana kasadonyo kami mengucapkan mohon maaf yang sagadang-gadangnyo apabila ada kesalahan kata,
1: ada kekurangan,
0: kesalahan cara, kesalahan sikap melalui YouTube kan nampak juga kan. Kami mohon maaf ya.
1: Pokoknya yang segadang-gadangnya.
0: Maklumlah umur masih semua. Semua jago banget. Iya kan? Tidak ada orang yang tidak salah ada.
1: Iyalah.
0: Untuk itu kami ucapkan terima kasih. Selamat basobok Bali ya.
1: Dua
0: minggu yang akan datang. Pada hari yang sama, pada jam yang sama, pada
1: alun tentu juga orang yang sama.
0: Alun tentu orang yang sama.
1: Karena kita
0: penyiar kita banyak sekarang.
2: Sudah ada anggota baru.
0: Ada 5 sekarang kita ya, bisa ganti-gantian ya.
2: Bundunya ada 4 ya, bundu-bundu.
0: Sekali lagi kami mohon maaf ya. Sekali lagi kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Anda masih mendengarkan Prompat RRI Samarinda.
4: Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.
5: Gratis,
6: gratis,
5: gratis,
6: gratis.
5: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam

0: Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku.
1: Saya Cina.
2: Saya pribumi.
3: Saya Muslim.
4: Saya Nasrani.
5: Saya hitam.
6: Saya putih.
7: Saya Indonesia. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih warnaku sampai akhir hidupku.
8: Kita memang berbeda.

rekaman kesenian Budaya Lamut, di mana pada malam hari ini untuk kesenian Budaya Lamut berada di edisi kelima. Tetap bersama kami dan nantikan perjumpaan hitam dalam program Perenggah pada jam 11 malam nanti hingga merapat di jam 11 lewat 50 malam. Tetap bersama kami dan Bu Sufendi ingin mengucapkan selamat nelinga.

jari indra bungsu aja pelinggam ini maka ding apa juga kemding pina bara pijik parut setiap hari dengan ya doanya kakawang badannya ulawan ulunnya kakawang sudah 2-3 hari kakang sakitnya parut kakang. Jadi Indra Bungsu lima pandangara istrinya lamun demi itu ujar Indra Bungsu

penjara Amban Dayang yang sekalian lo. Ulin lo sedang aja pang menolong lo. Indranya bungsu mendengar istrinya menangis sudah 3 kali 3 malam. Indranya bungsu lalu terkejut Rosmana semandi bar Indra bungsu. Inya terkenang burusia istrinya mati beranak burusia istrinya mati.

Bojer ini lambung seraja pering. Eh, jangan, dengar. Sekalian dikam. Nang mana ada umat umat ina ambat dan parakan. Yang mana dalam keraton, berusia istriku mati beranak atau mati membabar, ikam kubunuh berat.

memandang arah khawatir semuanya rata semua astana dalam astana masing-masing semuanya bisik-bisikan yang sekalian ujar sekung ini maka kada bapalah kalau burus yahnya galuk mati membabar kita dibunuh ratu pakai palas

ada jua yang tua-tua. Panjangnya kawal, pikiran panjanglah pikiran. Ujar saya kong tua-tua ceh, lebih baik kita laporkan jalan ratu sudah. Padahal kan carikan bidan aja, nasabuhnya ada bidan. Ada kita nih bidan juapang, bibidanan, kada bidan asli.

jari Indra Bungsra aja pelingam. Oh, apa umayna? Habar. Jatuhan pun, beri pampun, nabi wetsal sampian pun, mencari bidan yang asli pun. Macam ulun pun kada bujur-bujur bidan, hanya sekadar menolong aja pun. Nabi pian mencari bidan yang ahli, karena di negeri pelingam ini banyak bidan yang asli-asli nah harah-harah. Indra Bungsu limakman dengar perkataan Indra Bungsu. Lalu

berjaga-jaga lebay lawan panglima anglong. Itu nang berjaga-jaga malam siang di benteng kota. Lalu melihat Indra nyapung selon panglima dua orang lalu malam bae. Rupanya panglima lebay apa melihat Indra pung semalam bae, ujarnya panglima lebay. Long, hot jisang long. Ayo ikam nyapin hot-hot. Ini kada boleh bawa Belanda, ini sudah merdeka kita. Ada pang jisang long, tak biasa nangar hot itu mbak barang. Apa garang? Oh, Ratu Indra bos memanggil. Ada harapan jisang long, pentingnya kalau Ratu menyambut kita ada harapan. Harapan apa aja lebay? Nah, dami ini bayangnya. Sabab baju selawar ikam ini bayang, aku pikir-pikir, kalau sudah tiga abad ada yang kasih gantian. Ya kalau pedeknya aja, tiga abad kalau berganti. Aku pikir barangkali kita digantikan baju selawar. Syukur aja lebay kalau digantikan sini. Sabab penjang long, kalau aku pikir-pikir kam, kalau ditapas selawar baju ikam ini, barangkali tujuh rantai waktu long mau, karena dakinya.

kalimpo tunduk kapala maka baradua lebay kadengan anglong. Ditangkup tangan menjadi 10 kanya jari maka dikanakan 11 kadengan mata hagi 12 dengan aturan ulun. Ujap panglima lebay jatuh pun beri bampun bawa kaos pun apa habar pun dikapun menyopatain pun ini patah datang pun oh ikam kabai ngeh pun patah pun datang. Sebenarnya Baya, aku jadi perlu memanggil kamu berdua karena kau aku perintah mencari bidan yang ampuh-ampuh di negeri Pringgam. Sebab si Ading sudah 3 hari 3 malam, artinya hendak beranak. Wah, hujan lebay. Kenapa pun sampai nak hanya aja bahabar? Yaitu Baya, aku hanya Baya tergedeng-gedengan Baya.

orang terbiasa sudah panglima lepeh. Rupanya hari separat sudah hampir tengah hari. Panglima lepeh di jalan sambil gagarunum. Heran pan oje siang lu ngaku nih lo nikam nih baye. Kebiasaan sudah tuman rupanya. Bila berjalan mesti begerunum. Apa yang digerunumkan? Oh, jangan lupa tidak tahu kamu. Oh, tidak tahu apa aja siang long. Oh, ini tahu kamu. Ini matahari sudah lohor. Tali selawun sudah kandur. Kapak gana kelungsur. Oh, laparkah aja siang long? Oh, bukan lapar lagi. Hei, ini lebih daripada lapar. Nah, kalau begitu baik, kita putar perjalanan baik. Kita mencari bidan tanjung menanjung, rantau-rantau yang dimana keingatan, ada pengetahuan, semakin cari. Oh, kalau perkara bidan-bidan, jangan lupa lah, jangan khawatir. Aku ingat semua tempat-tempatnya. Ya, baik, syukur juga baik kalau ingat tempatnya segala bidan-membidan.

Data mok bidan-bidan hanya dihangus. Jadi bidan membidan semuanya kaget yang sekalian semuanya beratanya. Paman, apa ini paman bila bahangusan benda tarikan? Jangan lupa perintah ratu keras. Ini perintah ratu Indra Bongso, Raja Peninggap. Sabab istri siden mau beranak. Ayo kumpul nomor bidan di negeri Peninggap, kumpul semua.

wajarnya kalau mas nelam kasuman nelam ya doka yuma jangan yuma ya gede japa yuma sakit bana yuma ya doka yuma pa ayo toyo ngeh pun ulani lohai datang menolong pun non sabian pun lamun kadir gara-gara pun macam apa pun berdiam aja kalau kanak nek jadi ujur orang bahari pun dekak karit deke pun dicucuk-cucuk higa-mahiga

hari itu jokanya malam belum jota peranak Indra Bungsu kada gampang kelangkabut Indra Bungsu. Ujar Indra Bungsu, umayna dengar-dengar ya. Apabila bineku mati beranak, ikam kupala springgap semuanya kutatap di leher semua. Jadi bidan-mampidan kukuh semuanya rata, rupa-rupanya yang sah kalian masing-masing dijapainya. Ada nama urut kaparut, babat dijapai ke kepala intuhut. Bina gagap-gagap luput sebenyan amban. Samunya bidawan, lapak kerajaan, apa yang dijapai semuanya salah.

Awak bidan yang tua induknya ringkai. Oh jadi induk ringkai, kenapa kamu nih? Pindah gagapan nih? Pindah japa-japa salah nih? Wah Yuma, kalau ada pengetahuan sampean Yuma berangkat orang tua, tolong Yuma. Ini kalau Yuma sudah 7 hari 7 malam, ayo Yuma tolong. Nah, orang tua itu tadi, bila aku bapak kamu mengikih ke tanganku. Sekali aku bapak kejar, mengikih kamu kikih, jadi kamu orang tua kikit tangan jauh-jauh. Tangan ini juga, kamu tidak tahu di artinya. Orang yang tua hinduringka lalu pada dekat kadangannya, kalau lalu makakar dengan bara segera. Limbak makar kiden kanan, orang tua lalu obar kata. Percuma, orang tua ikam bide-bide semenyan, anak-anaknya tahalang. Ujarnya sekung, Uma tolong, yuma kalinya tahalang bujurakan, yuma bujurakan. Minta ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya,

anakannya kalau kelalu okal nuar. Wapanya sewaktu pecahnya tekuban bari imbelon kanak-kanak keluar. Kajut pilihan yang sekalian kanak-kanak meluncat di hunjuran. Lulus lawan urit tembune satu tiada ketinggalan. Jadi pilihan yang sekalian masing-masing ada yang memandi ibunya, ada yang memupuri ibunya, ada yang mengalisikan ningnya, ada yang menaikkan kekaliran, ada membersihkan anak-anaknya, ada menyusut tangking pusatnya, ada

makan. Rupanya sembilu semuanya tumpul tidak memakan. Jadi bidan-bidan semuanya rata, ada yang menceling mata hasil. Oh, Jesung kenapa sebabnya? Sembilu kada memakan, Jesung ganti pulang sembilu yang lain. Oh, jadi yang lainnya ini kah gampang? Sembilu banyak panar sudah ganti berganti tidak memakan. Jesung kalau kada makan sembilu ambil lading. Oh, tatak lawan lading. Ada menatuk lawannya, pisau-pisau tiada memakan.

dia makan senjata tidak makan sembilo. Ujar ini besok, oh, segala bidan, ini ambil pedang kerjaan. Ini pedang berimbun tulang, sarasiakan anak petatak lawan pedang kerjaan. Dipotong lawan pedang kerajaan, pedang kerjaan dua tidak memakan. Wah, ujar ini bongso, pedang kerjaan tidak memakan dua. Murang rahatan geger rasa menyerata menatap memikirkan tidak bisa putus. Lebay lemak pandangan mendingas lebay berdiri. Ujar lebay, apa sebabnya bidan? Kada kau jatuh kumatan tadi, ujar sekung kada memakan pun. Segala senjata kada memakan jah, ujar lebay. Kalau kapak sidu kosor, sidu kumul ini maju, pasti sudah tak anu pagat. Ujar bidan yang sekalian, nah ayo bang, panglima lebay coba. Lebay lalu berdiri, mangkat kapaknya, beratnya 7 pikul 7 kilo. Nah ujar lebay, kalau kapak undang maju, pelika melacung tangan pusatnya. Lalu diangkatnya. Ah, ujar siang lo pindah dijejerin teng, kadang-kadang pulang kodok tuh. Kalau papa cah, ada papa aja selebay, jajan kuatir. Kemana? Kembali membawa bay. Ini jadi diwatun, dipandalakan diwatun pusatnya. Undang-undang kan lo kapak. Ditekannya lawan kapak panglima bay. Sekali ditekannya, tak masuk. Kan tangking pusat. Dua kali menekan, dua kali masuk. Tiga kali masuk. Ujar lebay, rigit mata kapak sampai. Ini ujar lebay kada dimakan besi leboran ini. Ini ujar lebay kada dimakan besi leboran, kada maksud besi tampan, kada dimakan besi tuangan. Jadi lebay sambil menggerunum menyusut mata kapak ngerigit. Wah, ujar lebay rigit mata kapak unda. Upanya lamut tebarungan mendengar. Oh, kenapa jalan pindah rame nih? Nah, ini pamane menatak tangking pusat. Anak Ratu Indra Bungsu tidak memakan alat senjata. Sedang ujar lebay kapakku kada memakan dua cah. Ujar selamat salah tataknya deh. Woi kada salah tataknya deh. Ujar lebay tatak buju-buju di pusatnya. Lamut sambil mesam-mesam teratau. Lamut lalu beri diri dan bara segera memarah kanak-kanak. Lamut sama ambilnya sirih dipangin. Nangan beda apa turap. Siri berdapatnya urat dengan bara segera urang rahatan lengah lamut betunduk diigut lamut lawan giginya beletos pagat meluncat tangi pusat kanak-kanak mengiar menangis menangis kanak-kanak limbahnya pagat tangking pusatnya ujarnya panglima lebay paman apa uji selamat oh kenapa dikibit kacau kan dikibit pang ujarlah uji selamat lihat tangking pusatnya caget pagat lihat upah ujar silap ujar lebay rupanya gigi sampian ini harap daripada kapak kapak lu sedang yuk gigi sampian kau membegatakan nyawa kada tahu jar silamut kada tahu rasanya tahulah kasan mandi ini keluar lawan kelubut disarati lawan gigi jadi indranya pun sulimak mendengar aku tersang keng pusat anaknya ujar indra pun suraja pelinggam paman. Mau aja selamat Gusti Bandara. Nah, paman, lamut, ulun minta ngarani anak ulun minta gelari siapa paman yang bagus gelarnya ngarannya.

0: tampon undi kapon. Artinya ulun pun menggelarnya kalau hatinya mandi cocok undi kapon. Minenyo jaraton adri de bungsu cocok kah mandi cocok kah cocok bawa gelarkan aku. Apabila sesuai nah.
1: 98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam. Ragam tradisi Kalimantan Timur. Hamparan keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi kebanggaan Kalimantan Timur. Dan pesona budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur. Apakah memakai kaca spion itu wajib? Dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009 menuliskan bahwa spion adalah perlengkapan wajib kendaraan bermotor. Fungsi vital spion sendiri untuk mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Jadi, kaca spion motornya jangan dicopot-copot ya.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah nontonnya di HP aja. Biar irit Yang, aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Grounding Senam masih bersama dengan Bu Sufendi dalam program terakhir yang Bu Sufendi sajikan dalam sajian Samarinda malam hingga nanti merapat di jam 11.50 malam. Grounding Senam pada malam hari ini untuk berenggah berada di edisi daerah Mandar. Jadi bagi Grounding Senam yang hendak tambah silakan nanti dapat menghubungi kami di nomor 0541-7272656 atau di nomor 0541-736152. Atau juga bisa gabungan yoh melalui WhatsApp kami di nomor 0811 5819 984.

Adapun berbagai lagu daerah Mandar yang akan disajikan pada malam hari ini ke Rendeng Sana, di antaranya ada Cina Dia Sugiang, Lita Pembolongan, Puang Pamase, kemudian ada Nautong Salili, Apa Mo Gau, Salili di Batammu, Salili U, Salang Salama, dan Sara Talambi. Kerondeng Sana sebelum etam menyajikan berbagai lagu Mandar pada malam hari ini. Ini tadi ada informasi Kerondeng Sana pada 2 jam yang lalu, ternyata ada konvoi di kawasan Jalan Gajah Mada dalam rangka pendukung Borneo FC yang ternyata pada malam hari ini sedang berlaga Kerondeng Sana atas kemenangan 7-1 antara Borneo FC versus Malut United. Untuk informasinya ini busuk yang dikutip dari akun Instagram @kabarsamarinda_official.

Dan ke rundeng sana ada informasi lagi. Sebentar, ini masih busuk yang dicari yo ke rundeng sana. Ini apakah tadi busuk yang salah lihat atau seperti apa? Baik, oh ternyata sudah ke rundeng sana informasinya ini. Terkait pemadaman listrik sudah terjadi hari ini tadi. Tadi Bu Supen dikira kalau terjadinya empai, ternyata udah karena salah ya. Kalau seperti itu langsung saja etam telinga berbagai lagu pop daerah Mandar terlebih dahulu, nanti akan Bu Supen dibuka sesi interaktifnya ya.

0: Nikmati beragam siaran budaya
1: hari ini di program Pantas Kutai.
0: Lagu-lagu daerah, kisah legenda,
2: drama legenda, Ayus dan Sino,
0: dan tentu saja informasi seputar budaya.
3: Habar Etam Pro 4 R
0: hanya di RRI Digital. Ayo unduh aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store.

0: 10. Sudah belum? Aku cari ya. Pasti tahu dong permainan itu. Ya, yeah, benar banget. Namanya adalah petak umpet yang juga merupakan permainan tradisional Indonesia. Eits, permainan ini bukan cuma ada di Indonesia aja loh, tetapi juga menyebar ke berbagai negara dengan nama, versi, dan aturan yang berbeda. Misalnya di Inggris disebut dengan hide and seek, di Spanyol disebut dengan escondile, dan lain-lain. Asal-usulnya ternyata berasal dari Yunani, yang dideskripsikan oleh seorang penulis yang bernama Julius Pollux. Tahu nggak sih? Di tahun 2010, untuk pertama kalinya, Italia menyelenggarakan kejuaraan internasional petak umpet, disebut Nascondino World Championship, yang diikuti oleh 80 tim yang berasal dari 11 negara. Dengan keberhasilan dalam penyelenggaraan tersebut, kegiatan ini pun dilangsungkan setiap tahun.
1: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
2: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
1: Emangnya gak capek, Bu?
2: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
1: Emang ngaruh, Bu?
2: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
1: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
2: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
1: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
2: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
1: Waduh, ibu mau jatah juga.
3: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
4: Pro 4 RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.

0: Silakan bagi keranda yang sana ya hendak tamaya ini Bu Supendi langsung menyapa saja nih. Ini udah rame bener nih yang ngetok pintu nih. Malam Minggu nih. Yeh, akhirnya rame jua pada malam hari ini keranda yang sana. Bu Supendi sapa satu persatu terlebih dahulu ya. Sebelum nanti di 20 menit Etam akan menutup perjumpaan Etam pada malam hari ini. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
1: Salam budaya.
0: Siap, bolehkan salam Bu Su.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru buka pintu, detek radio bunyi.
0: Beh, mantap bener. Dari mana nih malam minggunya nih?
1: Jadi Bu Su, ada kejadian kecelakaan kalau tadi.
0: Eh, rame bener banyaknya tuh kecelakaan
1: di
0: tuh Bu Su.
1: Jalan Meranti tadi Bu Su.
0: Itu satu.
1: Nah, itu jadi saya kan melihat di IG Bu Su. Di beranda saya kan lewat, misalnya ada kecelakaan lagi lah. Lihat di Busu. Soalnya Meranti gang roda. Jadi kan di Bunyoni sekrol kalau ada KTP-nya. Wah, ini kawan saya misalnya Busu.
0: Oh, kawannya Busu.
1: Orang Tol Lerong. Nah, jadi Busu saya hubungi adiknya. Bujur Kak Mamat bunyi kan. Jadi bunyi saya di rumah duka dibawa kemana? Ke Tol Lerong kah kemana? Ini di Jalan Gerilya bunyi Busu. Ya pergi ya situ kan. Baru aja mulang nah.
0: Karena tadi Busu Pendi ada lihat infonya di Instagram tuh Busu. Katanya ya, itu mertua dari sepupunya orang itu ada juga tadi yang infoin.
1: Nah, jadi Busu itu memang sudah takdir. Kisahnya lucu. Disembunyikan kunci dapat dia Busu. Jadi dibolehkan jalan Busu.
0: Tegak apa tuh?
1: Jadi kan dibolehkan jalan kalinya dapatnya kunci tuh. Jalanlah beliau. Nah, jadi ya itulah sudah memang hidup itu kan pilihan Busu. Jadi jodoh artinya umur tuh kan di Etam tahu kan. Jadi Bu saya ya baru saya ingat malam kemai Bu tuh. Nih orang ini kemana adeknya kakaknya lagi kan. Jadi Bu tuh misalnya mana orang ini pernah kelihatan. Nah jadi ketemunya pas tadi saya ngukuran loh jenazah itu tadi Bu tuh. Tapi sudah dimandikan rumah sakit kan. Jadi mpai dibawa ke gang roda. Sepuluh ya jadi. Ya Etam tuh ya hati-hati Busu sudah. Artinya orang mantap. Etam laju, Etam antem orang kan. Teknologinya tadi itu Busu belum diketahui siapa yang salah, siapa yang benar. Jadi ya itulah sudah hidup itu pilihan. Soalnya Etam sudah ditakdirkan di Lauh Mahfud kan. Ini akibatnya Etam dia di sini Etam tuh habis kan gitu
0: Busu. Sudah ada takdirnya di sana Busu ya. Busu.
1: Ini lagu apa nih Busu?
0: Ini lagu Mandar Busu.
1: Oh lagu Mandar kok bagus Busu eh.
0: Mau minta lagu apa nih? Ini ada Cina Dia Sugiang. Ada ya, Lita Pembolongan.
1: Busu, pokoknya lagunya nyaman-nyaman tuh Busu.
0: Sudah siap.
1: Ya nah jadi saya mengingatkan yo. Etam pokoknya jalan tuh begama tegak bekecut aja Busu. Jambualang mana? Kadang-kadang nyakitkan hati Busu. Etamnya tegang-tegangnya dari samping balap saat gitu Busu. Punya saya orang ini ya. Jadi kadang-kadang saya itu ya apalagi mau ada orang laju Busu ya Etam terpeper-peper. Kamu tuh mau nyelakikan orang kah? Saya gitu Busu. Kamu tuh dokter kah? Misalnya saya kan enggak om ini. Saya langsung gitu, kamu tuh dokter kah? Kalau laju-laju kayak ada pasien yang mau dioperasi ya. Itu tuh saya Busu. Kadang-kadang Etam udah dikenainya tuh nah.
0: Karena laju-lajunya tuh ini juga dimasuk akal tuh nah. Sampai tengipot-ngipot.
1: Jadi Busu pernah lagi Busu, mak-mak Busu, motong jalan saya Busu. Saya tuh peper-peper kan. Jadi saya kejar Bu, kalau jalan tuh pelan-pelan. Saya mau ke rumah sakit Pak, ada buru-buru ya. Jadi misalnya Ibu mau ngoperasi orang hamil kah? Mau operasi orang beranak kah? Enggak Pak, ada pasien keluarga sakit. Ibu lain dokter aja, kok pelan-pelan aja Bu. Itu kecelakaan orang lain dengan Ibu sendiri. Saya Busu, begitu Busu orangnya. Memang sudah mentalnya kan memberikan edukasi lah dengan orang itu Busu ya. Jadi mengingatkan aja si Busu ya.
0: Betul.
1: Iya dah Busu ya.
0: Siap, makasih banyak Busu.
1: Haji Munir bin Yahya Busu.
0: Etam doakan aja Busu ya.
1: Tidak itu Busu Imam Masjid Raya di Pasar Pagi Masjid Raya Bahari.
0: Ini Masjid Raya Darussalam.
1: Ya, dulu Darussalam kan dulu Masjid Raya, Masjid Jami Bahari itu. Abahnya tuh. Terima kasih Busu Pendi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan Anda langsung busuk Pendi single ke penelpon berikutnya. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, Daeng.
0: Siap.

0: banyak buka HP, korban, kecelakaan, kebakaran.
1: Jadi ada kisah juga nih, kisah. Jadi tetangga di sini kan orang Banjar. Jadi kisahnya baru mah aja tadi menerima kabar. Jadi kita tuh kisahnya naik anu berkendaraan dengan cucunya kan. Ketika hantam nih tronton, tronton tuh mundur. Mundur ke, anu dapatnya masih situ sini.
0: Aduh.
1: Iya. Jadi tetangga di sini, tapi di Banjar kan, di mana di Gambut. Gambut itu katanya tadi di telepon kan.
0: Kadang-kadang gitu. Tuh ya kalau giliran etam yang hati-hati, orang lain di hati-hati.
1: Iya, benar. Tega itulah. Jadi tadi kan sudah dikatakan tadi itu janjinya sudah tega itu sudah ditulis tega itu.
0: Nah, itulah yang penting ikhtiarnya tuh ya pelan-pelan lah disah. Udah kayak balapan motor Rossi aja. Aduh, Busu. Ini mau minta lagu apa nih malam hari ini?
1: Telona putarkan aja.
0: Putarkan sembarang aja.
1: Telona putarkan
0: aja. Eh sudah. Ada siapa-siapanya di siapa untuk telona ayang-ayang beb.
1: Tadi itu saya di ini disenggol sama Mbok Reni tadi ya.
0: Heeh.
1: Si Meriam tadi tuh. Saya ini nyenggol Sidan ingat mudah-mudahan tidak mendengar
0: kalau dengar naik, dengar tadi udah mau gabungan tadi.
1: Oh iya gitu. Ya salam segalanya aja. Sehat selalu panjang umur.
0: Siap.
1: Untuk Deng Pen, terima kasih banyak waktunya.
0: Siap.
1: Kita panjang umur juga, rezeki juga ya.
0: Amin.
1: Makan di hati-hati dan sana. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Busu di senggol yang ada di WhatsApp nih Koranding Senayo. Halo, assalamualaikum Busu.
2: Salam budaya.
0: Budayakan salam.
2: Salam.
0: Wih rame benar nih malam hari ini. Ini malam minggu nih pada belum tidur ini. Alhamdulillah nih ngawani Busu Pendi.
2: Malam minggu malam yang panjang.
0: Loh kira tadi mau bedangdut. Malam minggu malamnya Busu Wahyu.
2: Itu lain lagi. Kalau malam minggunya dengan pasangan di papa. Sorangan gini nih bisa dinyanyi-nyanyi.
0: Tadi tuh dapat aja tuh liriknya. Jadi tengah ini lah Busu lagu apa gerang dangdut tuh ya. Na na na na na na na na na na. Oh iya Wakuncar. Ya Allah itu lagu udah lama beneh tuh ya Busu ya.
2: Waktu kunjung pacar di pantas itu. Di ada pasangan di usah
0: masalah, gitu. Masalahnya dinyanyiin pun di ada pacarnya, yang nyanyi juga di ada pacarnya.
2: Nah, yang ada titik air mata.
0: Aduh, hai Busu, Busu. Busu.
2: Iya.
0: Ini mau minta lagu apa nih malam hari ini?
2: Cariin aja yang slow-slow.
0: Oh ya slow-slow nih. Ini sama-sama Jondi tahu ini. Soalnya lagu Mandar nih.
2: Sama jadi mah.
0: Ya sudah nanti putarkan sembarang aja Busu ya.
2: Iya biasanya yang slow-slow tuh ada yang galau-galau tuh.
0: Busu. Ini mungkin sebelum menutup perjumpaan malam hari ini, ada nih yang mau disampaikan nih. Memang hari ini informasinya nih dar-dar-dar bener nih. Ada kecelakaan, tadi kebakaran juga di Revolusi. Gimana nih Busu?
2: Ya, satu-satunya kata-kata ya berhati-hati Busu. Karena hati-hati ini, kata-kata hati-hati ini bukan cuma kata-kata sepele Busu. Karena hati-hati itu adalah sesuatu yang harus kita lakukan setiap mau ngelakuin sesuatu. Seperti berkendara itu kalau bisa yang pelan-pelan aja. Walaupun kita pelan, kadang-kadang orang lain yang mengakibatkan kita kecelakaan. Jadi berhati-hati aja. Jangan nyebrang sembarangan. Tuh jangan membalap motor. Nah, dengan kebakaran ini kan api biasanya lilin dibiarkan ataupun gas. Nah itu harus diperhatikan lah Busu ya.
0: Mungkin kalau korsleting listrik barulah bukan perkara etam ya, karena itu memang etam juga diketahui ya Busu ya.
2: Iya
0: Busu. Korsleting listrik itu kan terjadi alami sendiri.
2: Nah sedikit ini Busu, aku tuh kebakaran pernah Busu di 2000 berapa ya, lupa aku. Kebakaran rumah pernah Busu, ya itu karena konsentrin listrik. Nah itu hatapku tuh, hatap daun itu, daun kering itu. Nah jadi dibabat api habis

0: nyaman api makan.
1: Berarti nah, udah lama itu, udah lama itu Bu Suyo.
0: Udah lama itu. Tuh bencana kebakaran pertama aku tuh itu parah benar itu.
1: Ya, jauhkanlah dari bala musibah Bu Suyo.
0: Ya, tetap berhati-hati. Yang pastinya waspadalah.
1: Siap, makasih banyak Bu Suwahyu. Ada salam-salamnya Ndi.
0: Iya, salamnya segalanya aja Bu Su. Tetap semangat aja untuk Bu Su Pendinya. Selamat siap. Malam mingguan.
1: Siap.
0: Semoga aja dapat hodengan kalau kan.
1: Hodengan apa pula?
0: Hodengan bebini lah.
1: Ya. Aminin aja sudah, amin.
0: Banyak ada kan tentengan bawa ke studio.
1: Aduh,
0: kan.
1: Aduh, iya biasanya kan kalau kayak Mbok Mira gitu kan ada yang ngawani. Mbok Nita ada yang ngawani. Bu Su Pendi, siapa yang ngawani?
0: Ayo dicari kamu Su. Nanti aku carikan kamu
1: ya. Ayo Eta mencarinya nanti yo.
0: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang karena di sana hari ini banyak benar nih kecelakaan-kecelakaan. Bahkan tadi di MT Haryono juga ada kecelakaan. Dan tadi yang Bu Su Pendi lihat terakhir itu di media sosial ada bahkan penemuan jenazah di salah satu rumah, tapi di rumah jalan apa tadi itu Bu Su Pendi lupa tadi karena di sana ya. Ya mudah-mudahan lah nanti ini ketemu informasinya tadi Bu Su Pendinya dapatnya di mana. Baik, karena di sana mungkin satu pendengar lagi yang ingin bergabung bersama kami. Bu Su Pendi sapa terlebih dahulu. Halo, assalamualaikum, salam budaya.
2: Waalaikumsalam, salam budaya Nusantara.
1: Siap. Ini dengan Bu Su siapa di mana? Bu Su Ago.
2: Bu Su Misran.
1: Oh, Bu Su Misran. Alhamdulillah. Ini Bu Su belum tidur nih malam nih Bu Su.
2: Lucia.
1: Oh. Lagi
2: Bu Pendi.
1: Kenapa tuh?
2: Malam ini baru kabar aku baikin ini. Baru jelasan perempat ini Bu Pendi. Enak didengar sudah ini.
1: Nah,
2: pas anu apa jelasnya, aku bersihnya sudah ini.
1: Nah, siapa aja nih yang nelinga di sana sekarang nih?
2: Siapa kak? Bu Sumamat dengar mungkin ya.
1: di tempatnya Bu Su Misran.
2: Ya Bu Pendi.
1: Siapa tahu kan nelinganya kan lagi rame-rame gitu. Seneng nih Bu Su Pendi.
2: Oh, belum ada pasangan Bu Su Pendi yo.
1: Belum.
2: Semoga dapat pasangan. Sakinah mawadah marhamah.
1: Belum juga nikah sudah sakinah mawadah. Enggak apa nih Bu Su Misra nih. Apa yang disakinahin nih?
2: Bu Su Rinjani tadi baru masuk ya.
1: Ada Bu Su Rinjani sama Bu Su Wahyu.
2: Oh, Bu Su Wahyu. Yang cewek-ceweknya baru masuk, janda-jandanya
1: nih. Tadi ada, boleh ini mau tamat tadi, tapi dia tahu nih masih belum gabungan lagi.
2: Tahan aja, ingat si Denio. Contohnya Mbak Reni yo. Buat Naila, Mbak Nana, malam ini ada pantun nih malam minggu nih.
1: Apa tuh? Gimana tuh?
2: Ah, dengar aja nih baik-baik yo.
1: Cakep. Oh, belum.
2: Malam minggu malam yang panjang.
1: Cakep. Ya.
2: Bu Su Pendi duduk di atas jembatan. Datang kuntilanak langsung Bu Su Pendi kabur.
1: Ini masalahnya ngapain juga Bu Su Pendi di atas jembatan tiba-tiba ada kuntilanak. Jangan-jangan kuntilanaknya tuh Bu Su Pendi. Ada-ada aja
2: Bu Su Pendi, bercanda ya.
1: Iya, aman Bu Su, aman.
2: Aman. Ya, ini aja sudah pola pantunnya.
1: Gimana tuh? Di
2: ladang, ya kan? Kita berumpang mandi.
1: Tahu sudah nih.
2: Hah?
1: Tahu sudah ujungnya kemana nih?
2: Kalau ada semua di ladang. Dan? Bolehlah kita berumpang mandi.
1: Oke, siap. Ada salam-salamnya lagi, Ndi? Salam-salamnya ada lagi, Ndi?
2: Ada, cukup sudah, Bu Su Pendi.
1: Sudah siap.
2: Itu aja Bu Pendi, Bu Su Pendi ya, lagunya, lagu Mandar aja. Soalnya anak kemanakan ada istrinya ke Mandar juga, Bu Su Pendi.
1: Oh, siapa itu?
2: Di Bulukumbanya tinggal, Bu Su Pendi. Bulukumba itu kan Mandar itu, Bang Pendi.
1: Ini baru tahu Bu Su Pendi nih.
2: Nah, Bulukumba itu, Sulawesi Bulukumba itu,
1: Mandar itu. Siap, makasih banyak Bu Su.
2: Banyak terima kasih.
1: Sama-sama.
2: Telepon ke tadi, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah sempat masih gitu Bu Su ya.
2: Masih sempat dengar Ibu Sumamat tadi kan. Yang penting malah waspada.
1: Betul, waspada.
2: Waspada cabut anu yang lepeding cabut ya kan.
1: Betul.
2: kemana nggak penting tuh cabut, takut ada koslet apa.
1: Betul.
2: Itu Bu Semamat dengan Bu Semisani, besok pagi kita berjumpa lagi.
1: Siap, udah habis ini tidur sudah nanti.
2: Baik-baik, terima kasih
1: Bu Semisani. Sama-sama Bu Su.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena Dian Sana, terima kasih kepada Dian Sana yang sudah setia telinga kami di RRI Proba Samarinda. Dan mungkin karena Dian Sana, karena tersisa 5 menit lagi, sepertinya akan Bu Sven disajikan satu lagu mandar saja ya, karena Dian Sana, karena tadi memang banyak benih yang ternyata yang gabungan karena Dian Sana, walaupun di sempat dan di begitu ada yang banyak untuk meminta lagu, tapi di papa yang penting sudah ikut gabungan bercerita pada malam hari ini karena sana ya. Ya sudah, kalau seperti itu Bu Supendi, pusingkan ini aja lagunya yang mudah-mudahan enak nih didengar tentunya. Ada Salang Salama karena di sana ya. Karena di sana, demikian perjumpaan hitam dalam program Berenggah pada malam hari ini. Bu Supendi mengucapkan terima kasih, dan sebelum Bu Supendi menutup perjumpaan hitam pada malam hari ini dia lagunya yang akan Bu Supendi sajikan di malam ini.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Tahukah Anda, kata Papua berasal dari bahasa Melayu yang berarti rambut keriting. Sebuah gambaran yang mengacu pada penampilan fisik suku-suku asli. Sebagian besar artikel ilmiah menuliskan, kata Papua berasal dari bahasa Melayu lama sebagai Papuah yang berarti rambut keriting. Dalam catatan pelaut Portugis dan Spanyol abad 16, kata Papua merupakan sebutan untuk penduduk yang mendiami wilayah Kepulauan Raja Ampat dan bagian pesisir Kepala Burung. Istilah Sub-Ai Papuah yang berasal dari bahasa Biak artinya tanah di bawah matahari terbenam. Saat itu penduduk Pulau Biak dapat melihat sebuah pulau besar yang terletak di sebelah barat, pulau di bawah matahari terbenam. Pulau besar yang membentang antara Papua sampai Papua Nugini ini secara geografis disebut dengan New Guinea. Bagian barat New Guinea masuk dalam wilayah Indonesia, Provinsi Papua saat ini. Sedang bagian timur adalah wilayah Papua Nugini. Nama New Guinea diberikan oleh pelaut Spanyol bernama Diego Ortiz de Retes pada tahun 1545. Dia memberikan nama wilayah itu New Guinea karena orang-orang di sana mirip dengan masyarakat Afrika di pantai Guinea.
2: Tersangka ini mengaku mengunggah dan menyebarkan informasi hoax dari akun Facebook.
3: Tersangka dijerat Undang-Undang ITE.
4: Konten hoax, ujar kebencian itu terus didalami oleh Direktorat Cyber.
5: Awas, jarimu dapat membuatmu masuk bumi.

0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.
1: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal, malam ini dan kemarin berbeda. Seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa. Seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan sang penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada sang penguasa malam, agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
0: ...98,4 MHz. Suara Budaya Benua Etam.

Kerwandeng sana. Dengan terdengarnya alunan ini, maka tuntaslah sudah tugas kami dalam menemani Deng Sana di rangkaian Samarinda Hambat hingga Samarinda Malam, edisi hari ini Sabtu 23 Mei 2026. Kami segenap kru yang bertugas pada malam hari ini dan yang bersiar, yaitu Bu Sufendi, mengucapkan terima kasih banyak kepada Deng Sana yang setia nelinga kami di RRI Pro 4 Samarinda. Dan kami juga memohon maaf apabila terdapat kesalahan baik yang disengaja maupun yang disengaja. Sampai jumpa lagi dengan Bu Supendi pada empai Minggu 24 Mei 2026 dalam sajian Samarinda Marian hingga merapat di jam 7 malam. Inilah perempat RRI Samarinda. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hambat kerandeng sana. 98,4 MHz perempat RRI Samarinda kembali hadir menyapa tamu galanya di kebersamaan hari ini Minggu 24 Mei 2026. Kami harap tamu galanya selalu dalam kondisi sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Inilah perempat RRI Samarinda, sekali di udara tetap di udara.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: 98,4 MHz perempat RRI Samarinda, Kerandeng Sana, kami akan hadir dengan berbagai sajian program dan informasi dalam rangkaian Samarinda Hambat, Samarinda Siang, Samarinda Merian, dan Samarinda Malam. Sesaat lagi pengajian Al-Quran Surah At-Talaq ayat 1-3 dilanjutkan dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan kebersamaan etam empati tausiah dalam sajian program Hikmah Pagi. Setelah itu akan hadir informasi terkini seputar Samarinda dan sekitarnya. Akan hadir pula sajian lagu-lagu pesisir wilayah Kalimantan dan lagu-lagu pop daerah Nusantara dalam program Dendang Nusantara. Setelah itu akan hadir Halo Benua Etam ditutup dengan Odah Bekasah. Kerandeng Sana, kau bergabung dengan kami melalui fasilitas telepon di 0541-7272-656 atau 736-152 dan di WhatsApp di 0811-5819-984. Siaran ini juga kau didengarkan lewat aplikasi RRI Digital yang kau didownload di Play Store ataupun Apple Store secara gratis. Bersama saya, Ulianita Rahim, inilah perempat RRI Samarinda, Suara Budaya Nusantara.
2: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.

Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi idahnya yang wajar. Dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

Apabila mereka telah mendekati akhir idahnya, maka rujukilah mereka dengan baik, atau lepaskanlah mereka dengan baik, dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara kamu, dan hendaklah kamu tegakkan kesaksian itu karena Allah. Demikianlah diberi pengajaran dengan itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakannya baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusan yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Malam, ia selalu datang membawa sejuta pesan, sejuta harapan dan sejuta impian. Malam berpesan, hidup di sini tidak untuk selamanya. Malam diciptakan untuk memberi pelajaran bahwa esok kita akan tidur di kegelapan dalam sekap tanah yang sunyi. Ketahuilah, besok malam akan pergi, siang akan menggantikan, dan malam tidak akan kembali lagi. Sebab malam yang lain akan datang untuk mengambil hak hidupnya. Lalu ia juga akan digantikan oleh malam yang lain. Malam memiliki batas waktu, dan kita hidup dalam putaran masa yang tidak akan kembali. Maka jangan terpedaya oleh masa. Jika terpedaya, kita akan celaka. Lihat diri kita. Sekarang sudah dewasa, mungkin sudah berkeluarga bahkan punya anak. Atau mungkin rambut di kepala ini sudah mulai memutih, padahal dulu kita adalah anak-anak. Setiap datangnya malam, kita berpikir ini cuma malam. Ya, hanyalah suatu malam. Padahal malam ini dan kemarin berbeda, seolah mereka juga punya ajal yang ditentukan dengan masa. Kita tidak menyadari kalau kita telah terpedaya oleh masa, seolah kita tidak merasakan apa-apa. Padahal separuh dari hidup kita telah pergi dengan bergantinya malam. Malam akan berakhir. Begitu juga dengan kita. Yang tersisa dari malam hanyalah kenangan. Sedangkan yang tersisa dari diri kita adalah amalan. Itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Sang Penguasa malam. Jangan pernah berpikir bahwa esok adalah masa yang sama. Ingat, setiap siang dan malam yang kita lalui adalah masa yang berbeda, di mana separuh detak jantung kita, nafas, dan beberapa amalan telah diangkat ke langit bersama heningnya malam. Jika kita tak kuasa menahan siksanya, maka berharaplah pada Sang Penguasa malam agar ia mengampuni kita. Gantungkan harapan, mintalah ampunan, dan impikanlah surga. Ingat, kehidupan yang silih berganti ini bukanlah sandiwara-sandiwara langit. Ini adalah kehidupan yang menceritakan ajal-ajal manusia. Bertakwalah, menangislah, takutlah, karena kita pasti mati, dan amal yang akan kita pertanggungjawabkan.
2: Pro 4 RRI,
3: Suara Budaya Nusantara.

0: Ya, kronisnya selanjutnya tahap empati bersama sajian program Tausiah Ahmad ini dengan Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda bersama dengan Ustaz Dr. Haji Ahmad Haris SAG MSI. Tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
1: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Jami Al-Ma'ruf yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tama dan utama, marilah bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka laksanakan salat subuh secara berjamaah dan terlanjutkan dengan silaturahim dan ta'limul ilim. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Wa ila hadrati jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Susan ila hadrati muallifi hadzal kitab Syai'ul lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. سنة di hari raya Idul Adha. Apa saja sunnah-sunnah pada hari raya Idul Adha? Yang pertama, ketika memasuki waktu maghrib tanggal 10 Zulhijjah, maka disunnahkan untuk bertakbir. Nah, takbir Idul Adha ini berbeda dengan takbir pada waktu Idul Fitri. Idul Fitri waktunya sempit. Kalau Idul Fitri ada pengumuman bahwa besok hari raya Idul Fitri, maka bertakbirnya sejak saat itu sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Bila setelah selesai sholat Idul Fitri, tidak ada lagi takbir-takbir. Itu penting bagi kita. Kadang-kadang ada orang yang tidak paham, bahkan biasa jadi imam misalnya, pas setelah selesai sholat Idul Fitri, salam-salam, tiba-tiba bertakbir. Padahal itu tidak disunnahkan kalau Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu waktunya sempit. Sempit. Masuk maghrib yang menandakan tanggal 1 Syawal, takbiran sampai sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Kalau Idul Adha masuk tanggal 10 maghribnya, takbiran ini kayak kita nih nanti. Bila masuk waktu maghrib malam Rabu, maka setelah selesai sholat maghrib, imam langsung mengumandangkan takbir. Takbirnya kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah. Berarti Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sampai Sabtu, sampai
setelah sholat asar. Dan kadang-kadang ada juga yang menganggap misalnya setelah pelaksanaan setelah sholat Idul Adha tidak ada lagi takbir, padahal takbir Idul Adha itu, takbiran Idul Adha itu sampai tanggal 13 Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi siapapun yang jadi imam disunnahkan untuk bertakbir, melakukan takbiran setelah pelaksanaan sholat 5 waktu sampai kapan? Sampai hari Sabtu, sampai asarnya. Yang kadang-kadang banyak kita kada tahu kan, kadang-kadang ada juga koler aja, malas. Padahal dari situ kita akan mengetahui, oh orang ini tahu kesunahannya, oh orang ini kada tahu kesunahannya. Jadi kalau Idul Adha habis jadi imam, salam-salam, sebelum berdoa takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah bagus. Setelah itu ini pelajaran, kadang-kadang jangan sampai nanti kita apa, kita ini dianggap orang tidak tahu dengan sunnah-sunnah di hari raya Idul Adha. Apalagi ini kesunahan ini setahun sekali. Kita bertakbir itu dalam rangka menyemarakkan Idul Adha. Idul Adha itu semaraknya lebih panjang daripada Idul Fitri. Makanya kita lihat tuh orang-orang tanggal 10 di Mina, ya kan, sampai tanggal 13 orang takbiran orang di sana. Itu yang pertama. Karena untuk mengingatkan lagi, dalam artian setelah sholat Idul Adha takbiran tetap dilaksanakan sampai hari ke-13 daripada hari Tasyrik. Yang kedua kesunahannya, mengingatkan lagi lah, mandi. Nah, mandi ini mulai kapan? Setelah lewat tengah malam. Jadi usahakan setahun sekali mandi, jangan sampai kada berniat mandi. Nawaitul ghusla liyaumi Idul Adha sunnatan lillahi taala. Sengaja kau mandi pada hari raya Idul Adha sunat karena Allah taala. Jangan sampai. Nah, mandinya ini sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Kalau mandinya siang, kadang-kadang kesunahan lagi. Dan mandinya anu aja jar, habis menyembelih sapi baru mandi, lalu berniat. Nah itu kadang-kadang. Ini mandinya sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah, makanya disiapkan kadang-kadang. Ini kadang-kadang. Kalau di sini kadang, kalau di kampung tuh biasanya bila orang memerlukan air biasanya agak lambat banyunya sedikit, atau mandi ke sungai, bahari di sungai. Wah ini kada ada lagi, wah ini orang mandi di rumah aja lagi nyaman sudah. Mun bahari di kampung mandi jam 3 setengah 4 di sungai. Kemudian memakai wangi-wangian. Nah, wangi-wangian laki-laki dan perempuan ini berbeda. Kalau dalam kitab yang satunya dijelaskan justru yang afdal memakai wangi-wangian itu laki-laki. Perempuan bolehkah? Boleh, tapi baunya yang halus. Belum mengingatkan aja, laki-laki ini bau wangi-wangiannya baunya menyengat. Soal warnanya kada jadi masalah. Biar warnanya pola apa namanya tuh, warnanya biasa aja, tapi baunya harus bau yang menyengat. Kalau perempuan warnanya iya, tapi baunya bau yang halus. Jangan terbalik. Ini kadang-kadang ada depang di sini. Lelakian ini jarangnya minyak wangi berharum-haruman, jarang. Kayaknya paling di masjid minta nang bandak di mimbar itu. Nah, ini biasanya di masjid-masjid tuh banyak
ada bandak di mimbar, ada bandak-andak di mana toh, di tiang-tiang itu yang dipakai. Orang mulai rumah sudah memakai wangi-wangian, dan wangi-wangian bagi laki-laki itu baunya yang, apalagi wahini minyak harum, banyak bahasan lah ya Allah, macam-macam merek sudah. Kalau dulu pilihannya dua aja, kalau kada Hajar Aswad, makhlat, itu aja. Nah, ya Allah, wah ini banyak sudah. Nah, masuk lu jangan sampai terbalik tuh kayak ini. Bibinian jangan sampai baharum-haruman memakai minyak wangi yang berlebihan sehingga menyebabkan laki-laki nanti apa? Menyebabkan laki-laki itu terpesona sampai mencium tuh mahyot tau lah. Oh ya lakian harumnya ampun siapa. Nah ini bahaya ini. Karena begini, karena Idul Adha atau Idul Fitri itu disunnahkan semuaan keluar dari rumah menyemarakkan. Walaupun bagi yang haidnya kada masuk ke masjid, di luar saja, jauh di halaman di manakah, dalam rangka menyemarakkan syiar. Nah, disinilah perlunya minyak harum bagi laki-laki yang baunya menyengat dan bibinian yang baunya halus. Jangan sampai tabalik, gitu aja. Tabalik itu apa? Bibinian baunya menyengat. Nah, lalu wail kai-kai nang tuhan-tuhanu lalu bersemangat tayo ke masjid. Harum-harum ja kai-kai. Tapi sini gak ada bahadir lah, ada bahadir lah. Ada. Nyawa ini kata kayak bahari bang. Kalau wah ini masing-masing bermotor, masing-masing bermobil, kada pati kentara. Kalau bahari itu berjalan orang, berjalan kan ramai. Bila berjalan itu otomatis di jalan itu bila pada hulu keciuman,

Inian itu perempuan itu kalau beli baju baru paling 2-3 kali pakai, masuk lemari sudah, beli pulang yang barunya gitu. Lihat ya, karena pulang dua kali tiga kali masuk pulang. Beda kita lalakian ini, kalau lakian ini baju tuh ujar orang Banjar jadi lajakan toh, jadi lajakan enggak. Nah, jadi lajakan itu sampai rusak. Nah, sampai kubas warnanya hanya ampe selama masih bagus dipakai. Kalau biniannya jarang. Nah, jadi lalakian tadi laki-laki kalau bisa, kalau tidak ada baju baru, cari yang paling baik yang mana. Kalau tidak ada juga, Pak Mataji, cari yang bersih dan rapi. Karena ini setahun sekali Idul Adha, Idul Fitri, jangan sampai jadi fitnah. Jangan sampai keberadaan kita membuat orang lain menggibah lawan kita. Menggibah pahalanya, apa dosanya besar, tapi membuat orang lain menggibah jauh lebih besar. Ujar orang jadi penyembatan orang. Lalu ai kan disambat orang masih dintu sugihnya baju buruk. Nah, ini berbahaya nih. Orangnya sugih ya, maka baju buruk. Nah, ini masalah ini kena. Lalu jadi penyembatan orang kena. Lalu disebut orang sana sini A, B, C dan lain. Kada bagus pula. Atau disambat orang, ai itu maka baju olahraga dipakai. Nah, lalu kada bagus jadinya. Bukan kada boleh, bukan. Boleh-boleh aja. Jangan sampai nanti, ai maka sidinnya setiap minggu, setiap ahad, olahraga, baju itu dipakai sidin. Pakai. Pas Idul Adha, dipakai pulang. Nah, ujung-ujungnya kada ada besi baju lagi kah? Baju yang satu kada mungkin, karena kulihat makanan nyaman-nyaman aja. Nah, lalu jadi pembicaraan orang, lalu orang menggibah, lalu orang kepo mencari-cari. Orang lain berdosa, kita jauh lebih berdosa. Kenapa tadi kita berminyak wangi? Jangan sampai bau kita itu menyebabkan orang lain terganggu. Karena Idul Fitri, Idul Adha itu kan banyak tuh. Kan lihat aja masjid itu penuh sampai keluar-luar. Karena ujar Buya Hamka bahari, kalau hendak melihat orang Islam, lihatlah Idul Fitri atau Idul Adha. Ujar Buya Hamka, kalau hendak melihat orang Islam tuh lihat pada waktu pelaksanaan sholat Idul Fitri, Idul Adha. Banyak kalau orangnya, banyak. Nang kada suka masjid kan, ke masjid. Nah, jangan ke masjid. Tapi kalau melihat orang beriman, nah, lihatlah subuh. Jadi tanda orang baik itu, tanda orang yang soleh-soleh itu subuh. Karena subuh ini berbeda dengan pelaksanaan sholat yang lain. Bedanya apa? Biasanya sholat subuh ini penumpangnya tetap itu-itu aja. Pian lihat aja. Kalau zuhur, asar, maghrib, isya berganti-ganti. Bisa bertambah banyak, bisa bertambah sedikit. Tapi kalau subuh, itu-itu aja. Lihat ya, Bian. Penumpangnya tetap. Ada ciri itu. Jangan sampai bau kita, baju kita, lalu jadi pembicaraan orang lain. Nah, kita menjaga juga perasaan orang lain. Tapi jangan juga pina melihatkan sudah tahu baju baru perenai. Nah, ini kadang-kadang laluai na jaman wakan nah ya Allah, laluai membuka jam, nah melihatkan, jangan juga itu pujungan pulang ya. Orang kada bertakon, laluai membuka pandir, membuka pinjaran, nah baju baru na ya, taulah buah nikam harganya, nah itu salah pulang ya Allah. Nah, baru aku ya mahal harganya nih. Kemudian usahakan

0: datang ke masjid itu pagi-pagi. Pagi-pagi. Idul Adha itu lebih pagi lagi. Makanya ulun ulangi lah minggu yang lalu. Kalau Idul Fitri pelaksanaannya jam 7, Idul Adha itu paling kada jam 7 kurang 5 menit. Kurang 5 menit untuk membedakan. Kemudian lagi sini dilihatinlah, lihatilah. Khatib Idul Adha itu kalau bisa jangan terlalu panjang. Ini khatibnya. Kenapa? Nah, ulun ulangi lah. Karena begini, kalau Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid disunahkan makan. Ya Allah, disunahkan mah makan. Tapi kalau Idul Adha tidak disunahkan makan. Makannya kapan? Nanti setelah sholat Idul Adha selesai. Nah disinilah kayaknya khatib atau imam tuh jangan tapi bala lambat. Ini kadang imamnya lambat, khatibnya lambat, nang di bawah, nah parut lapar. Nah di sini harus kita paham. Kan karena kesunahan tuh itu Idul Fitri sebelum berangkat ke masjid makan, menandakan bahwa kita hari ini tidak berpuasa, menandakan hari ini berbeda dengan hari kemarin bulan Ramadan. Tapi kalau Idul Adha tidak disunahkan makan, tidak disunahkan makan kecuali setelah pelaksanaan sholat Idul Adha selesai. Mungkin ada makan boleh aja bang, cuma sunnahnya. Nah disinilah khatib jangan kepanjangan, imam jangan kepanjangan. Kenapa? Karena ada dua hal. Pertama, orang yang datang ke masjid jamaah itu rata-rata belum makan. Kenapa? Karena mereka melaksanakan sunnah. Yang kedua, jangan lambat-lambat karena setelah pelaksanaan sholat Idul Adha ada penyembelihan hewan kurban. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita, bagi ulun, bagi khatib-khatib yang lain. Karena kasihan yang di bawah sana. Jangan sampai menjepai parut nah. Tolak, keroncongan panjang, lapar, kasihan orang. Nah, kasihan. Bahaya jurun kasihan jamaah itu, kasihan jamaah. Kenapa? Ujanya kami dipadahi bahwasanya disunahkan kada makan, tapi di masjid lawas labanar. Nah, berarti nang di masjid kada paham. Nah, kemudian lagi dan lagi. Sebenarnya begini, khatib Idul Adha itu kalau bisa pasidin masuk langsung sholat. Nah, itu afdolnya. Karena di sini disebutkan imam tidak dianjurkan melaksanakan sholat sunat lain sebelum sholat Idul Adha. Nah, kalau makmum kada apa-apa. Sama kayak Jumat itu. Nah. Sebenarnya yang bagus itu kalau Jumat itu khatib datang, habis khatib datang, sholat tahiyatul masjid, dua rakaat, habis dua rakaat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdoa, azan. Nah itu nang pas. Cuma di wadah kita ini kada kawa diterapkan itu. Kenapa kada kawa diterapkan? Seksi ibadah kayak ini nah. Khatibnya siapa? Ya Allah, kada kawa. Nah, ujar orang Banjar kutub-kutupan. Di mana posisi? Padahal yang bujur itu, yang afdal itu kayak itu Pak Hidir. Kalau Jumat itu datang khatib, salat tahiyatul sunat tahiyatul masjid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sidin berdoa, azan. Oh, itu bagus gitu. Cuma di wadah kita kada kawa ada. Kenapa kada kawa? Jelas pengurus masjid, nah. Hah? Pasti bali lihatan. Sudah telepon lah, sudah. Di mana orangnya? Di mana posisi? Nah, itu kada kawa juga kita menyalahkan karena di wadah kita ini kada kawa menaksir waktu. Beda pian. Beda. kalau bahari tahun 2000-an ulun perhatikan sampai mungkin 2010 masih bisa. Habis itu kada kawa lagi. Karena hari Jumat Idul apalagi Idul Adha Idul Fitri ini hati-hati. Lah, ulun biasa pian dulu masih ingat ulun. Karena ulun malah hendak melaksanakan sunnah ini, lihat ya, ulun paling 25 menit sampai. Sekalinya pian pas di jalan tertutup. Ya kan sembahyang Idul Adha ini kan biasalah Idul Fitri itu orang melubar sampai ke jalan. Jalan. Sini ditutup, sana tutup, tekepong nih. Nah. Sama pernah ulun jadi imam khatib juga. Kan disunahkan besongsong nih. Setelah selesai pas hendak bulik pian lewat di sini orang belum tuntung putar balik. Lewat sana kada kawa juga tapasa berdiam dulu menunggui. Kulah ingat pada hari itu jadi khatib di daerah Lobakong pas hendak bulik lewat lewat apa tuh terus daerah sungai kah tertutup karena situ ada apa masjid ada apa lewat sana tertutup juga lewat mana dalam hati ini bulik semua. Nah jadi kada kawa juga kita berlambat-lambat lah tapi kesunahan memang kayak itu. Karena makin hari Jumat, makin Idul Fitri, Idul Adha, biasanya jalanan makin ramai. Makin jalan tikus, makin ramai pian. Makin ramai. Kada kawa nah tu kada kawa. Cuma ulun hanya menyampaikan bahwa kalau Idul Adha itu yang bagusnya khatib datang langsung. Kalau Jumat itu datang khatib, salat sunat datul masjid dua rakaat, kemudian salam langsung. Nah, itu yang afdal. Sampai wah ini di kampung ulun tuh kayak itu bila khatibnya datang dalam azan. Nah, Bapak Ibu hanjaran-hanjaran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lagi nih ada hal-hal yang ini. Apa kesunahan-kesunahan yang lain mendengarkan khutbah? Nah. Kan ini beda kalau Jumat itu khutbah dulu baru sholat. Kalau Idul Fitri, Idul Adha, sholat dulu baru khutbah. Kalau mahannya kadang-kadang kayak ini, banyak orang itu yang sholatnya ikut tapi khutbahnya bulikan, nah, hilang. Apalagi di luar, habis kadada lagi mana manusianya. Nah itu jangan kita dengarkan khutbah sampai selesai, sampai tuntung. Kecuali hanya hujan, ayo betanduh kada apa-apa. Kalau selama masih khutbah, dengarkan karena setahun sekali kita mendengarkan khutbah Idul Adha. Biasanya khutbah Idul Adha atau Idul Fitri itu punya kesan tersendiri. Nah, berbeda ya kalau ada kesan-kesannya. Kadang ulun biasa melihat itu, kadang-kadang ada siaran-siaran di TV dan lain-lain itu sembahyangnya banyak tapi waktu nanti khutbah bulikan. Wah ini masih lah Pak Haidir, kalau dulu kan di jalan-jalan itu pakai kertas koran enggak, hanya tontong dah, angkat, bulikan, ya Allah. Nah, wah ini masih lah, hah, kadada lagi ya Allah. Nah, dulu kalau ini sudah nyaman sudah. Kalau bahari itu sholat Idul Fitri, Idul Adha itu ini di masjid-masjid jame aja, masjid-masjid jame. Kalau wah ini ulun perhatikan langgar-langgar pun sembahyangan ada apa-apa, bagus saja. Supaya apa? Supaya memberikan kesempatan kepada jamaah untuk menghadiri pelaksanaan sholat Idul Adha atau Idul Fitri. Nah jadi kita tadi apa? Sholatnya ikut, kemudian khutbahnya juga didengarkan. Khutbah didengarkan. Apa isinya kita renungi. Jangan guringan itu aja. Ini memang subuh tuh bisa nyaman pang guring bujur kan lihat dah. Lah. Subuh tuh nyaman kalau lah. Apalagi harinya mendung-mendung. Wah, nyaman benar tuh, Mang. Tapi memang ulun perhatikanlah. Perhatikan. Kadanya masalah subuh ada bang, kada masalah Idul Fitri Idul Adha bang. Semua waktu di masjid itu memang membuat kita nyaman guring. Hebatnya masjid itu punya kesan tersendiri, dan itu yang kada bisa dibohongi, kada kawa didustai. Kada kawa dibohongi, kada kawa didustai. Kapan aja pian di masjid lah, kapan aja, mau zuhur kah, asar kah, maghrib kah, isya kah, subuh kah, salat Idul Fitri kah, Idul Adha kah, kada ada waktunya. Yang penting asal pian mau duduk, kada lawas teguring lo. Hah? Entahlah apakah godaan iblis kah, apakah, kada tahu. Ada orang semalam pada nulun, ulun padai guru ja, ulun ni ngali guring kaya apa bawa ke masjid. Soalnya puju guring juga. Ulun dulu ada pian orang datang kepada ulun di masjid raya tu. Masih ingat ulun. Pas ulun habis ceramah, habis zuhur, bersalaman, imam bersalaman, didatangi sidin guru ajar. Saya boleh bicara kah? Boleh, jelas. Lalu mengisahkan tentang penyakit sidin. Sidin. Bahwa sidin itu punya penyakit susah tidur. Susah tidur. Kadang-kadang sampai 2 hari, 3 hari, 4 hari tidak bisa tidur. Ya apalah. Lalu gimana caranya pian bisa tidur, Julon? Saya ke Surabaya, guru ya. Bawa obat tulis itu. Jadi habis bawa obat, dikasih obat, pulang baru tidur. Tadi habis obat berangkat pulang ke Surabaya bawa obat. Bayangkan. Kan namanya bulak balik tu lapah juga, ya Allah, capek juga. Lalu bertahun-tahun adalah amalan aja. Ada yang julun rajin ni ke masjid. Alhamdulillah pian sidin setelah mengamalkan ke masjid dengan syarat julun pianlah bila maghrib ke masjid jangan pulang. Pulang boleh pulang setelah sholat isya. Jadi apa gawian di masjid? Kalau di masjid itu ada majelis taklim, dengarkan. Kalau tidak ada, pian berzikir kah, bertasbih kah, terserah aja. Subuh kaitu juga nyulun. Zuhur kaitu juga. Bila ke masjid itu habis zuhur jangan langsung balik. Duduk dulu. 20 menit kah, duduk merenungi dulu. Kan? Memang ternyata pian tau lah. Kada lawas mendatangi ulun. Datangi ulun bas pertemuan. Alhamdulillah guru ya. Ulun kada lagi ke Surabaya. Bisa sudah tidur. Nyenyak tidur. Ah nyaman kalau ternyata jisidin bila habis sholat maghrib tidak ada jamaah, ulun bertasbih sambil bersandar. Sampai dua paling putaran ketiga keempat tasbih. Ini orangnya bagi sahalun ulun. Jisidin. Sahalun ulun. Apalagi jisidin kan habis sholat subuh sama. Ulun kada be jalan tempat pian adalah majlis jarang ya. Ya sudah pian ke masjid aja jalan. Masjid aja. Pokoknya jangan keluar daripada masjid, jangan bicara dunia kecuali majlis kayak ini lah. Kayak ini. Kecuali majlis kayak ini. Kalau kada ada majlis pian duduk ikuti imam wiritan, habis imam wiritan lah jangan pulang kecuali setelah isyrak. Ulun padahkan, ulun bumbui. Memang ada dalam kitab tu kayak ini pian. Kalau hendak sugih dunia, nah, ini hendak sugih dunia, datang ke masjid subuh berjamaah, amalkan aja nih. Bila habis sholat, jangan berkesahan. Kalau majlis kan memang mendengarkan pian. Jangan bicara tentang dunia. Apakah bila kada bisa berbacaan, berdiam aja, menunggu aja. Misalnya bertasbih banyak sudah nih, banyak sudah bacaan. Dah berdiam aja, beriktikaf aja sampai kapan? Sampai setelah terbit matahari. Nah, habis terbit matahari, isyrak 2 rakaat hanya boleh. Amalkan hajulan, sugih dunia pian. Nah, tambah senang sih pian. Ya Allah, orangnya sudah sugih terdahulu. Ya alhamdulillah pian. Habis itu kada lawas berterima kasih, terima kasih guru. Wain ulun rajin ke masjid ya. Nah imbah itu pian bila bertamu ulun salam tempel. Nah makasalis salam ni pahindi kayo sa juta pahyuron kayo jadi pila desidian ulan cari jalan lain supan juga kita ya kalau sekali bertamu cep sejuta sekali bertamu sejuta ada hawa lagi ulan jauh pokoknya kemana kah ada ada supan kita pembahasan bang kamu itu harus soleh ya kan sukih ya wana ya. Nah hal-hal kayak gitu kan coba lihat biar ini luar biasa luar biasa. Nah jadi nak ulun sampaikan tadi artinya khutbah itu dengarkan aja kan ya. Tapi dengan catatan si khatib ini juga disesuaikan. Oh kalau Idul Fitri kepanjangan sedikit kada apa-apa karena jamaah sudah makanan. Kalau Idul Adha jangan tapi panjang satu mat saja. Nah satu mat saja. Kenapa satu mat saja? Karena banyak di antara jamaah ini yang mungkin melaksanakan apa? Kesunahan tidak makan ke masjid sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha. Sunat makan setelah bulik daripada pelaksanaan sholat Idul Adha. Nah itu dulu yang penting. Oh iya, jadi paham kita. Jadi jamaah senang, hati pun juga senang. Kepiawaian. Coba biar ini maaflah, ini contoh aja, contoh. Ini soal contoh. Kayak di Mekah itu nah, biar lihat aja. Kalau dalam kitab fikih itu kan jelas, tanda fakihnya seseorang itu khutbahnya pendek. Ya Allah, khutbah itu seperti sholat sunat dua rakaat. Berarti khutbah itu matanya tuh, yang rukun-rukunnya. Tapi pian lihati, kenapa di Makkah, kenapa di Madinah khutbahnya panjang-panjang. Jadi kalau panjang kalau, nanti kata-kata khutbah itu bisa 20 menitan. Kenapa? Karena orang tahu, kalau khutbahnya kependekan, banyak nang kada sempat datang. Sempat datang ke masjid, karena tempatnya luas, ya Allah. Nah, ini kada kau disamakan lawan kita di sini kada kau. Kenapa? Karena kalau satu matanya 7 menit tontong, bah banyak nang masbukan sembahyang. Lalu kayak manungguin. Nah, salatnya bang, kadang-kadang pian lihatnya di Mekah Madinah itu. Salatnya Jumat pendek, ada nang qul huwallah. Ya Allah, ada nang pendek. Kenapa? Oh, khatib tahu, imam tahu. Kenapa? Kalau sholatnya kepanjangan kasihan jemaah apalagi nih nah ini nah jemaah haji kalau kapan memang marmernya itu dingin tapi kepala panas cuy kebasan nah, memang jajakan di bawah tuh dingin tapi di dalam amun di luar dia sepanas cuy panas cuy. Nah di situ orang khatib tuh tahu oh ya inilah kecerdasan tuh di situ sama kalau kayak kata di sini nih oh Idul Adha bila sudah hari pindah anak hujan-hujan, sedang sudah. Ya Allah, oh ini kepanasan, sedang sudah dilihat situasi dan kondisi. Kalau ulun jadi khatib, kalau di bawah itu sudah mulai banyak nang berzikir, ampihain lagi ulun. Atau berzikir lah. Hah, ah, sekong. Hah, itu namanya berzikir. Kenapa? Ada kekhawatiran. Khawatirnya apa? Khawatirnya kalau jamaah itu mengantuk lah mengantuk tak angkat apa nih pantatnya kalau ini mengantuk kada ketahuan siapa tanggung jawab nah, imam yang tanggung jawab jangan sampai suka ulun kada ana titik pangkasnya jamaah nah khotbah nang 4 lembar potong jadi 2 lembar kasihan. Apalagi di bawah tuhnya memang nikmat pangnya lah jangan ulun perhatikan ada sampai aja itu bagus luar biasa senang ulun melihat gitu tapi dia mau makan kena lah oh salat jam sekian supaya orang semua paham. Nah bapak ibu hadirin-hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian apa lagi nah ini kesunahan yang paling anu itu gini mengucapkan selamat hari Idul Adha dan berjabat tangan. Berjabat tangan ini pun jangan cuma dengan orang yang dikenal, siapapun jabat tangan. Berjabat tangan kita. Kalau bisa bersalaman, bersalaman. Kalau nak ada ikut bersalaman, datangi jabat tangan, jabat tangan. Itu kesunahan pada hari Idul Adha. Jabat ya semua. Ya Allah. Muliakan siapakah muliakan? Dulu kan kita pernah belajar bila kita berjabat tangan itu Allah akan menurunkan kepada kita berapa? 100 rahmat. Siapa yang berdahulu, siapa yang berdahulu berarti mendapat berapa? Mendapat 90. Yang kedua mendapat 10 aja. Ulun misalnya, ulun lihat dia habis sholat Idul Adha, ada Pak Haidir di sana, bertemuan, ulun datangi, ulun salami sidin. Sidin karena ulun salami otomatis menyambut kan, ulun mendapatkan 90 pahala, kebaikan. Sidin 10 aja. Mana bagusnya? Bagus nama dahului, ya Allah. Bagus kada? Ulun dapat 90, sidin 10. Kalau 90, 10 aja mungkin sedikit. Tambahin nolnya. Hitung duit. Nah, menghitung pahala tuh kalau nyaman hitung duit. Tuh, perasaan tuh. Ulun dapat 9 juta, Pak Haidir 1 juta. Milih yang mana? Kalau kita tuh kadang-kadang kayak ini maaf, banyak-banyak minta ampun, minta maaf lah. Kadang-kadang kita tuh kan gengsi. Aku ini pejabat, aku ini orang sugih. Masa aku yang mendatangi? Inya dong mendatangi. Nah, salah kita. Justru kita tuh bukan melihat status lagi, tapi hendak melihat apa? Hendak mendapatkan pahala dari. Kan bisa kalau Pak Haidir lah. Ya Pak Haidir, aku nih bagian keuangan. Masa aku mendatangi? Anak buah dong mendatangi. Ini contoh Haidir lah. Kan banyak itu. Padahal mestinya kita yang mendatangi, mendapatkan ini. Nah, artinya, assalamualaikum salam. Selamat hari Idul Adha. Taqabbalallah minna wa minkum. Mudah-mudahan pian sehat, mudah-mudahan pian ini. Bagus kalau lama kada bertemu. Karena biasanya Idul Fitri, Idul Adha tuh banyak tatamuan orang nang selama ini kada tatamu. Kenapa? Karena Idul Adha itu kalau di kampung kan bertamuan. Kenapa? Biasanya Idul Fitri, Idul Adha itu orang sembahyang di masjid jame, sebuting aja. Kalau di wadah kita nih siksak atau siksak lah. Kadang-kadang orang lain ke sini, orang sini keluar. Biasanya itu dah mencari situasi. Oh, bertamuan. Oh, lawas kada bertamu siapa? Salami. Selamat hari Idul Adha. Mudah-mudahan kita sehat semua. Alhamdulillah panjang umur. Lawas kada bertamu. Kadang-kadang di situ kita bertakon, si anu mana sudah meninggal? Si anu mana sudah meninggal? Si anu mana di rumah kada kemana-mana lagi? Kita doakan. Bagus kalau. Nah, itu bagus. Apanya silaturahim di antara kita. Jangan nabi sembahyang nyor, hilang. Bulik kada mengingat. Salaman dulu semua, datangi semua. Siapakah, siapakah? Apalagi orang tua kada kita kenal, kita hormati, bagus luar biasa. Ya Allah, karena dalam hadis itu disebutkan kita tuh menghormati orang yang kita kenal itu sama dengan menghormati Rasulullah. Tapi kalau kita menghormati orang yang tidak kita kenal sama menghormati Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang Mekah Madinah tuh ketemu siapa? Assalamualaikum. Assalamualaikum ya Allah. Karena tahu pahalanya itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya. Salah khilaf mohon maaf. Allahul muwaffiq lahu kami tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma fahma. والإخلاص في طلب العلم وفي نشر في جميع الطاعات برحمتك الراحمين يا مولانا يا مجيب يا حضرة لا يغيب توصلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا تقضي حاجاتنا والمسلمين قريب اللهم اهدنا بهداك اجعلنا ممن يسر في رضاك ولا تولينا ولي نسمة اجعلنا ممن خلف من قوى عصان واسبنا ملك الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu alaihi wasallam wa bihi dunub wa tasdihu bil qulub wa tantaliku bil usub wa talun bis suub wa ala alihi washabihi wa man ilayhi mansub wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin
1: ya nabi.
2: Baik sahabat budaya, kembali lagi di studio RRI Perempat Samarinda selayaknya mempati hikmah pagi yang kami siarkan langsung dari Masjid Jami Al Ma'ruf Samarinda. Saatnya untuk menikmati lagi rangkaian sajian program Samarinda pagi dengan sajian lagu-lagu pop nusantara dan ditemani dulu dengan sajian lagu-lagu islami sembari menantikan pukul 6.30 waktu Indonesia Tengah untuk melanjutkan ke program selanjutnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Samarinda.
3: Hikmah Pagi Pro 4 RRI.
4: Barang siapa utang uang kepada orang lain dan berniat akan mengembalikannya, maka Allah akan luluskan niatnya itu. Tetapi, barang siapa mengambilnya dengan niat akan membinasakannya atau tidak membayar, maka Allah akan merusakkan dia. Hadis Riwayat Bukhari.
5: Pro 4 RRI.
6: Suara Budaya, Kalimantan Timur.

0: dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Quran Surah Al-Furqan ayat 67.
1: Megahertz. Suara Budaya Benua Etam.

Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

Ya keren dan senang kita lanjut lagi di Sahabat Samarinda Hambat edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026. Masih di cuaca yang mendung-mendung hujan, gak keren deh sana ya dari pagi tadi. Tentunya membuka kebersamaan kita di cuaca pada hari ini. Dan seperti biasa kita akan awali dengan informasi seputaran perakiraan cuaca hari ini. Untuk perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Timur dari Kabupaten Paser, hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat. Kutai Kartanegara hujan ringan dengan suhu 24-30 derajat. Berau hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat. Kutai Barat hujan ringan dengan suhu 24-29 derajat Celcius. Untuk Kabupaten Kutai Timur hari ini diperkirakan hujan ringan dengan suhu 23-29 derajat. Penajam Pasar Utara udara kabur dengan suhu 24-30 derajat. Mahakam Ulu hujan ringan dengan suhu 23-32 derajat Celcius. Kota Balikpapan juga diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat. Kota Samarinda hujan sedang dengan suhu 24-30 derajat. Dan Kota Bontang Jua hujan ringan dengan suhu 25-29 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kota Samarinda dari Kecamatan Palaran diperkirakan hujan ringan dengan suhu yang sama yaitu 25-30. Samarinda Seberang hujan sedang dengan suhu yang sama. Samarinda Ulu hujan ringan dengan suhu yang sama. Samarinda Ilir hujan sedang dengan suhu yang sama. Samarinda Utara Sungai Kunjang hujan ringan dengan intensitas suhu sekitar 24-30 derajat. Sambutan hujan sedang, Sungai Pinang hujan sedang, Samarinda Kota hujan sedang dengan suhu kisaran 24-30 derajat. Dan Lojanan Ilir diperkirakan hujan ringan dengan suhu 25-30 derajat Celcius. Untuk perakiraan cuaca Kecamatan Samarinda Ulu dari Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Jawa Air Putih, Sidodadi Air Hitam, Dadi Mulia, Gunung Kelua, dan juga Bukit Pinang diperkirakan dari hujan ringan sampai ke hujan sedang dengan suhu yang sama yaitu 24-30 derajat Celcius. Jadi tetap sediakan jas hujan, bus sombok segalanya kalau keluar di hari Minggu pagi ini ya sahabat budaya, karena memang berpotensi terjadi hujan sedang hingga lebat yang mana disertai dengan kilat atau petir dan angin kencang pada hari ini kisaran pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Tentunya informasi seputar perakiraan cuaca ini kami kutip dari laman website bmkg.go.id dan nanti kita akan lanjut lagi ke informasi selanjutnya. Tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

Ya, karena sana beralih ke informasi selanjutnya, di mana pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mulai menyalurkan bantuan hewan kurban dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Secara simbolis, Wakil Bupati Mahakam Ulu menyerahkan 7 ekor sapi kurban untuk 7 masjid yang tersebar di sejumlah kampung. Bantuan keagamaan ini sendiri dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD pada bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kesra Setkap Mahakam Ulu. Penyerahan secara simbolis dipusatkan di Masjid Baitul Muttaqin Ujuh Bilang yang disambut hangat oleh warga dan pengurus masjid setempat. Pengurus Masjid Baitul Muttaqin Eka Sapta mengungkapkan rasa terima kasihnya atas bantuan yang diberikan. Menurutnya, program tahunan ini menjadi bukti nyata kehadiran dan perhatian pemerintah daerah bagi umat muslim di Mahakam Ulu, khususnya pada momen Hari Raya. Sida menambahkan bahwa dampak positif dari program bantuan hewan kurban ini sudah dirasakan secara luas oleh masyarakat di kampung-kampung penerima. Kendati mengapresiasi langkah pemerintah, Eka Sapta menitipkan harapan agar ke depan jangkauan distribusi bantuan hewan kurban ini bisa diperluas, mengingat kondisi geografis Mahakam Ulu yang masih menantang, masih ada beberapa wilayah pelosok yang belum tersentuh akibat kendala akses transportasi dan tingginya biaya logistik. Di sisi lain, pihak pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menegaskan bahwa penyaluran hewan kurban Idul Adha ini memiliki esensi ganda. Selain sebagai bentuk pelaksanaan syariat Islam, program ini merupakan wujud kepedulian sosial serta upaya merawat kebersamaan dan toleransi antar warga di seluruh wilayah Mahakam Ulu. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu melalui Wakil Bupati Jawa menyampaikan kepada panitia kurban agar melaksanakan amanah dengan sebaik-baiknya. Sida Jawa meminta pendistribusian daging kurban dilakukan secara adil, tepat sasaran, dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak menerima. Hal tersebut disampaikan saat penyerahan bantuan sapi kurban kepada pengurus masjid di Mahakam Ulu, dan Sida Jawa menjelaskan, selaku pengurus masjid, Eka Sapta yang menyatakan siap menjalankan amanah dan bertanggung jawab terhadap bantuan yang diberikan pemerintah daerah. Sekaligus, pengurus masjid juga telah menyiapkan mekanisme penyaluran kurban secara terstruktur di masing-masing masjid penerima bantuan. Di mana selain itu, proses penyembelihan jua dan penimbangan serta pembagian daging kurban akan dilakukan secara terbuka serta disaksikan oleh tokoh masyarakat. Pengurus masjid juga akan membuat laporan tertulis beserta dokumentasi foto dan daftar penerima untuk disampaikan kembali kepada pemerintah sebagai bentuk akuntabilitas. Ya, kurang dari sana kita akan lanjut lagi tentunya dengan informasi selanjutnya, di mana informasi tadi kami kutip dari laman website tribunnews.com.

Ya, Kroni Sana beralih ke informasi lainnya. Di mana pemerintah Kota Samarinda menargetkan minimal 80% transaksi pajak dan retribusi daerah dilakukan secara non-tunai dalam 6 bulan ke depan, di mana langkah ini dilakukan sebagai upaya mempercepat digitalisasi layanan publik. Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri mengatakan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menjadi langkah strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka kegiatan High Level Meeting atau HLM, Evaluasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, Evaluasi Capaian Pendapatan Asli Daerah, serta Evaluasi Belanja Daerah Non-Tunai Triwulan 1 Tahun 2026, di ruang Arutala Kantor Baprida Kota Samarinda. Sidaja menambahkan penerapan sistem pembayaran digital yang terintegrasi akan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Kota Samarinda optimis target transaksi non-tunai sebesar 80% dapat tercapai melalui sinergi seluruh perangkat daerah, pelaku usaha, serta dukungan masyarakat terhadap transformasi digital di sektor pelayanan publik. Informasi ini kami kutip dari laman website rri.co.id. Menjadi akhir kebersamaan kita di Sahabat Samarinda Hambat hari ini. Selainnya kita akan lanjut lagi di Dandang Nusantara. Jadi tetap bersama kami di RRI Pro 4 Samarinda.

0: Brompat RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. Jika kita tak pernah jadi apa-apa, adalah sebuah karya yang memukau dari penulis muda berbakat Alfi Syahrin. Buku ini mengajak untuk merenungkan makna dari menjadi diri sendiri dan menemukan arti sejati dalam kehidupan. Buku ini mempersembahkan kisah-kisah yang sangat pribadi dan menyentuh hati. Dengan bahasa yang jujur dan mendalam, ia menceritakan perjalanan hidupnya dan pengalamannya dalam mencari makna keberadaan diri. Setiap halaman dipenuhi dengan refleksi tentang kehidupan, cinta, kehilangan, sampai impian. Salah satu kekuatan utama dari buku ini adalah kemampuan penulisan dalam menyampaikan emosi dengan sangat autentik. Kita bisa merasakan setiap kegembiraan, kekecewaan, dan kebingungan. Hal ini memungkinkan kita untuk terhubung secara emosional dengan cerita dan pesan yang disampaikan. Sebagai penulis, Alfi Syahrin juga memiliki bakat yang luar biasa. Memilih kata-kata yang indah dan menggugah. Gaya penulisannya yang halus dan mengalir membuat pembaca terpaku pada setiap kalimat. Ia mampu menggambarkan suasana dan karakter dengan sangat mendetail, menciptakan gambaran yang hidup dalam pikiran pembaca. Selain itu, buku ini juga memaparkan tema-tema universal yang dapat dirasakan oleh siapapun, terutama oleh generasi muda. Pengarang dengan bijak mengeksplorasi topik-topik seperti impian, ekspektasi, kegagalan, dan pertanyaan-pertanyaan besar tentang tujuan hidup. Ia mengajak pembaca untuk merenungkan makna kehidupan dan arti sejati dari menjadi diri sendiri. Namun, ada momen di mana narasi terasa agak lambat dan terlalu introspektif. Beberapa dari kita mungkin menginginkan sedikit lebih banyak aksi atau konflik dalam ceritanya. Meskipun begitu, kekuatan buku ini terletak pada kedalaman emosionalnya dan kemampuannya untuk menginspirasi, melakukan introspeksi pribadi. Secara keseluruhan, buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa adalah sebuah karya yang menggugah dan menginspirasi. Alfi Syahrin mampu menangkap esensi dari perjalanan manusia dalam mencari arti hidup. Buku ini tidak hanya menyentuh hati, tapi juga memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya menjadi diri sendiri. Bagi mereka yang mencari bacaan yang memberikan makna mendalam, buku ini adalah pilihan yang tepat. Demikian esensi buku berjudul Jika Kita Tak Pernah Jadi Apa-Apa, karya Alfi Syahrin. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.
1: Kabar Etam pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Kerawandeng sana, proses pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Berau mulai memasuki tahap verifikasi awal dengan 4 dari 16 kampung pengusul telah diproses pemerintah daerah. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Berau, Tentram Rahayu, mengatakan verifikasi dilakukan terhadap 5 syarat meliputi sejarah masyarakat adat, wilayah adat, hukum adat, benda adat, dan kelembagaan adat. Menurut Sida, kendala terbesar terletak pada pembuktian sejarah dan keberlangsungan hukum adat karena sejumlah kampung sudah tidak lagi menjalankan aturan adat secara turun-temurun. Selain itu, ketiadaan benda adat dan belum lengkapnya dokumen administrasi termasuk rekomendasi camat membuat pembahasan dan pengakuan masyarakat hukum adat perlu diperluas hingga tingkat kecamatan. Demikian Kabar Etam kali ini, saya Nita, sampai jumpa di Kabar Etam selanjutnya.
0: Kabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.

Ragam Tradisi Kalimantan Timur. Hamparan Keajaiban Kalimantan Timur. Destinasi Kebanggaan Kalimantan Timur. Dan Pesona Budaya Kalimantan Timur. Hanya di Pro 4 RRI Samarinda.

0: Meniup lilin saat merayakan hari kelahiran atau ulang tahun memang sudah menjadi tradisi yang melekat pada banyak orang. Ternyata tradisi ini sudah ada sejak dulu, bahkan berasal dari era Yunani kuno. Meniup lilin dipercaya memiliki hubungan atau keterkaitan dengan kebiasaan orang-orang dulu yang menyalakan lilin untuk merayakan kelahiran Dewi Artemis. Sementara menurut teori lainnya, tradisi tiup lilin di atas kue saat ulang tahun ini pertama kali dipopulerkan di Swiss pada tahun 1881. Saat itu, orang-orang ekonomi menengah mulai menaruh lilin sesuai jumlah umur yang berulang tahun. Kemudian, orang yang berulang tahun diwajibkan untuk meniup lilin satu persatu. Ada juga yang menganggap bahwa tradisi tiup lilin ini untuk melindungi orang yang berulang tahun dari gangguan iblis atau roh jahat.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak, tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

0: Anak yo, Nita langsung aja dah bacakan karena dah banyak yang berantri ya. Woi, dah ada 1000 orang nih yang siap bertamaan di hambat ini ya. Nita bacakan dulu ada WA-nya dari WhatsApp-nya dari Busu Hamzah. Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat pagi, salam budaya, berikan salam. Requestnya lagu Malang Dirantau, salamnya untuk segala fans Perempat Samarinda tanpa terkecuali. Selamat pagi, semoga sehat selalu bersama keluarga, amin. Untuk yang siaran, selamat pagi, semoga sehat sejahtera dalam lindungan Allah, amin. Terima kasih dari Busu Hamzah Yusuf di Jambi. Terima kasih Busu Hamzah. Kita sapa lagi Mbak Reni ya, Tama, salam budaya, berikan salam. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Mbak Nita, hadir Mbak Reni, si absen dulu di perempat lagunya umpat anak aja, sapanya buat Busu Abdurrahim, Mbak Busu Jani, Busu Mamat, Mbak Yuli, Naila, sebenarnya segalanya ya. Cuaca gerimis, hujan Mbak Nita, selamat tugas, kalau beli hati-hati ya. Siap, makasih Mbak Reni ya. Kita sapa lagi yang ditelepon WA nih, ada Julak Hamdan. Assalamualaikum, salam budaya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam budaya-budaya salam.
0: Iya.
1: Kehujanan, kedinginan.
0: Iya, itu sudah Julak.
1: Apa kabar Mika?
0: Baik, alhamdulillah Julak, jawab apa kabar?
1: Sehat-sehat saja, sudah sarapan gak belum?
0: Belum, anak
1: minta
0: mencari sarapan.
1: Minta Bu Semamat, minta
0: Bu
1: Semamat,
0: mihon. Mihon ya.
1: Minta Bu Semamat, mihon.
0: Siap.
1: Salam seberatan.
0: Siap, Julak.
1: Mohon maaf lahir dan batin.
0: Maaf lahir batin juga, mau Idul Adha sudah.
1: Ya, itu aja baru dulu pagi ini.
0: Siap.
1: Lagunya Mita yang ngatur.
0: Siap, aman Julak. Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Julak Hamdan, netam sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nah.
2: Salam budaya, udah kan salam.
0: Iya, mantap Busu Mamat. Iya.
2: Lagunya Pekda Setia aja, Mbok.
0: Pekda Setia. Oke. Okay.
2: Iya. Julak Hamdan tadi, terima kasih Julak.
0: Hujan
2: tadi itu Julak kayak laju bersepeda locop, Mbok. Locop cerita, Mbok. Buluman buka baju, Mbok. Buka baju dah, Mbok. Locop lo sekali nih, Mbok, basah. Itu pakai helm sepeda, Mbok.
0: Iya, aman aja tadi,
2: ada Busu Misran juga, ya. Mbok Yuli, Mbok Asni, Mbok siapa lagi? Mbok Yuli. Mbok Reni, terus itu Mbok Mardiana, ya. Busu Ahmad Haji Mardiyadi, Busu Ijuar, Busu Abdurrahim, Busu Syukur. Busu Dehem, Mbak, begamat bulik, woy. Licin. Ya, sambil dengar itu, Mbok.
0: Oh, iya.
2: Pakai headset, Mbok.
0: Oh, mantap.
2: Iya, dah. Mudahan head selalu, yo.
0: Amin.
2: Saya di Bekesah tepasan, woy. Di Bekesah Bemasa. Kenapa Bekesah bertepasan rame itu, Mbok? Maunya ada Bekesah Bemasa lagi, woy. Jadi rame. Ya dah, Mbok Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bekesah tepasan, ya sebut sidah. Iya, itu siapa sebelah, halo? Oh, terputus. Boleh ya, tambah lagi, yo. Ada Busu Adenan juga, Tama, Busu Mbok ya, merajut budaya di dalam majelis, budaya seni mengajar dalam jiwa. Etam jaga kelestariannya, jangan terkikis, via perempat sebagai penggawangnya. Siap, makasih Busu Adenan ya. Etam sapa sebelah sini dulu, assalamualaikum, salam budaya.
3: Assalamualaikum, salam budaya, budayakan salam.
0: Iya, apa kabar Mbak Yuli?
3: Kabarnya baik, Len.
0: Alhamdulillah, masih hujan di Damanhuri.
3: Masih.
0: Nggak berkas lagu apa tuh hujan-hujan nih?
3: Banyulangit aja.
0: Banyulangit, oke, salamnya boleh.
3: Salamnya ada Busu Mamat tadi ya. Selamat sambat, ada Busu Hamdan Mbak juga, selamat sambat ya.
0: Iya.
3: Ada Busu Abdurrahim, Busu Abdurspur, Mboknya Mbok Reni, Mbok Mutrika, Mbok Nana, Naila, Mbok Sanawiyah, Mbok Elsa, Mbak segalanya aja sudah.
0: Oke.
3: Okay. Kita tunggu lagunya Mbak ya, sambil mati-mati krimis.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa sebelahnya dulu, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum.
0: Salam budaya.
4: Salam.
0: Iya, apa kabar Busari? Sehat, baik, luar biasa. Lagu Banjar, lagu apa tuh? Lagu Banjar.
4: Uma Abah.
0: Uma Abah. Oke, ada sapanya Ndi.
4: Salamnya buat kamu.
0: Siap. Terima kasih Busari. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Siapa lagi yang ditelepon WA? Assalamualaikum, salam budaya.
5: Budaya salam.
0: Iya, apa kabar Bu Wahyu?
5: Baik, Bu.
0: Baik aja ya. Di sana masih hujan juga ya.
5: Krimis-krimis mah.
0: Krimis maha. Oke dah, ndak request lagu apa langsung etam.
5: Jangan takut, jangan gair.
0: Jangan takut, jangan gair. Oke, ada siapa iya. Nyandi?
5: Segalanya aja, Bu.
0: Siap.
5: Sehat selalu segalanya ya.
0: Amin.
5: Tetap semangat walaupun cuaca tidak nih. Untuk Mbok Nita. Ya. Bujuran kalau Nita nih.
0: Iya benar leh.
5: Takut hati salah kan. Biasanya Mbok Nita nih kalau aku tersalah nanti dibenahkan.
0: Memang saya diamkan aja.
5: Kalau aku nyebutnya Mbok Tata ikut aja.
0: Iya lagi.
5: Ya, iya, terima kasih juga waktunya. Ya,
0: makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Etam sapa sebelah sini lagi. Assalamualaikum, salam budaya.
6: Waalaikumsalam budaya, salam budaya.
0: Iya, apa kabar Bu Semisran?
6: Baik, Bu Nita.
0: Enggak apa di sana masih hujan kah, Pendi?
6: Sudah enggak hujan.
0: Sudah enggak hujan. Oke, mari apa?
6: Balelipa, lagu Bugis, Balelipa.
0: Balelipa, oke. Siapanya ada nih?
6: Ada tiga orang aja.
0: Iya boleh.
6: Bukai, Mbak Nana, Bu Semamat, semuanya.
0: Siap.
6: Tanpa kecuali tidak disebut satu-satu dari Sabang sampai Merauke.
0: Iya, siap. Oke, makasih Bu Semisran, sehat-sehat.
6: Sama-sama, amin.
0: Amin, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
0: Kita sapa sebelah sini dulu. Assalamualaikum, salam budaya.
7: Waalaikumsalam, budaya kan salam. Apa kabar Mbok Nita?
0: Baik leh Mbok Nana, kita juga apa kabar? Sehat ya.
7: Baik aja leh. Ini aku lagi makan putu ayu nih.
0: Leh nyaman beneh sambil hujan-hujan juga ya situ ya.
7: Enggak, disini mendung.
0: Oh, di hujan situ. Mantap juga.
7: Di mendung ini sini.
0: Oh, di sini dulu sama Rinda dulu. Tegaknya nih Mbok ya.
7: Iya. Alhamdulillah.
0: Mbok,
7: aku putarkan lagu Selendang Kuning, Mbok.
0: Selendang Kuning. Oke. Okay. Ada siapanya nah, boleh
7: aku
0: dulu.
7: Aku dan saudara tadi ya yang apa buat Mbok Yuli, semoga jangan banjir rumahnya ya.
0: Amin.
7: Aku doakan. Buat Pusu Misran siap-siap aja tanggal 27 ya.
0: Apa tuh?
7: Awaknya apa di kurangi nanti tuh ya yang tanggal 27 nanti. Nah.
0: Iya lagi.
7: Maaf, gaya mahal Bu Sumisran.
0: Aman leh si Dete. Mbak, Nida lagi di Selendang Kuning. Nda,
7: Bu Nita. Ya. Ampuninnya sehari kita ngeri juga loh, Bu Nita.
0: Oh iya, Kak. Jangan leh. Iya. Mbak, nih ada lagunya, Mbak.
7: Juga ya, Bu Ari, buat Bu Sanawiyah, Bu Berika juga. Buat segala-galanya, Bu Nita.
0: Siap.
7: Buat dia, Bu Nita, buat pulang hati-hati ya. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu sampai dulu sebelah sini. Assalamualaikum, salam budaya.
8: Budayakan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Bosi di sini.
0: Weh. Dia bisa jawab jadi weh.
8: Bosi.
0: Ya Allah.
8: Bosi.
0: Hujan. Hujan ya. Aduh, di, bisa bos jangan. Apa kabar Bu Serinjani le?
8: Alhamdulillah, baik deng sana.
0: Alhamdulillah, masih bosi di situ ya?
8: Masih bosi.
0: Masih bosi. Ya Allah, tahu bener. Iya, tenar ikas lagu apa nih di bosi?
8: Lagu aneh. Lagu Bugis aja.
0: Lagu Bugis aja, apa itu judulnya?
8: Anu Balelipa.
0: Balelipa, oke tadi ada sudah aman. Ya Allah, bahasa Indonesia aja gitu. Harus sapanya nih.
8: Harus sapanya untuk segalanya aja.
0: Siap.
8: Kesehatan kita yo.
0: Amin, kita juga Bos ya.
8: Untuk Mbok Nita, terima kasih banyak waktunya. Sehat selalu kita yo.
0: Ya, amin, kita juga Bos. Amin.
8: Rezeki. Salam hormat untuk keluarga. Assalamualaikum. Ya,
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tem siapa lagi ada Mbok Mudrika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbok. Berikan salam. Alhamdulillah di sini hujan, Mbok. Salamnya ngan Mbok Yuli, Mbok Nana, Mbok Sanawiyah, Bu Sabdurrahim, Bu Serinjani, Besi Is, Besu Ari, lagunya Timun Dalam Cuko, Amun Sempat. Makasih Mbok, sehat selalu, amin. Makasih juga Mbak Mudrikah ya. Ya tuh, ketawa benih tadi tuh memang jawab sering janin ya. Ya tuh kerandeng sana, sebentar Timun Dalam Cuko. Kita masukkan dulu ya. Oh iya tadi Mbok, Nana tadi tuh selendang kuning kan ada nih di sini, adanya selendang sutra ngan jua selendang biru. Selendang biru nih tegenya dangdut nih. Jadi adanya selendang sutra mah atau umpetan aja Mbak Nana ya. Kan dia mendak ganti lagu lain boleh tama lagi Mbak Nana ya. Siapa lagi yang ditelepon? Assalamualaikum, salam budaya.
9: Budaya kan salam dek, jangan bandek dia salah sambat.
0: Lupa,
9: makanya ingat.
0: Makanya lawas benar pian dia kada datang.
9: Makanya itu biasanya ini terdudik ya pernah.
0: Sehat aja kak Busedo.
9: Habis dah apa bang?
0: Sehat aja kak pian.
9: Alhamdulillah pian mari yang sedikit apa obatnya dek?
0: Aduh obatnya duit benar.
9: Kalau yang dikasih senyum dari sejauh sana.
0: Boleh. Busedo mari ke lagu atau enggak?
9: Bukan daftar aja di sana, daftar hadir aja gitu aja.
0: Oke, siap. Di sana gimana Bu Sado? Bu Nita ini.
9: Bu Nita.
0: Iya. Di sana Bu Sado hujan kah enggak nih?
9: Di mana di sini? Di Pangkal kah?
0: Iya.
9: Cerah
0: ya? Oh alhamdulillah iya.
9: Tambah okay. Ganteng lagi orang anunya cuacanya.
0: Oh kira kitanya tambah ganteng Andi.
9: Iya ganteng sekali nanti. Cerah mataharinya terang sekali.
0: Oh iya siap di sini nih mendung ini Bu Saeda. Oke deh ada sapanya.
9: Mudah-mudahan jangan hujan lah. Sapanya iya. Gini aja. Salam buat pendengar Pro 4 Samarinda aja. Semuanya sehat selalu ya.
0: Siap.
9: Banyak rezekinya.
0: Amin.
9: Lawan Mbak Ana juga gitu ya.
0: Iya.
9: Kadang-kadang lupa namanya
0: yang mirip-mirip ya,
9: semuanya ya. Pengen mbaknya nih.
0: Iya deh bapak leh.
9: Tapi kan kata diingat-ingat biar lupa makanya itu siapa yang penyiarnya ya mbak.
0: Siap.
9: Aja mbak silakan dilanjut mbak penting hadir gitu nah biar sehat selalu semuanya ya.
0: Iya makasih Bu.
9: Ya itu aja mbak silakan mbak lagi lanjut mbak.
0: Iya makasih Bu Seda ya sehat-sehat. Assalamualaikum.
9: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak.
0: Iya. Ya keren deh sana ada juga nih Mbak Nana tadi ya selendang biru Happy Asmara Mbak malam Jumat tadi diputar sama Besu Pendi siap dia diputarkan ya mohon sempat ya Mbak Nana ya. Oke keren deh sana karena di telepon kosong masih di Facebook jam masih kosong di WA kosong di live chat kosong ke etam dia lanjut lagi ya Besu Mbak ya ada dah banyak lagu nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lagu siap diputarkan hambat ini maka nih yang 6 menit 8 menit nih mohon maaf lahir dan batin ya yang 5 menit juga etam potok-potok ya supaya kawa sempat berataannya lagu jadi putar ya mohon maaf seperti biasa ya Besu Mbak ya etam nalingan lagu yang pertama ada Malang Diranto dari Rohim.

0: Pemuda-Pemudi Indonesia. Saya Marsha Adelia Imelda, Duta Bahasa Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2024. Yuk jadi generasi cerdas yang cinta bahasa dan cakap digital. Dengar, tonton, dan nikmati konten terbaik bersama RRI Digital. Cerdas berbahasa, berkarya tanpa batas.
1: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi,

dan bangga terhadap siaran-siaran berkualitas dari RRI, termasuk yang nanti akan menghadirkan siaran langsung FIFA sepak bola di tahun 2026. Saya berharap dengan siaran-siaran berkualitas dari RRI dapat mempererat persatuan dan juga membawa kebahagiaan bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya kerandeng sana nih terasa waktu menunjukkan pukul 7:48 waktu Indonesia Tengah ya Bos Mbok yo yang enggak tamat lagi boleh ya di menit-menit terakhir nih ke bersama Netam hari ini. Ya keren deh sana tapi tegaknya di deng tama yo hari ini yo. Jadi ini tercukupkan dulu sampai di sini ya. Bos Mbak ya makasih banyak yang dah nalinga telah pukul 7 tadi sampai wayah ini. Makasih banyak yang dah meramaikan ada Bos Hamzah, Mbak Reni, Julak Hamdan, Bos Mamat, Bos Adenan, Mbak Yuli, Bos Ari, Bos Wahyu, Bos Misran, Mbak Nana, Mbak Bos Rinjani, Mbak Modrika, yang jawab Bos Edo. Yang dah tama baik mulai telepon dan jawab WhatsApp-nya RR Pramut Samarinda. Etam lanjut lagi Bos Mbak ya seperti biasa men lagunya ada yang disempat terputar Etam putarkan di awal halo benu Etam kan dia ya. Makasih banyak Bos Mbak. Etam nalinga lagu lagi selanjutnya ada dari Akbar dengan Balolipa.

0: Tarik tambang adalah salah satu dari sekian banyak jenis permainan beregu yang sudah umum, bahkan wajib dimainkan sebagai cabang lomba pada momen perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Permainan ini sudah dikenal sejak zaman penjajahan. Konon, bangsa Indonesia yang pada saat itu dijadikan pekerja paksa oleh pemerintah kolonial, menjadikan tali tambang yang biasa digunakan untuk mengangkut bahan-bahan bangunan seperti pasir dan batu, dijadikan sebagai mainan untuk mengisi waktu senggang dan ajang adu kekuatan. Alhasil, jadilah lomba tarik tambang yang kini kita kenal. Di balik keseruan lomba tarik tambang, ada sejumlah manfaat yang bisa didapatkan oleh para pemainnya. Di antaranya, untuk melatih kekompakan, melatih kepemimpinan, menumbuhkan daya juang, sikap sportif, melatih kekuatan otot tangan dan kaki, serta menghilangkan stres. Bersama dengan lomba khas 17 Agustusan lainnya, tarik tambang bisa jadi solusi untuk Anda melepas penat akibat rutinitas sehari-hari.
1: Baunya pang sungai ini leh. Tega apa di bau? Coba lihat itu. Sungai dijadikan sida udah buang sampah. Akhirnya apa? Udaranya tercemar.
2: Jangan jadikan sungai tempat pembuangan sampah. Buanglah sampah pada tempatnya.
0: Pro 4 RRI. Suara Budaya Nusantara.

Sabar Etam, Pro 4 RRI Samarinda. Suara Budaya Nusantara.